0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, Bawa FM.
3: Segulai sejalai.

0: Pengap Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Pengerap pagi.
2: Pengerap pagi.

0: 9 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya tentu ya, pagi tu pagi hari 4 trio pagi wah.
0: Betulnya.
2: Trio ke triplet?
0: Triplet.
1: Triplet yang orang pernah 3 penjuru tambah ke sapit.
2: Ya, kena kita yang ngergas ke kuyo, ngergas ke untek. Ini sebenarnya apa nih?
1: Aku pernah terpikir, aku ngergas kuyo ya. Aku kayak pula pernah siku ada benar gibuan ketika itu tinggalnya sekali.
0: Nambah baru ah. Nambah baru ke aku.
1: Ketika ya, nanda anak kerja buat nanda biar umur nanda macam apa sampai dah. Nggak saya aku ngejaga karena miat siku aja cak. Aku nyaw bola setengah nyawa aku tu tadi. Kiranya dah ada tiba lebih berapa ini di mun. Bulan nanda ambil produk. Ada apanya nemu teko kita ini. Jadi mijinnya aku orang aku boleh sapiat tu terica. Orang aku boleh anak kembar. Tapi siku nyamannya aku tuan meeting mesiko. Duanya pada cukup gila mek. Ketika kini triplet kini kerja.
0: Tapi kami dua nemu deh segi bapa mitali aja.
1: Aku mesti belanja beli barang lebih aja. Terika lagi sega.
0: Okay, selamat pagi pentingnya triplet pagi kunyikumin trio pagi bagi selama hari 4 serito serito mega hari cukup besar reti lebih lagi bak pemansang infrastruktur di benua Sarawak ya galai jembatan batang lupar satu
2: dua ada kalah tengahnya kalah nak
0: yaudah aku menau yaudah
2: aku dah
1: di tengahnya nama tujuh di tengah sekiranya di tengah sekiranya boleh ke menua
2: menua ipa aku dah jauh renyak.
0: Walau si ipar
1: tidak
2: baik ipa aku orang sampun gerunggang
0: kami disik
1: ini pas sampun gerunggang
2: yes
1: nyawa dia sampun gerunggang
2: mana jauhnya nanti Belanda saya ku 2 jam arenya ya lebih kurang apa kilometer aja arenya
1: aku udah dari sampun gerunggangnya saya ya
2: lapan dengah jalannya mansaknya terus ngagai jematan batang lupa
1: keren dari ketengahnya lu lanjur kin teru amanya
2: iya ame
1: sing lanjur ke diri are menurut ipar macam ini pada semua lalu ini pada nyapa Siti nyapa menurut sepuyau
2: nak ya nak jauhnya ke mana nanti nak jam
0: ya siamat
1: lepas saya tu hari ya ke jadi kena cak jadi hari tu gambar popuas mengagai balai ke nakal ampir kaya si awak datai nobrami bah jematan dia ke pemadu panjai menua Malaysia di tu cak
0: di penyadi premier Sarawak pagi tu lagi jadi pelabak aku dah lepas tu tadi kita boleh klaim lah boleh salah nak tahu klaim balai par mega bersebelah jalan anak apa klaimnya lah
1: jadi aku tu siapa kita atriso dia akan gunakan iru aku tahu iru
0: lebih siapa iru
2: ya nyak pulau pulau Triso ke bisa nama bukai pulau nya sebuah orang
1: aku nak nama
0: banyak nama banyak nama
2: pulau kerangnya nak
1: pulau kerang orang pulau kerang tadi pulau pulau burung bisa orang nyebutnya pulau Triso
0: tang yang pasti ya ukai pulau Labuan lah
1: ukai laban nya ukai pulau Labuan calaban pulau Labuan balaut seberang laut nah dia nur ya sayang Labuan di laut seberang laut.
0: Okey, okay. Sebut pasal lomba klaim tu tadi.
1: Namanya
0: kita main bola baru. Nanti match dulu tadi.
1: Tajapan sehari tu nanti match diatur cak.
0: Okey.
1: Tentang aku tu mesti pada ke sitik kontroversi yang kemudiannya di dunia main bola kita ini tu cak.
0: Yang update lah cerita main bola itu tiap pagi. Apa cerita cak?
1: Aku tu kau nak anak buah khas pula awang keliak aku cak. Okey lah ya, dia nemu stiker France cak.
0: Mape.
1: Kalau ya dalam kadang 2-3 hari tu bisi siti kontroversi jadi bah pemain France yang jadi mape ke alai ya tu tadi ya bisi carut pampai ngau siku ia senator Indo hari menua Paraguay yang jadi senator Amarilla cak. Jadi kes carut pampai itu jadi ya berkatu pengudah main run of 16 dari jaca main ke alainya tadi France ngalah ke Paraguay 1-0 yang berarti ke diambil mape udahnya tadi bah dalam case tu dia senator Amarilla tu lalu bisi post meh bah postingnya media sosial ya kira itu teringat laban Paraguay kalahnya ya perlu ngagak city caption ya bisik siko laki celuam to ya. Asal orang Kamerun tang naga diri isi sian bakal jadi orang kaya France ya. Nak nemu kelia to sidak to ama sidak to tadinya macam itu dua tadi ya ke resis saja. Udahnya tadi udah mendap postingnya tadi dia mape itu tadi malas cak. Kira malas memadah ke jakunya nak patut dikeluar ke siku orang ke berpangkat senator. Udahnya cak dia udah hindunya mendap pos ya ke digagak mape itu cak. Dia ya lu malas baru lu mendap diri kan minta ngasuh mape ngagak permohonan maaf terbuka laban udah menghina ya. Madah ke tuduh gagak mape itu tadi resis lalu ngemaruh kia kenyadi senator Indo. Jadi dalam hal tu siapa pun layak dulu siapa ke resis kamatnya. Kau nanya di men.
2: Babuah tu kait ngau babuah.
1: Kau kau bak kakes tu tadi. Oh ni nanti kan tu kait kau dia.
2: Nah aku tak kau dia nyata.
1: Kau ada pasampuan. Jadi kau nanya deh siapa salah bahal tu kamatnya. Induknya ngeluar pos nganuk bangsa orang. Udahnya data laki tu tadi yang malas dia kau tu nak patut dipasai ke senator. Udahnya ia lagi play play victim ia ringat. Lalu madah ngasuh mape ngagap pun maaf lawan ngemaruah ke ia ketegal ia Hindu. Tanya aku siapa ngemaruah ke siapa ni tu?
2: Nanti bakal induknya ke ngepun ke dulu ke benar ya mat. Retinya tadi induknya me salah ke benar.
1: Tang penangguan dia tu induknya tak kemai mape ke kuat. Mana mape ngemaruah ke?
2: Ya mesti ke kini kita ke mana? Tasat dulu hari ni pun hari ni tengahnya ngau ni ujuang ya baru temu siapa bagi salah alamat.
1: Lepas kami laki segi nemu cah tu ajar ngi boleh laki kebuka ke dunia tu cah ajar ngi kita lakinya anak sesekali nanti induk ngapun ayah anak yang wud.
0: Iya.
1: Ujuangnya salah kita laki mega.
2: Lepas induk tu segi kini ke rumah dah silia. Tepat kak ngi kak layak orang laki. Ambil tepat pansia.
1: Ya, dia nganu bangsa orang, dia medah orang celuam, dia medah orang bangsa sama. Ujung ujung dia ngomel orang beli.
0: Ya, ya resist attack ke kebenaran.
2: Ya, ya bisik bisik bakanya induk ke bakanya.
1: Tak pernah gua lihat ya ke attack orang, dia orang pernah attack. Okey, nya tadi cerita kita pagi tu cak, ba Piala Dunia tadi apa nanti match tang malam dini hari lagi ana ningan ni cak.
0: Yeah.
1: First quarter final dekat di atur. Okey. Jadi main ya ke dekat di atur dini hari atau lagi pergilah salah dini hari pergilah ianya antara siapa cak?
0: France ngau Morocco.
1: Mape betapi ngau Morocco baru ga. Udah ke kasaman urang ke mape. Okey, cerita kita begitu cak.
0: Okey, lu dah terlepas tu lagi ya kita ini. Panjai pembukaan intro kita itu.
1: Intro sih kelas. Tapi kan panjai mimin hari 4.
0: Nah, hari cerita jematan tadi.
1: Jadi
0: mana tadi Pak Franz. Okey, lagu dari Maxwell Franklin Zaran, Suka Hati Kuam.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai sejarah. Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Tiap pagi SSL begitu.
3: Ya, semua salah lelaki. Cerita kita ke pagi tu berkenaan ke nama, Amin?
4: Berkenaan ke siapa overclaim. Siapa ke benda overclaim romantik pengudah jadi? Lelaki tau ke Inok?
3: Jadi overclaim tu nama aku berkaitan aja overclaim tak. Nanti nama kan keman banyak aku pertimbang. Tahu kan ni, tahu kan ni sebut kita begitu ni. Siapa ti ngambuk diri lebih romantik udah jadi. Tahu kan ni kan?
2: Kena lebih kenyang
3: ya. Lepas ni ke salah kan lepas ngambuk tu. Mesti kan aku buka situ
4: kan. Ya, amat.
2: Senang ya. Maka situasi yang aku tahu namanya lebih maya berpangan nak. Orang lelaki tu suah merik je ke manis. Jaku kini orang kau mari tempat dah. Jaku bayar. Jaku mentiak lah.
4: Jaku bayar lain.
2: Jaku bayar apa?
3: Jaku bayar lain.
2: Maya gi nguntia biasa. Orang lelaki tu nang lawang hari nanya ada makai deh.
4: Seminit danyak pun message ga. Berini dia tahu. Berini dia tahu.
2: Kadang-kadang siko dia sibu, siko dia bentulu. Tang mesti ke serta makai nak.
4: Tindok pun video call.
2: Mesti serta ke tindok.
3: Makasih pengalaman dia.
4: Nah, dah kami nak tadi ya.
3: Tadi aku lebih ketemu kita tu. Ya aku overclaim tu. Ya, okay, mudah ngagi diri ngagi couple na. Tadi lebih nusi ngagi orang mudah ke. Ya caring ngagi ngagi couple ya. Hanya tu ketemu kita. Siapa ke lebih mudah ke diri overclaim mudah diri romantic ngagi pasangan ya. Bini atau ke couple nya tadi laki tahu ke induk ngagi orang buka ya. Okay, jadi ya sama pagi ini peninggal kita ya ke pagi itu terubah nganjung pesan ya komen ini tadi Jonikel Juan jadi ia pun aku ya suba amai ya romantik menyiku kita ya meca tang suba saya ku berdua bisik kecil si video call ne akhirnya tadi dia silang yang beba public phone ya suba saya ku jadi laban cinta agi fresh semua teh best magang at the top condition ya nanti stress uleh garanti uleh repair baru ya tang dia tu umur dah sama masuk siri ya 70-an nyau jauh panggil yang kerapi ya kormintiknya tang tajak pia dalil agi tetap kak ngaruk belakang leban di suruh ya
2: agi romantik punya
3: jadi cara romantik sebab ngau dia tu lain cara romantik hari dalil dia tu udah makai ubat dia pewai ku ya
2: keringnya
4: kering punya
2: karena ya sayau punya nak
3: berarti tadi yang aku bini ya kira kira bini ya meh romantik lagi nanti kan
4: ya apa cara romantik ke betul ke nya betul nah
3: jadi aku kena nya dimian tetu tadi tau pernah ke tau pernah kita cara romantik kan ti laki kita tu minta gigak kuban
4: romantik punya cara ya kasemak ngau kita nya site nya site cara ya mid time ngau kita laban nya nanti kita duduk ngau ya artinya ya ngau kita bisik berdia cabo uban
3: ternama kebuah belum belum minta laki benong minta gigak ke uban ini ngai belum mah ya siti cara romantik kan cak ngerapit ke kawin ngopi mega kita bisa body contact ke pangan diri mainnya cak jadi tinggal kita induk berluar dia udah tahu nanti laki ke minta giga kuban dan enggak
2: sama okay, body contact Harry contact
3: Harry contact dia mengganti minta cabut ke bulu cia Itu cara romantiknya.
2: Semua teteh Harry-Harry-nya lah.
3: Teteh Harry-Harry. Okey tahu lah, hakikatnya men.
2: Nah, nya kena ngerapit ke kawal ya.
3: Aman. Ya, kemana. Anak kira lah, tiba ke laki deh. Oh, dah liang ke. Tak perlu cik akun tuan. Anak-anak, cara kita laki kan banyak ke romantiknya kan. Mana cak. Lepasnya, hari hati ke hati. Tahu kan cari, hari bau ke hidup.
2: Okey, mendingan kita ke buka pagi tu bah Facebook ya, ke bisi komen. Selamat pagi ngagai ni ya tadi nih. Jadi Ellen tu sama aja pernah ngai laki ngau Indo bah perkara tu kuno ku ya. Mengira laki ngau Indo belak belak ndak romantik pengudah jadi.

0: sebagai physical
1: tang, ya, tanggung pengawal ayah ge. Romantik ba senentang tanggung pengawal. Bisa ge maya ya romantiknya tang. Yang lebih kaget ba tanggung pengawal, tanggung jawab baca ko bahasa. Ya ya.
0: Ah dengar ya, ya lebih romantik ba tanggung jawab ya. Aku nak punya banyak beban lah. Tanggung jawab dengan kau.
1: Tanggung pengawal ya, mainnya kenyak mian kebenar. Tak kuyah ya tadi deh. Ada umpai nadai, bisa.
0: Tentang kau peningat kita tu, Jessica Itan peningat kita kari bau tu. Tis mula baru bukalah sebab segi apa itu ayah meh ya ke overclaim romantic ba semua utai. Cuma aku jaku gari ya pan gari Jessica tok ya pan nyau di anjong kia ngagai ya dobi di karuang kia ngau surat bubungai bau beras wangi kia lebih meh ya, seruai ke baru begulai sebab tak ke kau jaku tay in proses kangul ya meh ya tadi ya ma bisi cuti segi rajin gaya enggak berapi maya seduaya ke agi baru-baru sebab tang dia tu over claimnya nyo baka kena dia claim lagi nyo baka tinggal kenang aja apa ya kaya
1: ne kejak ya ne katiba peningan kita siko tu Eva Stewart Eva Stewart Vina Stewart tu duit nama tu sama pagi balau pengerak pagi kami YFM ko ya apa topik pagi tu aku sikit muji laki diri ingat ke janji betulung pangan diri payah susah senang nadai mikir overclaim nuju pangan diri laban ya sikit nulung aku baru meh tajak elelek pulai kerja kelebih lagi maya aku ribat datai aku beranek nulung itu melanek melah pemakai terima kasih nuju wai laki berita yang mana ke terima kasih nyak pun romantik banyak kaku ne
0: betul
1: semua orang ninggal magang
2: ni win-win situation lah
1: win-win situation tu kita ya
0: ni mengenai Eva Stewart tau daripada kita ya siku inu ya ke menghargai ya wujudnya spesies kepada malah laki tu
2: iya
0: kami laki tu nanti minta mayoh mian madak deh.
1: Terima kasih ya cukup ne.
0: Okay, terima kasih ya. Kami tu kan ditemu kita, kami tu bisi wujud badunya tu. Lepas kena bakal kena wujud laki tu cak. Laki tu semama bakal tu tunggal kayu tu laki. Tepakal kita sebakal maka kena ni fungsi dalam penghidup. Nyata ngai kami.
2: Okay, terlepas tu kita tiga akan berkenan pasal romantik pasca nikah. Jadi pasca jadi.
0: Oh pasca jadi. Aku gawe pasca sempurna tadi.
2: Enggak pasca nyokap pincin.
0: Tu kenang kita sebenarnya kita yang berpenang dulu pagi tu baru pagi wayan aja.
2: Lagu hari tajur mawang belalak pagi itu.
0: Terus mending ke tripet pagi.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM. Pengerak pagi.
2: Pengerak pagi. YFM.
3: Ya, tahu cik dulu, buku klinik kita hanya kena bisik appointment tak nak ingat cik. Lepas kadang-kadang by appointment tu kita ke dunia itu nyok lalu mesti ke kerunian ni tak nak ingat temu janjinya kena nak seperti ya kita itu temu janji ke klinik aja nyemuk kita mesti semayang orang tahu kena tadi kita mesti interview terbuka kita mesti ingat
4: cukup mudah amat nak ingat dia tu lebih gini umurnya lunggar
5: umurnya nyebut dulu dia tu
4: umur sebenarnya umur
5: ya
3: umur apakah aku dah kadang-kadang alamat rumah aku nak nemu cak.
4: Ya, kadang-kadang aku punya macam kadang-kadang tamat rumah orang kan. Kemain ke rumah kami ya.
3: Aku kadang-kadang tamat rumah orang, main aku bini baru ke kau.
4: Bahaya permainan dia cak.
5: Oh, bahaya tak.
3: Okey, cerita apa pasal obat klaim baru.
4: Obat klaim romantik bagi itu, ba triplet kumin. Trio bagi SSL.
3: Pasca kulit terdeca.
4: Ya.
3: Pasca nikah, pasca terika. Mana tanya, terang terdeca.
4: Pasca melap pinang, udah jadi, baru jadi. Ngau maya de udah lama udah nyala juga pincian lah senang cerita leban kan nama lebih maya lagi berpangan di sulati gerindo benar buah pengen diri nak semua jaku manis magang ke pansuat tak udah lama nya nyu lain gigi ya nyu format nyu tukar deh hari romantik orang laki ya ke nyu lunggar umur nyu bandu jadi Romeo.
3: Oh,
4: nyo nak nanya kita makai kepada badini di sana. Di depan dia ngau maya berpangan lah. Tanggung hidup tu kebenar ya. Sida yang pun expectation ya. Tinggi pun ni.
3: Betul.
4: Nak betul lah Mian.
5: Induk sikit selalu berkenyak Mian. Nak aku nyalam.
3: Tinggi
5: Lepas high na, expectation korang ni.
3: Lepas ini tu Siti ya boleh dipraktik kita cantik ya ke dah datang bak laki tu datang bak quality A grade A ya aku mesti kau tanya A belama.
4: Oh ni tu okey pincian ni tu ketua ya mesti A nyala makan lah
3: entah ya patut nemu gak sempama bakal buah deh ke buah Rianto. Ya, nak lihat ya hari-hari A. Sari tu ya baru labu hari pun kayu tadi A ya.
4: Ya, lagi fresh ya.
3: Fresh. 2-3 hari peram labu mega B. Benarnya labu mega C. Ujung-ujung dia mpikau jadi ya.
4: Ya.
3: Lepas tadi muda pengelama ya.
5: Ya, betul.
4: Sebulan baru lagi konteks orang laki ke romantik tu tadi. Sebenarnya orang laki tu sudah ya ndak semina hari jaku ke di panzut ke aja tang hari take di kerja ya action
5: action
4: bagai bersih teh di rumah
3: ya betul
4: ya nulung orang Indo tengpam taya kereta
3: tahu punya tadi nganjong ke saluan
4: nganjong ke saluan
3: saya pernah sama saluan yang nanti berkereta aja udah nyak benda tito
4: nolong agak tusu anak
3: nah nyapa tanda romantik ya kemai lepas udah kita terbulai ngau menjadi laki bini cak laki tu yang mayuh agak action dari modern world kurang tu
5: tak indok kadang-kadang rindok gak kita bukanya hari semina bajakok aja tang action nadai tang dia tu induk kemayari dia tu kak agi ukai seminak baca ko tang lebih ke action kak agi induk bukannya contoh lah lelaki yang overclaim romantic sebedau jadi tu contoh tau contoh lelaki tu tadi bisik kak ke siko induknya tang induknya ngai me leban induk tu ngai seminak jakok manis saja tidak amat kak kaku nama lama bukti dekat kaku selalu kita orang lelaki tu mereka jakok manis me selalu ya me jakok manis kaku tu tadi nanti ku jadi ngode lah aku beli kedai rumah aku beli kedai kereta tanya nada action jadi kekak orang induk tu lelaki yang amat mantai ke romantik ya nya sebedau jadi nanti kak induknya datai mansang tanya
3: Paham
5: ne?
3: Jadi erti dia.
5: Ya, anang jaku aja.
3: Erti dia tu. Kita induk kak laki ke isi sian mah.
5: Ukai isi sian.
3: Oh, action.
5: Actionnya bisi tindakan. Nya, baca kok bahasa ya kok kita ini.
3: Oh, pia. Entang nanti dia ke Richa Unop dengan kita ke dia ba simpang semunyan ya. Uta tu bepanggai ba umur ka. Nanti bakal
4: ya tadi bisi pasca nikah udah jadinya ngau maya umur dah lunggar
3: toke sedang ke sebut kita cara maya EPF keluar lapan munyak ya nanti bakal bawa umur itu nadai jako berklaim ya sih udah ngelebus megang zamannya dia tahu ini zaman nah nur kita itu tadi meda hasil tak ke hasil tuayan kurang deh. Anu kita beberapa anak kita pemujur anak gi. Nyana itu kira ngupangan diri. Sebenarnya ba umur ya ketua itu kamu dah pengulih ba anak dah. Bekanya apa kuya tercah.
4: Bisa ego dah bekanya anak.
5: Bisa ego dah bekanya.
4: Dan tu ibu aku dia aku akulah nak.
5: Tanah tu mana ga bekanya kebenar ya. Lebihnya laban anak kita itu makin besar udah kerja kati ketua dia dan tinggal anaknya.
4: Betul. Laban sida ya ba pengujuang helak pan sida bisa pergi hidup derimpo.
5: Jadi kita ke laki bini tu patut ga nerus ke hubungan kita dengan cara kesepatut ya aku rane.
3: Aku nak nyangka tu tadi nyangka pedak mata aku ja. Mainnya wah kita itu kalau bagi kita ke Asia hari kita di mana tu pedak boleh cara. Maja umurnya longgar tu deh. Kawal laki bininya nyau bakal dek aku.
4: Iya.
3: Yang pasti aku orang kata tuai kan aku pasti kan. Pama laki tadi muda tibi kedere induknya dah keluar. Udahnya pama induknya kau muda tibi tadi laki nyau keluar ke bayar manua. Spending time pada aku ba orang tu. Nah, munya kaja silap pada aku leh. Ya nak bakal kerja macam tu laki bini. Jadi muda laki orang tua itu ia sebenarnya bergulai, ia sebenarnya bergulai Maya ya menurut ke pasar. Udah datang di rumah dede aku lalu bisik sekedar kes pada aku siku tengok keluar siku tengok dalam dah bukan normal umur kena cak.
4: Ya. Bisik ke orang bisik. Mulia kena.
3: Ini banyak yang kena dah cara penghidup kita kena gini tahu kena tadi sehingga dah menyikap aku meh dah di ujung-ujung tu. Ini dah trial lagi. Relationship.
4: Sekedar orang lah.
5: Nak semua.
3: Nak semua ketang diperhati ke aku.
5: Ya, hari diperhati banyak.
3: Wih, nyoba ke pemerhati ya. Tadi mape ngau set layak, mape ngau set tanya diperhati aku.
4: Dia pernah diperhati ya, cak.
3: Aku
4: di pemerhati jauh deh.
3: Parah aku tu yang temu diburu lah. Parah kita diperhati ke aku lah. Aku nggak terima sama rumah. Okay, pemerintah dulu kita pagi tu.
4: Lagu Ari Angela lah tajua tu. Berpikir sebedau kena
3: terus bergulai ba YFM 3 pet 3 pet.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM. Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni angga WAIFM.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagu Ray Stevenson. Darabaji.
1: Ya. Tak pemajik tu cak. Nanti saya nyukat aritikas pemajik tu. Keti kategori induk yang akan dikembali pajik. Nanti bawa mata dia cak.
0: Oi, mayu lah teka dipedak, diperhati cak. Ukai seminat hari namanya fizikal lah ya. Teka kepada mata kita ya. Hari rohani. Oi seh. Mana? Rohani aja. Anak mati men.
1: Amma ya. Lepas ngah jadi gak nanti baka urainya tadi hari sikul rohanian ya tadi pan nadai ngah kan kita enak. Tapi yang megah mental lepas patut daripada kita emang kaca. Kadang-kadang.
2: Ya mana yang jiwa pasal mental.
1: Nah, tadi kadang-kadang nanti dia inunya kadang-kadang ya baji aca. Mana ada suwit. Entah nantinya sedah-sedah biar aku ngah menjadi ya.
0: Nah,
1: mentalnya pun patut dipercaya kita ya.
0: Betul-betul.
2: Tuh, lepas tu jako dia dah umur dia tu uji subak. Biasa dia bedaknya. Nah,
0: kita tanya dia tu kelalu. Kini kau nyawa cak. Kelalu anu nyawa.
1: General.
0: Sensitif mah.
1: Tang kami tu tadi awak kena faham yang Indo tu. Ya, kamu dah siku aja. Memang, oh, dia menda Indo nyoba pemajian. Nah, ya ke amatnya. Bisa ga orang tu tadi. Kan bisa. Nyoka 60% kalah kita menda bak kejukatan Indo nya.
0: Ya. Kadang-kadang nanti ya ke namanya kelalu.
1: Kalau sesedah tu je jadi gitu kan?
2: Ya, kami kindo
0: bukannya sama ni lah, kan?
2: Muda nge, nyok ke nama, yang muda laki sigat, muda lakinya biak. Selalu kita laki ngumai bukannya anak.
1: Terus ini bukan biak tadi kan?
2: Dah kebenar ya, indo apa sama gak? Mesti ke muda attitude orangnya. Ukai sama ukai tegal lakinya mai duit. Nah, ukai bukannya ada salah sangka. Baca
0: peniau deh.
2: Antek baca peniau ngai. Nau leh ada jadinya.
1: Betul.
2: Tuan nak?
1: Betul. Tadi boleh dia salah. Tengah nyebut kenyak tadinya kalai. Kadang-kadang kita berarti ke bah sentang kumbaya kita itu tadi berbeda ke bah pemajak mental atau ke penyigat mental tu. Nya ke bah dia mudah. Sekedar orang tu tadi deh. Nanti mudah bah pakej penghidup ya. Nanda itu penimpang.
2: Ya.
1: Gamal bisik. Kerja yang konsisten semua tanam aku bahaya terus solo kadang-kadang Siti utai ke jadi penanggulnya yang ke mental ya tidak stabil cak
2: tau ke attitude ya nantu berapa kini
1: atau dateri mental me attitude okay jadi boleh baru kita aku berklaim dateri ke mental dia tersebut
2: laban utai tu bisik kait mimit kini overclaim romantik entik badunya kemari ngagak ai kupi ke laki tok ke bini pun nyak pun dah dikira kita overclaim romantik menyak tadi cukup menyak tanda merik kasih sayang ukai retianya over nak kebenar ya
1: keti entik bakal lakinya tak 24 jam romantik keti kita tu
2: rimas kini rimas nanti aku nak nyamai bekerja berlama-lama.
0: Sama kan nanti kami lelaki nak. Nanti induknya meraya 24 jam.
2: Meraya je jok.
0: Rimas ke?
1: Kejap kami lelaki kadang-kadang ukai kami ngai terlalu overclaim romantik ngau bala sila ya ke indo. Tapi sih maya partnya tadi munyi kita me time ya tadi. Ni ala mimi me. Nyong entak di.
2: Nemuna de ne.
1: Aku nanti aku nak
0: pengalaman.
2: Pengalaman.
1: Kadang-kadang nak lihat ada entah sekali. Sampai kena
0: muka. Temun liat ngau.
1: Temun liat ngau.
2: Jadi sedua ada ngumai Indo makanya maga Indo pengai mantai romantik ala lakinya kelalu romantik.
0: Geli ya ya.
2: Ya me. Laban nanti mimik tem WhatsApp mimik tay video call romantik ku ya menya. Udah makan.
1: Ya kamu ini aja video call, yuk kamu minta ngerti kita ini dan kamu. Ya kamu ini yang kamu dah kita ini. Ujian ini nyawa dia benar-benar punya dia. Ini dia tahu kan. Send location. Ya ujung.
2: Ya overclaimat mungkinnya send location dan ya video call maya tindu amat overclaim romantik ya terlebih ya.
1: Jadi ujung lalu dini.
0: Okay. Mas dua dek. Okay. Jadi kebenar ya nadai ukai laki Indo ukai muka Indo ya ke overclaim romantik tu kebenar ya. Tang namanya romantik tu datai bayuh bengkah cara kita menang.
1: Laban utanya tadi romantik itu kami insting kurang.
0: Ya. Nah, itu sebab tadi jengkanya romantik ba laki ngu bini rumah maya sudah pangan. Tadi hari bentuk
1: naluri kurang.
0: Namanya tadi pemerik ya. Coklat ke bunga ke nah udah jadi tadi jengkanya lain gigi ya bini enggak kayak asi guriang ke. Album yang hero pagi nyaban siti megari teh romantik. Nah,
1: lalu tidak ada teh umur longgar entar romantik nya bururut pangan diri. Nya hidup sepot
0: pangan diri.
1: Nah. Siko sedekan siko menang belakang. Lain cara ya bok teh umur ya teh lain teh ke tingkat umur.
0: Ya. Tang beda beda gaya ke kendi cara mandamnya nah. Nanti ya mandamnya mandam gak lebar lebat tu kan? Dia hati mah mandam abis sih kebuah aja.
1: Kamu main mandam ya? Ya malam tadi benar main dengan tanoknya. Oke, dia jadi kan kita mulai pagi tu. Bunyi kita romantik tu nang ya tadi sigi bak label siku-siku nak sebakar.
0: Betul.
1: Jadi
0: nyala
1: kita
0: boleh cerita. Oh, nanti kita boleh
1: cerita. Anu bunyi mana?
2: Bapak itu baru kita ya.
0: Nah, yang belum dia ke ni level madam tu kenuruk, no kenuruk kotok ya.
1: Kalau terlanjur, mesti ada penampaknya.
0: Bye.

0: intervensi perundangan tangani setelah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaustilia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atira Sabu. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Tren Elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan jadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecergasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna pakir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam game Pagi Mira FM. Hashtag game Pagi Mira FM, Syaz dan Leo.
1: Hari Khamis, hari itu. Tapi walaupun hari yang kedua, kita dua berseran. InsyaAllah kita akan tetap bersemangat.
0: Tetap semangat. Sebab apa? Sebab kita masih demam bola.
1: Iya, tadi kami langgar. Tadi kami rasa Morocco dengan France tadi ulangan.
0: Ulangan semuanya.
1: DJ S1 tanya, kita langgar apa Bu Chai? Katanya, langgar bola lah. Ya.
0: Yeah. Iya. Yeah. So, semestinya bola, demam bola empat kali, empat tahun sekali.
1: Betul. Hari itu kan kita nyerehat, Leo.
0: Hari itu aja rehat.
1: Hari itu rehat.
0: Sebelum masuk ke separuh akhir. Sebab orang mandah tim-tim yang masuk separuh akhir itu 6 best-best.
1: Ya, kita sih dapat jangka kelak. Tapi tunggulah.
0: Tapi mungkin kita pun tahu macam ni. Siapa pilihan Leo boleh ke Mira FM official. Sebab Leo dah pola kalangan panjang dengan pola Leo. Mungkin tahu mana-mana. Apakah spek-spek sebenarnya kekuatan tim-tim yang masuk sepuluh hari. Pergilah Facebook kami bang.
1: Pergi kita masuk ke siak ini tu. Baca kita orang siak.
0: Panjanglah, panjang sikit lah.
1: Rajinlah membaca.
0: Rajinlah membaca. Macam Leo, macam si Maca, baca-baca juga. Tapi nangga-nangga juga. Dari siarah pandangan Leo terhadap tim-tim yang marah ke separuh akhir. Kita rasa siapa?
1: Kami
0: yang
1: belum
0: akan
1: dapat
0: final.
1: Belum dapat aspek. Tunggunya lepas dulu.
0: Belum? Oh?
1: Belum.
0: Okey.
1: Mesti nangga perlawanannya dulu.
0: Okey.
1: Kami belum habis kaji yo.
0: Okey, lepas tu kita akan kongsikan info soalan. Info cuaca. Dah kena jangkitan Syaz.
1: Kami ada info solat. Awal gila.
0: Tapi siapa? Lepas tu info cuaca untuk kita. Lepas tu kita akan ada tajuk yang best bagi tu.
1: Apa best?
0: Adalah.
1: Apa?
0: Adalah.
1: Kemarin tentang cuti. Bukan cuti kemarin. Bukan cuti. Tentang umur.
0: Tentang umur. Itu lain sikit.
1: Okey, boleh.
0: Okey, kita terus layan lagu tu Syaz. Lagu katanya harapan pasu.
1: Janganlah beri harapan palsu.
0: Semuanya kepasu.
1: Fake.
0: Mari kita jalan-jalan.
1: Kena scam. Jalan-jalan.

0: Ya pejamkan mata sayang katanya.
1: Jangan dulu.
0: Okey, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan pelapor kita untuk info cuaca. Bukan
1: dayang,
0: info ya.
1: Dayang on Italian.
0: Kita,
1: bukan info solat ha?
0: Bukan. Tadi kita ada main lagu Dayang de Faizah tu kita bersama Dayang dari Made Malaysia Miri.
1: Okey.
0: Hello Dayang.
2: Hello, selamat
0: pagi. Selamat pagi. Apa khabar Dayang?
2: Baik, sehat.
0: Baik ya. Okey. Kita akan kongsikan info cuaca untuk semua rakan kita di luar sana. Silakan Dayang.
2: Baiklah, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini cuaca cerah.

0: pada petang ini ribut petir di beberapa tempat, manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 20 ke 30 km sejam. Bagi suhu Bandaraya Miri pada hari ini 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Miri.
1: Okey, terima kasih Dayang, selamat bertugas.
0: Masih kembali.
1: Okey, rakan kita Dayang, bukan Dayang Faizah ya, Syaz.
2: Lain.
1: Tadi kita ada dengar lagu Dayang Faizah, tapi lepas tu lepas tu kita kupas apa topik kita pagi.
2: Oh, saya sabar kan, tapi lepas tu kan ada info sukan.
1: Info sukan sabar.
2: Info sukan
1: dah lah. Okey, boleh. Okey. Apa pun kita terus layan lagu tu, lagu Dendangan. Wadrok. Katanya kaban sampai mati.
2: Okey.
1: Sampai hayat-hayat dah. Kan?
2: Boleh.
1: Mun orang dulu apa jadi king-king. Kawan sampai mati. Ayuh. Game pagi Mir FM.

info sukan Media FM untuk hari ini 9 Julai 2026. Tumpuan peminat bola sepak dunia hari ini sudah pasti terarah kepada saingan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang bermula awal pagi esok waktu Malaysia. Selepas berakhirnya aksi dramatik pusingan 16 terbaik, hanya 8 pasukan terbaik dunia masih kekal dalam perebutan trofi paling berprestij bola sepak antarabangsa. Pelanam pembuka suku akhir bakal menemukan Perancis dan Maghribi di Stadium Gilead Bristol. Perancis tampil sebagai antara pasukan pilihan selepas mengemaskan Paraguay 1-0 pada pusingan 16 terbaik. Namun Maghribi pastinya bukan lawan yang boleh dipandang mudah bila mereka mempamerkan aksi cukup meyakinkan untuk menyingkirkan Kanada dengan kemenangan 3-0. Selain itu, 3 perlawanan suku akhir turut dijadualkan berlangsung dalam tempoh 2 hari akan datang. Spanyol akan membuat perhitungan dengan Belgium dalam pertemuan yang dijangka sengit antara 2 pasukan Eropah terkenal dengan corak permainan penyerang. Sementara itu, kejutan terbesar kejohanan, Norway bakal menguji kekuatan England di mana Norway menjadi rupuan ramai selepas menunjukkan juara 5 kali dunia Brazil pada pusingan 16 terbaik. England pula mara dengan penuh gaya selepas menewaskan Mexico dalam dan kini berasa melangkah ke spur akhir. Dan satu lagi perlawanan menyaksikan Argentina bertemu New Zealand. Argentina yang diketuai barisan pemain muda berbakat berharap dapat meneruskan momentum kemenangan ke atas New Zealand, hadir dengan semangat tinggi selepas menyingkirkan Colombia menerusi penentuan sepakan penalti. Pastinya peminat bola di seluruh dunia tak sabar menantikan aksi-aksi pendebarkan muat turun, artikel klik secara percuma dan boleh tonton semua peranan di RTM Play. Itu saja info sukan Media FM. Teruskan bersama kami Media FM Mesra Bermaklumat. Yes, I'm gone.

0: Girls.
1: Okay, itu tadi lagu dendangan
0: Girls.
1: Sekarang yang goal. Okay, rakan kita sekarang ni ada yang pergi ke Kuala Lumpur. Nyatuk mau apa? Pagi-pagi dah makan apa roti telur. Bakal apa sih roti jantan? Yang memerlukan tenaga yang apa teh orang kata? Tenaga yang padu. Sebabnya main bol.
0: Kaca dah handsome pula sidak
1: duanya. Kemun kita orang menangannya dua. Okey. Fas dan juga Reza ada live di Media FM official TikTok kita. Bolehlah kita orang nangga sayangnya dengan Pak Jojo sekali.
0: Big boss Pak Jojo di siang.
1: Saya dengar tu sebenarnya.
0: Saya dapat dengar sebenarnya. Siapa yang ada dia, yang ada di titinya dapat nangga sidaknya di Sia. Belum masuk, belum bersidang di parlimen lah kita tiga tu.
1: Belum rasa. Gila kepala aja. Fas. Handsome Fas. Macam YB
0: Fas. Handsome Fas. Bakal YB tu kan. Mau bertanding.
1: Okey, apapun hasilnya ke Kuala Lumpur untuk melawat
0: parlimen.
1: Lawatan ke parlimen. Semoga pelining saya Mojo Jogos.
0: Betul.
1: Ni tahu Pak Jojo menjadi YB.
0: Bakal YB perancangannya apabila sudah berpension kelak selama lagi ya.
1: Sebab rambutnya putih. Bukan uban tua padanya.
0: Bukan, memang ada penyakit.
1: Uban penyakit. Sebab Pak Jojo tu merupakan penyampai orang yang lama lah. Orang lama OG. Oji. Okey. Tapi pergi tahu sebenarnya senang ya. Kita orang pilih ni. Work from home ke work from office? Work on office. Ni, Syaz.
0: Tunggu lo. Kami ada soalan juga sebelum menjawab ya. Kita dimiri tu termaktub juga kali ya. Bukan maksud kami bukan RTM lah. Maksud kami jabatan-jabatan lain. Udah ada ke yang work from home gini tu?
1: Akan bermula 1 Ogos. Semuanya akan dijalankan bergantung dengan kelulusan dari ketua jabatan.
0: Apa yang kami faham Isnin dan Jumaat. Okey, yang kami faham lah.
1: Ya, wajiblah di Sarawak.
0: Wajib. Mungkin kita tanya kami sebab kita di pada Isnin dengan Jumaat work from home. Tapi mungkin kita rancangan situasi kita dua. Isnin kita sudah terlibat podcast.
1: Okey.
0: Jumaat mungkin boleh. Tapi hari-hari biasa nampaknya bye-bye sajalah. Ada yang dijalankan kerja ya kelak. Benar.
1: Ya untuk kita tapi pandangan tapi daripada
0: luar,
1: kita orang. Mungkin ada yang menyatakan itulah peluangnya untuk tidur.
0: Senang. Ya bukan kerja mula tidur.
1: Yang mesti disiplin sebenarnya. Bakata kita untungnya untuk work from home sebenarnya flexibility waktu dan tempat kerja.
0: Kadang-kadang perlu sebenarnya
1: dia benar juga. Dan segi-segi berhematlah macam berjimat tentang kos dan juga waktu perjalanan. Macam pagi-pagi kita turun pukul 5. Pukul 5 sampai ofis pukul 6.
0: Betul.
1: Dah sejam dah kita pergi saja.
0: Betul.
1: Ya katanya lah.
0: Katanya.
1: Okey. Dan sikit dapat meningkatkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan privacy.
0: Katanya.
1: Maksudnya seimbang.
0: Boleh simbang. Betul juga sebenarnya Leo. Boleh memilih sebenarnya kalau waktu kerja kita orang, maksudnya kerja kita orang lebih kepada admin. Ya saya ada masalah. Sebab admin biasanya awal bulannya akan sibuk, kita semua tahu, dengan ujung bulan. Tapi muda tengah-tengah bulan bukan mana si ada kerja. Ada. Cuma kita boleh rangka. Ada roadmap kata orang teh nak. Ada plannya. Jadi bila masa kita boleh dari rumah.
1: Ialah namanya tantangan untuk work from home tu. Maksudnya ia perlukan disiplin.
0: Betul.
1: Dan juga management waktu, time management.
0: Tapi kita mesti punch in juga selalu. Ada disediakan khas untuk kita check in setiap jam.
1: Okey, segi yang paling tantangannya ataupun kebukannya. Malah aja ada ganggu di rumah.
0: Dah nama kerja.
1: Dengan pusatnya. Dengan anaknya. Ya perlu memerlukan disiplin diri.
0: Baru je maknya buka laptop, mak boleh ya key in apakah semua.
1: Mami,
0: mami nyanyin. Mami.
1: Macam ni ya. Macam ni ya. Ah, dan segi komunikasi dengan tim lebih susah lah. Mungkin tak orang pula macam main dua syas tu. Macam ni lah pairing tu. Yang di benu kami di pemain.
0: Malah lah kita dua live TikTok tu ni. Jadi macam tu je lah. Macam kita dengan Fast tu. Dalam segat sidat LY tu.
1: Macam nak Fast dengan LY. Ini membentang mata. Bentang mata macam tu. Ya je lah. Tapi ya lah. Kan Fast tu wanginya suka panci punya wangi. Wanginya ada upis nun. Sampai dua kotak. Besar.
0: Yang nak kalah DC tu. Yang nak kalah DC. Yang mana wangi DC si cukup banyak. Wanginya aja banyak.
1: Wih, itu statement bahaya tu. Okey, apa-apa nak kita terus berhibur dengan lagu tu. Lagu khas untuk Afas dan rakan-rakan kita di
0: Parlimen.
1: Di Parlimen ketika ini. Lagu dendangan Reynold Guntabit. Lumangat Okudika.
0: Iya, jom kita gaya layan untuk game pagi hari tu.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, kembali bersama 10.14 minit pagi. Ha, masih bertemankan Syah Salio Info. Pagi tu kita ada info ekspresi.
1: Siada, ha. Tapi kita dua tetap teruskan dengan tetamu.
0: Tapi yang bestnya hari tu kita ada tetamu yang jauh datangnya. Dari Subang.
1: Dari seberang. Kita terus live dengan TikTok juga kan, Leo? Mungkin kita dengar dekat TikTok, kita dapat dengarnya.
0: Betapa handsome-nya kan. Dah lama kami rasa mungkinnya jangan mandi Sarawak. Sebabnya kerja. Nyata orang bekerja dari zaman sepuluh-puluhan dah di KL nun.
1: Anak rantau.
0: Anak rantau. Okey. Selamat datang kepada yang berbahagia Dato' Parang Abai Thomas, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Sosioekonomi Jabatan Pemerintah Persekutuan. Dato', apa khabar Dato'?
2: Baik, Cik Leo.
0: Ni makin apa apa rumah dah lama dah semanjung nun. Dato' dah kinsem. Okey, Dato' pertama kali dah ke Konti Media FM. Kita datang ke situ di Konti Media FM pertama kali. Selalu limpas ya.
2: Selalu datang ni limpas saja pernah first time.
0: Okey, tentu Datuk ada perkabaran yang best untuk dikongsikan pagi tu, terutamanya berkaitan dengan Maha 2026 Labuan kan Datuk kan?
2: Ya.
0: Okey, macam Datuk, ramai yang si tahu Road to Maha tu. Boleh Datuk terangkan Road to Maha Labuan, adakah kariba tu cuma makan-makan kah ataupun show tentang makan kah? Gini.
2: Okey. Selamat pagi kepada pendengar Miri FM. Selamat pagi DJ Leo dan SAS. Terima kasih atas peluang yang diberi untuk saya berkongsi pagi ini berkenaan dengan program Road to Maha 2026 Labuan ya. Program ini akan diadakan pada 23 hari bulan Julai sehingga 26 hari bulan Julai nanti di perkarangan kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. So program Road to Maha Labuan 2026 ini merupakan salah satu program di mana Jabatan Pemerintah Persekutuan Labuan telah dipilih oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ya, sebagai salah satu kawasan menjadi jelajah untuk roadshow Maha Nasional yang bakal berlangsung pada 28 Ogos nanti di MAIP Serdang.
0: Ujung bulan tu.
2: Jadi program ni bukannya just makan-makan. Program makan-makan misalnya. So actually program ni lebih kepada kita akan mempamerkan teknologi-teknologi berkaitan dengan food security, teknologi-teknologi baru, dan juga kita kongsikan produk-produk baru berkaitan dengan makanan yang dikeluarkan baik di Labuan maupun yang hasil daripada Sabah Sarawak juga akan turut serta dalam program ni.
0: Maksudnya ada juga mikolog, ada komponah.
2: Sebab nanti dalam event kita ni kita telah jemput lebih kurang 120 usahawan yang akan berniaga dan juga mempamerkan produk mereka termasuk daripada Sabah dan Sarawak.
1: Okey. Jadi Datuk, apa impian impian paling besar yang Jabatan Wilayah Persekutuan cuba sasarkanlah untuk warga Labuan melalui program ini dan juga semestinya juga buat pengunjung lah yang datang dari luar Labuan seperti Sabah, Sarawak contohnya lah.
2: Program Road to Maha Labuan 2026 kali ini kita ambil kesempatan satunya untuk kita memperkasakan berkenaan dengan food security, pengeluaran makanan tempatan di Labuan. Just untuk makluman kita, sekarang ni Labuan dia bergantung 90% daripada sumber makanannya daripada luar, daripada Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Contoh macam telur ayam pun almost 100% sumbernya daripada luar. So apa yang kita harapkan melalui program Road to Maha Labuan ni, kita ketengahkan teknologi-teknologi baru yang berkaitan dengan food security, supaya menimbulkan minat masyarakat tempatan Labuan untuk berkecimpung dalam industri permakanan, industri permakanan, pertanian, peternakan dan perikanan ni. Dan pada masa yang sama kita pun mempamerkan teknologi-teknologi baru, kita memberi bimbingan kepada masyarakat yang datang, macam mana terlibat dalam kaedah teknologi baru ni. Dan pada masa yang sama kita menggalakkan juga syarikat atau pelabur-pelabur yang daripada luar, khususnya daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak untuk turut serta dalam pembangunan industri makanan di Labuan. Dan di situ nanti banyaklah event yang akan kita laksanakan. Kita pecahkan kawasan kita tu kepada 6 zon. 6 zon. Satu tu, zon yang pertama tu lebih pada berkaitan dengan keterjaminan makanan. So di situ nanti semua agensi yang di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni dia akan pamerkan the latest punya technologies dan bimbingan berkaitan dengan food security. Zon 2 tu nanti lebih kepada peternakan moden. Peternakan moden. Dia ayam ke, dia tunjukkan macam mana yang bentuk reban ayam yang moden. Dan yang ketiga tu lebih pada aquaculture industry dan industri tuna. Nanti kita buat satu akuarium yang besar situ dengan ikan yang hidup dan macam-macam teknologi yang berkaitan dengan aquaculture di zon 3. Dan zon 4 ni lebih pada agro pelancongan dan budaya. So situ kita dah kenal pasti beberapa masyarakat etnik yang ada di Labuan. Mereka akan mempamerkan produk-produk mereka dan juga tradisional yang mereka miliki di situ. Dan di zon 5 ni lebih pada produk-produk usahawan. Yang saya sebutkan tadi ada 120 lebih yang turut serta tu. So situ mereka akan pamerkan produk-produk mereka dan jual produk-produk mereka lah, termasuk yang belia-belia ni. So di zon 6 tu situ kita panggil Empaya Makanan. So di situlah semua juadah yang ni akan dijual.
0: Ya, bermacam-macam lah Dato' ya. Okey, tadi Dato' dah sebut tentang tentang agromarin, tentang hub ekonomi, dan mungkin boleh Dato' terangkan sikit apakah transformasi ekosistem pertanian di sini itu. Mungkin boleh terangkan sikit sebab bagi kami mungkin orang di rumah sinun hanya macam apa ke ya? Boleh terang sikit apa ya?
2: Okey. Labuan ni mereka beranggapan Labuan ni adalah satu pulau yang kecil. Sering kali persepsi masyarakat dia tak boleh berkecimpung dalam industri pertanian, peternakan sebabkan masalah kekangan tanah yang terhad. Tetapi sekarang ni dengan teknologi yang ada sekarang ni, kita ada smart farming, vertical farming, dengan hydroponiknya, kita tak perlu pun kawasan yang luas untuk kita terlibat dalam industri makanan. Jadi teknologi-teknologi, inovasi-inovasi inilah yang kita ketengahkan, kita pamerkan kepada masyarakat supaya mereka belajar daripada situ dan untuk dengan harapan mereka boleh mengaplikasikan teknologi ini, inovasi ini dalam pembangunan food security di Labuan. Dan begitu juga dengan perikanan. Memang Labuan memang sumber laut tu memang sumber utama dia sebab dikelilingi oleh laut ya. Tapi teknologi sekarang kita boleh menggunakan kaedah AI untuk kita mengesan di mana yang ada ikan ya, bukannya secara konvensional ya. So itu teknologi-teknologi yang akan kita pamerkan lah, termasuk drone nanti yang drone. Nih, yang kita akan ketengahkan. Dan pada masa yang sama kita juga ada apa nih, Pocket Talk untuk memberi sesi latihan coaching kepada tetamu-tetamu yang datang.
0: Maksudnya merangkumi semualah. Sepertinya orang datang beli, orang datang beli. Ialah maksud Dato' T, supaya orang di warga Labuan tu bukan pembeli tika.
2: Jasmine, dengan harapan kita bila dia dah tengok produk yang kita pamerkan ni, so timbulkan minat untuk mereka untuk berkecimpung dalam mengeluarkan sumber makanan di Labuan ya. Sebab berikutan dengan program Road to Maha Labuan ni nanti, kita sasarkan by 2030 sekurang-kurangnya 30% sumber makanan yang diperlukan di Labuan ni dikeluarkan sendiri di Pulau Labuan sendiri. Itu harapan kita lah.
0: Maksudnya penglibatan lah orang warga Labuan.
1: Jadi saya dengar ni Datuk, sebenarnya satu formula rahsia yang JWP bawa, formula 4D. Pelik je bunyi. Tapi apa rahsia di sebalik angka 4D ni Datuk? Dah tadi Datuk dah sebut AI. Sebab nak cari dekat mana ikan banyak. Ini formula 4D lagi.
2: Ini formula 4D ni bukan 4D nombor ekor. Itu yang pasti bukan 4D nombor ekor. So sebenarnya formula 4D ni adalah atas inisiatif ketua pengarah kami yang bahagia Datuk Muhammad Azmi, di mana beliau mensasarkan melalui program Road to Maha ni. Apa yang kita laksanakan ni adalah perkara yang bukan saja boleh didengar oleh masyarakat yang kita mengadakan program Maha di Labuan, tapi apa yang kita bawa ke Maha ni adalah benda yang boleh dilihat oleh masyarakat. Dan dalam mereka melihat produk-produk yang dipamerkan, mereka boleh menilai mana produk ni mereka boleh aplikasikan atau boleh mereka laksanakan untuk terlibat dalam industri pemakanan. Dan pada masa yang sama yang terakhir tu, dia boleh nikmati. Maksudnya selepas program Maha ni, adalah produk yang boleh dinikmati oleh masyarakat Labuan sendiri. Sebab program kita bukannya nak buat yang program yang one off. Kadang-kadang kita laksanakan suatu program tu, pameran yang macam ni, kita bawa buat pameran dalam tempoh 2-3 hari, selesai pameran, habis, senyap, tak ada ni. Tapi untuk kali ni, yang untuk program ni, memang fokus kita adalah untuk memperkasakan food security di Labuan. So that's why kita sediakan juga kita punya plan strategik.

0: Ya, dilihat, dinilai, dinikmati.
1: Nikmati,
0: ya. Oh, ya ya tadi Leo jangan tanya lagi ya. Okey, jadi menariklah sebenarnya Datuk bagi kita dengan formula tadi. Jadi mungkin Datuk boleh apa namanya breakdown sikit formula. Formula tu apanya? Yang pertama didengar apa yang orang Labuan bakal dengar kelak masa ialah.
1: Okay, yang pertama yang formula 4D tadi ya, yang didengar. Yang didengar ni bila kita mengadakan program Road to Maha ke Labuan ni, konten yang kita bawa tu adalah berdasarkan apa yang kita dengar keperluan rakyat di Labuan sendiri, kan? So bila kita bawa benda ni ke Labuan dan pihak penduduk Labuan sendiri pun mendengar apa perkara yang akan kita adakan di Labuan. Apa yang kita akan ni. Jadi dalam sesi program tu nanti, itu yang kita akan buat banyak pocket talk, penerangan kepada masyarakat mengenai sesuatu teknologi atau inovasi yang kita bawa dan bagi bimbingan kepada mereka lah. So itu yang D yang pertama. So D yang kedua berkaitan dengan dilihat tu. Dilihat ni apa yang bila kita turun ke lapangan, kita nampak apa aktiviti-aktiviti yang boleh kita perkasakan, yang sedia ada, yang kita upscale kan di Labuan. Mungkin di satu-satu kampung tu ada 2-3 orang yang terlibat dalam pertanian, peternakan kecil-kecilan. So mereka ni lah yang kita pilih untuk kita kembangkan. Dan pada masa yang sama, mereka yang datang ke pameran kita ni akan melihat apa benda-benda yang kita pamerkan. Dia pamerkan yang boleh menarik minat mereka untuk terlibat.
0: Maksudnya yang memang orang Labuan jugalah ni Datuk ikut.
1: Orang Labuan. Dan termasuk juga orang luar.
0: Orang luar juga.
1: Orang luar pun boleh ambil peluang ni untuk terlibat dalam pembangunan food security di Labuan.
0: Begitu.
1: Dan yang apa yang kita nilai ni, dinilai ni maksudnya di sini kita perlu nilai setiap perkara yang kita masuk dalam konten program kita ni, pastikan dia bawa manfaat atau membawa impact ekonomi, khususnya berkaitan food security di Labuan. Dan masyarakat pun boleh melihat dari segi teknologi-teknologi yang kita bawa ni, supaya dia boleh nilai yang teknologi ni yang dia boleh terapkan, yang dia boleh aplikasikan
2: untuk drone,
1: untuk semua perkasakan hasil produk dia lah. Yang pentingnya yang terakhir ni, apapun yang kita laksanakan ni, dia mesti dinikmati. Mesti dinikmati oleh penduduk Labuan. Bila dia terlibat dengan program penanam, contoh penanaman sayur hidroponik, vertical farming ke, so jadi dia boleh mengeluarkan hasil yang boleh dijual terus kepada masyarakat Labuan dengan harga yang lebih murah berbanding dengan sayur yang dia import daripada Semenanjung ataupun daripada Sabah. So ini yang dimaksudkan yang dinikmati. So untuk yang masyarakat luar, mungkin untuk yang pemain-pemain industri, so kesempatan untuk memperkasakan food security industri di Labuan ni merupakan satu peluang untuk mereka kembangkan usaha perusahaan mereka lah. Itu harapan Jabatan Muda Persekutuan.
2: Dan mungkin pendengar-pendengar yang baru saja bersama kami, sekarang ini kami bersama yang memberi Dato' Parang Abai Thomas, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Sosioekonomi Jabatan Wilayah Persekutuan, tentang kita perkatakan tentang Road to Maha Labuan. Mungkin ada yang baru saja bersama kita
0: yang di TikTok, di Facebook,
2: Boleh share,
0: Boleh share
2: kan. Dan mungkin yang nak tahu berapa banyak zone yang disediakan di tempat program? Boleh ulang balik zone tu, ada berapa zone yang saya dapatkan? Banyak zone tu, Dato' ya?
1: Ya, kita di kawasan perkarangan kompleks Sukan Laut Terbangsa Labuan ini nanti kita pecahkan kepada 6 zone. Zone pertama tu berkaitan dengan keterjaminan makanan dan inovasi. Ini lebih kepada mempamerkan teknologi-teknologi baru yang

0: kita boleh gunakan untuk mempertingkatkan hasil pengeluaran berkaitan dengan keterjaminan makanan. Boleh banyakannya melibatkan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Zon 2 kepada peternakan moden. Akan menunjukkan kaedah-kaedah peternakan moden pada masa ini. Dan zon ketiga lebih kepada aquaculture dan industri tuna, ya, perikanan dan industri tuna. Sebab Labuan ni, sebenarnya Labuan ni merupakan salah satu industri tuna yang ada di peringkat kebangsaan. Kita ada satu industri tuna yang ekspor tuna keluar. Di Labuan, ke Amerika, ke Europe, best di pada Labuan. Dan yang keempat ni lebih pada agro pelancongan dan budaya, di mana kita mempamerkan kebudayaan beberapa etnik yang ada di Labuan di situ. Dan zon lima ni lebih pada usahawan PKS dan belia. So di sinilah yang 120 usahawan akan mempamerkan dan menjual produk-produk mereka. Termasuklah daripada Sabah, Sarawak dan Sarawak. Zon 6 ni lebih kepada empayar makanan. Jualan, gerai-gerai jual makanan tu semua dipusatkan di zon 6 tu.
1: Itu ada 6 zon sebenarnya, Dato' ya. Banyak, memang luas tempat itu.
2: Bila kita dengar tadi tuna, rupa-rupanya Labuan pengeksport tuna. Ingatkan kita dapat dari luar negara tu tadi, Dato'.
0: Tuna ni ada ni, dia banyak sumber dia. Tapi yang memang untuk ni memang di Labuan ada ni.
2: Okey, menu tuna 150 kilo. Kiranya berapa zon tadi kita sama-sama dah tahu. Okey, jadi untuk zon keterjaminan makanan dan inovasi, zon 1, apa teknologi yang boleh ditiru dan ilmu yang dapat untuk jana pendapatan di zon apa namanya, zon 1 tu tadi, Datuk. Tadi kita dah tahu zon apa namanya, tuna tu tadi. Kita dah tahu, tapi ni nak tahu yang zon 1 pula. Macam mana tu?
0: Di zon 1 ni seperti yang saya sebutkan tadi, banyak mempamerkan teknologi-teknologi dan inovasi yang dibawa oleh agensi-agensi daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dan contoh-contoh perkara yang akan dipamerkan di situ adalah sistem hidroponik. Untuk hydroponic farming, smart irrigation system, yang vertical farming. So dia akan pamerkan dia punya apa ni, teknologi-teknologi itu. So situ nanti masyarakat boleh belajar melalui apa ni, pocket talk yang diberi, macam mana nak developkan contohnya sistem hidroponik, vertical farming, dan juga apa ni, yang lain-lain teknologi itulah.
2: Jadi pocket talk pun kena buat dekat zon tu jugalah, Datuk.
0: Di kawasan zon tu juga. Dan termasuklah juga penggunaan drone. Penggunaan drone, macam mana dia nak gunakan teknologi drone ni dalam kawalan ladang dan juga perikanan.
1: Okey, Datuk, ni soalan bonus saya, Datuk. Anak muda ni, kalau anak muda ni mana nak pegang cangkul, pegang cangkul, pegang barang. Okey, ada si benda yang kena dengan jiwa saya di Maha Labuan tu.
0: Oh, untuk anak muda memang kita ada program khas berkaitan dengan apa ni, pocket talk, bimbingan mengenai TVET berkaitan dengan apa ni, keterjaminan makanan. So masyarakat kita beranggapan pertanian atau berkaitan dengan peternakan ini lebih kepada bidang kerja 3D. 3D. Tapi sekarang ni sebenarnya pertanian ini merupakan satu bidang baru yang kita boleh anggap sebagai kola biru, ya. Sebab semua menggunakan teknologi. Dia tak pegang cangkul, pegang ni, semua guna remote, ya, guna apa ni, keyboard,
1: ketik dia.
0: Ketik, ya. Banyak sistem-sistem baru yang ni tak perlu pun apa ni, menggunakan tangan yang kotor. Sebab farming yang ada sekarang pun dia macam-macam kita teknologi yang kita boleh gunakan. Jadi dengan harapan melalui program ni nanti kita akan bagi pocket talk taklimat kepada anak-anak muda supaya mereka tertarik dengan kaedah-kaedah pertanian yang baru ni, yang boleh dengan harapan memberi minat kepada mereka ya. Sebab kalau kita tengok sekarang pun dalam sosial media, ramai anak-anak muda yang terlibat dalam food security. Mereka terlibat dalam ni sebab kebanyakan mereka ni mempunyai latar di belakang pendidikan yang sangat baik. Daripada engineer ni ya. Tapi dia berkecimpung dalam pertanian. Sebab dia terapkan teknologi yang ada tu untuk memudahkan kerja-kerja pertanian. So semua dia monitor melalui sistem.
1: Tadi Datuk ada bercakap tentang pertanian. Okey, kalau bagi peminat tega buah-buahan ni Datuk, apakah tarikan khas Datuk?
0: Okey, untuk buah-buahan ni pun kita telah bekerjasama dengan pihak Pharma ya. Pharma dia akan membawa beberapa jenis buah-buahan khususnya daripada Sabah. Buah avocado kita dapat ni buah avocado daripada Sabah ni besar. Besar-besar. Avocado, dia bawa nenas dan juga beberapa jenis buah yang lain akan dibawa kan, dan dijual, dan ada juga dia buat dengan dalam pakej yang sangat murah nantilah. Cuma kita tengah mencari lagi ruang kalau boleh, sebab sekarang ni di Semenanjung tengah durian tengah berlambak kan. Kalau kita sempat nak bawa durian tu pun satu tapi agak sedikit cuma kita cuba buah-buah yang ada di sekitar Sabah dan juga Sarawak untuk kita bawa ke pihak Pharma tengah mengusahakan.
1: Tapi yang penting yang sedengar macam avocado Sabah tu dia bawa satu tan. Lepas tu lima bari tenom dia bawa tiga tan. Banyak tu.
0: So semua banyak tu banyak. Nanti dia akan buat harga jualan ramah lah. Okay, sorry, dalam program kita ni tadi saya terlupa sebut sepanjang tempoh pameran Maha kita ni nanti kita pun ada jualan ramah.
2: Ada juga disediakan.
0: So ini boleh membantu masyarakat khususnya masyarakat Labuan lah membeli barang-barang keperluan mereka
1: dengan avokadonya besar-besar, nanas yang segar, semua yang segar, makanan yang fresh-fresh dari Sabah-Sabah pun ada jual.
2: Boleh buat jus Leo,
1: avokado jus. Avokado jus. Okey, bagi untuk mak-mak lah macam DJ Syaz ni yang
2: bawa
1: ada
2: budak
1: budak-budak. Okey, ada tak zon yang mesra kanak-kanak supaya macam DJ Chas tu dia boleh cuci mata langgar penasihat
0: untuk budak-budak? Pihak veterina Labuan pun akan menyediakan kita panggil petting zoo.
2: Petting zoo,
0: dia bawa beberapa jenis binatang yang boleh dijadikan permainan budak-budak pada masa itu. Anak lembu ke ayam, katanya dia ada bawa ayam yang ayam yang kaki berbulu.
1: Stokin
0: dia bawa. Dan ada juga beberapa dan kuda pun ada juga. Yang akan untuk dia, kita bagi mereka tunggang kuda tu tepi pantai. Sebab tempat ni di tepi pantai sebenarnya. So banyak bina ni. So mana yang mak-mak yang sibuk nak pergi cari produk-produk keluaran ini boleh tinggalkan anak dia main di situ.
2: Main dengan ayam.
0: Ya, main dengan ayam, dengan anak arnab, kucing dan sebagainya.
1: Bestnya.
2: Habislah maknya, dimaknya beli ayam stokin lepas tu.
1: Memang best Maha di Labuan kali ni tu. Memang best lah.
0: Memang ini kalau kita bandingkan dengan program jelajah Maha Nasional di peringkat kebangsaan ni, Labuan ni merupakan apa ni yang terbesar berbanding dengan apa yang dilaksanakan di beberapa negeri lain.
1: Mana tak besar, ada 6 zon. Bayangkan 6 zon yang merangkumi semua. Boleh kita padah teh cas yang macam
2: buat jus
1: semualah.
2: Ada
1: ikan, manosuki randa, buah-buahan. Bayangkan avocado satu tan dengan harga yang ramah ya tu.
0: Ya, harga ramah. Betul. Selain pada tu, Labuan ni memang dia famous dengan makanan dia panggil sup ikan.
2: Sup ikan.
0: Dan satu lagi menu yang memang dikatakan famous yang tengah dikembangkan di Labuan sekarang ni, dia kata kari mata ikan tuna.
2: Maksudnya? Biasanya mata ikan sajalah.
0: Biasanya kita dengar kari kepala ikan.
1: Betul.
0: Yang ni dipanggil kari mata ikan tuna. Sebab dia gunakan kepala ikan tuna tu. Termasuklah mata ikan tuna tu dalam kari tu.
2: Tapi ikan tuna kan besar kan?
1: Besar. Memang ni tak boleh lepas ni. Maksudnya nak kena pergi ni. Sebab nak rasa kepala apa?
0: Kari mata ikan tuna.
2: Tapi ni dekat yang bahagian makanan kah, yang dekat zon aquaculture industri tuna ni?
0: Dia ada dekat kawasan makanan tu nanti.
2: Tapi kalau dekat zon 3 tu, apa pula yang best sana tu?
0: Zon 3 ni nanti dia akan tunjukkan berkaitan dengan tuna ni, macam sushi tuna. Dia akan bagi ini, dan dia bagi juga pocket talk berkenaan dengan industri-industri aliran berkaitan dengan tuna ni.
2: Tuna boleh buat sushi leo. Okey, pas tu cari kita dua kelas.
1: Memang baru tahu di mana Labuan penyumbang untuk ekspor tuna yang di Malaysia sebenarnya. Kita sebenarnya pun dapat bangga dengan Malaysia tu. Macam di Labuan ekspor macam tuna, lada macam Sarawak ekspor ada terbesar juga. And then yalah, mungkin tu tujuan maha diadakan.
0: Yes, itu harapan kita. Memang kenapa kita sangat berterima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Keterjemahan Makanan untuk memilih Labuan sebagai satu lokasi. Jadi program ini memang satu program usaha sama, dan kita dengan harapan inilah untuk mengangkat Labuan ke dalam industri food security ini. Dan berkaitan yang tuna tadi itu pun kita tengah dalam proses untuk berbincang dengan pihak syarikat dan kementerian-kementerian yang berkaitan untuk mewujudkan industri pengetinan.
1: Pengetinan
0: tuna. Industri pengetinan ni adalah satu industri yang sangat penting. Bila berlakunya suatu krisis, makanan dalam tin ni merupakan satu sumber yang penting juga.
1: Makanan terakhir untuk kita survive semuanya. Tadi Datuk ada sebut tentang membantu bagi mereka yang mengusahakan sesuatu produk atau lebih senang kita pada usahawan. Jadi macam ni, mereka tu mencuba nasib jadi usahawan tapi buntu. Buntu mau majulah lebih dengan ke mana arah mereka?
2: Mau cari siapa?
1: Di zona mana?
0: Untuk usahawan-usahawan yang perlu bimbingan, so kita pun ada menyediakan bimbingan, bimbingan usahawan di zon 5. So di zon 5 tu nanti kita bawa juga agrobank. Agrobank ni memang dekat dengan food security, aktiviti pertanian, perikanan dan peternakan. So kita akan bawa mereka ke situ, dan agrobank akan memberi pocket talk. Apa perkara yang boleh dia bantu kepada mana-mana usahawan yang baru atau yang ingin mengembangkan aktiviti mereka yang sedia ada lah. Dan termasuklah berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, yang TVET pertanian untuk anak-anak muda yang untuk dapatkan di mana dia patut pergi untuk mendapatkan pendidikan mengenai dalam bidang TVET berkaitan dengan food security.
2: Okay. Jadi yang suka membeli barang biasanya tadi mak-mak juga bawa anak. Ni mak-mak pula nak happykan diri dia ni, Dato'. Mestilah mak-mak bawa duit lebih. Okay, jadi kalau nak membeli ni, apa sebenarnya yang boleh Dato' kongsikan lah untuk mak-mak di luar tu? Nak beli apa, beli di mana selain daripada jualan rahmah tadi tu?
0: Okay, untuk yang mak-mak yang memang berminat untuk membeli belah ni, zon 5 kalau kita panggil zon usahawan PKS dan belia ni,
2: so mak-mak,
0: di situlah tempat yang terbaik ya. Macam-macam produk yang akan dijual di situ, yang dibawa daripada Sabah, daripada Sarawak, dan mungkin dari Semenanjung mungkin ada juga sedikit ni akan di situ. Selain daripada di kawasan Empire Makanan di zon 6 tu lah, untuk menikmati ni juada di zon 6 tu.
2: Zon 5 ya, jangan lupa.
1: Zon 5 jangan, zon 6 makan-makan.
2: Kalau bapa-bapa zon apa?
1: Zon 6. Macam bapa-bapa macam kami tu memang suka makan tu.
2: Suka makan.
1: Makan tu.
2: Lebih baik bapaknya makan, anaknya main.
1: Anak main. Main main kuda. Maknya beli barang. Kami tu makan. Zon 6.
2: Ya, namanya bapaknya tengah stres Dato'. Sebab dia fikir duit banyak keluar untuk mak dengan anak.
0: So ini yang program di ni ya. So sepanjang hari 23, 24, 25, 26 di setiap zon-zon ni pun ada dia punya aktiviti masing-masing. Ada pocket talk dia, ada bimbingan, dan ada juga yang di pentas utama. Kita pun ada beberapa program juga seperti kuis, kahut, persembahan, ada juga. Dan di sebelah malam, program kita ni akan bermula jam 10 pagi sampai 10 malam. 10 pagi sampai 10 malam.
2: Okay.
0: Dan di sebelah malam pun ada pertunjukan apa ni, tarian tradisional, ada persembahan, dan setiap malam lah
2: pentas kebudayaan lah ni.
0: Pentas kebudayaan dalam malam.
1: Macamnya begitu mantap rancangan Maha 2006 Labuan. Dah lah Labuan, pulau yang orang kata
0: pulau tu, yang indah.
1: Indah. Dengan mun kami berenang, suka berenang tu.
2: Tapi Leo dah pergi Labuan, kami belum. Jaga awas.
1: Itu dah masanya. Ujung bulan tu.
2: Boleh ambil cuti awal.
0: Program apa ni, Maha ni bukan saja tertumpu pada industri pertanian, peternakan dan perikanan atau food security, tapi kita pun kelibatkan juga berkaitan dengan agro tourism, pelancongan di Labuan. Sebab Labuan ni kita panggil dia sebagai Pearl of Borneo kan. So, banyak tempat-tempat yang menarik yang boleh kita pergi untuk jadikan pusat-pusat pelancongan sebenarnya di Labuan. Kalau sunset pun di Labuan ni memang yang the best.
1: Memang the best. Sunsetnya dengan warna oranye-nya.
0: Sunset, dan kita ada juga yang apa ni, pulau-pulau yang berdekatan.
2: Okay. Jadi si berasal Leo kan dah kita mau berakhir, tapi tak apa Datuk. Pesanan terakhir Datuk lah sebelum kita berpisah untuk sesi temu bual. Kalau yang terlepas pandang apa, kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM lepas tu tengok semula. Jadi sebelum berakhir Datuk, kata-kata Datuk.
0: Okay, kepada pendengar-pendengar Miri FM, saya menggalakkan untuk datanglah beramai-ramai ke Labuan pada 23 sampai 26 Julai ini untuk sama-sama kita meraikan Road to Maha 2026 Labuan, di Labuan. Sebab di situ nanti pelbagai aktiviti, pameran dan juga jualan yang akan diadakan sepanjang tempoh 4 hari program dengan
2: Tapi Datuk, saya tengok tadi sebelum Datuk sambung lagi, katanya ada artis tak?
0: Ada. Kita akan bawa beberapa artis daripada Sabah dan juga Semenanjung ke Labuan untuk persembahan di sebelah malam tu lah.
1: Artis top lah. Memang top.
2: Tak boleh kongsi seorang ke?
0: Buat masa ni saya tak dapat maklumat siapa yang di ni yang confirm dijemput. Tapi nanti kita akan kongsikan dalam website JWP dan juga agensi-agensi yang lain. Kita akan kongsikan keseluruhan program yang akan kita laksanakan nanti.
1: Tapi yang penting artis-artis dari Sabah Sarawak yang top dan di Semenanjung pun ada turut datang. Maksudnya kita kena kita mau pergi darat ke pergi flight?
2: Terpilih pula apa namanya kalau dari Labuan mesti pakai express Datuk kan.
0: Kalau dari Miri naik flight lah.
2: Naik flight lah. Lagi senang.
0: Naik flight kalau daripada Limbang Lawas. Sabah tu pakai ferry boleh, express boat boleh.
1: Tapi yang macam DJ Syaz tu nya kan membeli. Nya kan mama.
2: Pakai apalah?
1: Pakai kereta aja.
2: Pakai kereta.
0: Boleh. Kereta boleh. Ada Miri drive ke
2: pergi ke Sabah.
0: Boleh.
2: Betul. Yeah.
1: Kepada rakan-rakan kita di Brunei juga boleh. Pada badan di Brunei juga boleh dah ke Mahi ke Labuan tu 27 23 hingga 26 Julai 2026. Okey. Yeah. Terima kasih kepada yang bahagia Dato' para Bayi Thomas, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Sosioekonomi Jabatan Wilayah Persekutuan.
0: Ya, terima kasih juga kepada DJ Leo dan DJ Sas yang bantu saya bagi pihak Jabatan Wilayah Persekutuan untuk kongsikan program Road to Maha Labuan 2026 ni.
2: Adakah ada lagi tahun depan rasanya ni Datuk?
0: Road to Maha ni dia buat 2 tahun sekali. Kalau boleh kita akan cuba terlibat ni.
1: Mana dah tahu kita dua diterbangkan ke Labuan lagi. Kan Datuk kan?
0: Boleh. Di alu-alukan.
1: Okey. Apapun Leo nak belanja Datuk lagu lah. Okey, satu lagu ni untuk Datuk. Lagu saya tahu Datuk ni orang lama.
2: Orang lama. Jadi
1: mesti nak lagu lama.
2: Kan?
1: Sebab Datuk pertama kali ke Hati Miri. So kita adakan dia dengan lagu lah.
2: Boleh.
1: Lagu Dendangan Hati Kosendang Berdiri Buru Romagu. Terima kasih Datuk.
0: Terima kasih.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Betul lah.
5: Betul. Memang kita tu pelakon.
4: Kita pelakon.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: Bagi Miria Fan.
1: Selamat pagi semua. Awak dah Ramadan. Okey lah. Ada music video untuk Tiara. Yalah, Leon pun kan. Halnya tadi.
0: Okey, shout out and hi untuk semua sahabat Miria Fan kita.
1: Terima kasih untuk sidaknya. Setia ya, Leo. Dari tadi ya, Leo.
0: Okey.
1: Dari pukul 9.
0: 9 pagi sampai ke jam 12 tu kelak.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Sebab apa kita main lagu-lagu Jiwang. Memang... Leo yang syas selepas pukul 10 memang lagu Jiwang.
1: Ya, kami pada dengan sidaknya tadi Leo. Masa kita keluar kami pada, boleh je kami doa Leo main lagu. Tapi dengan syarat share live kita doa ada KTT. Lepas ya mesti tap-tap screen.
0: Tap-tap screen.
1: Mun screen yang sikit tap-tap sikit berjalan, sikit lah kami doa mau. Sikit lah kami doa main lagu.
0: Biasalah. Mun di jam pertama, jam ketiga, 15 minit yang pertama, Leo dan Syaz akan mainkan lagu paling Jiwang untuk kita orang. Sebabnya pukul 11 lah ibu-ibu akan masuk ke dapur. Betul. Ayah-ayah akan ke sekolah untuk ambil anak sahnya.
1: Ya.
0: Tamialah ibu-ibu dan ayah-ayah tu dek. Sahnya akan Termenung dan mengenangkan kisah silam.
1: Sebab apanya tenaganya dah habis Bahlio dari pagi kan, ya non-stop pula kerja pukul 10 dah waktu puncak orang bekerja ya kan Leo. Jadinya mestinya mau release stress sikit. Macam kita dua tadi release. Pukul 10. Pukul 10 tadi non-stop juga kita dua. So kita dua mau release stress kita dua. Slow down sikit. Macam tu tadi dah bertenang 3-2 gigit lagu. Barulah alhamdulillah dapat charge balik.
0: Sebab tugasan seorang ayah dan ibu ni bermula jam 5 pagi.
1: Betul. Kadang-kadang lagi awal
0: lah.
1: Kan?
0: Lagi awal lah. Bagi macam kita Asyaz memang kompak lah.
1: Kompak lah biasa dulu lah zaman anak-anak masa sekolah pukul 4 kami dah bangun. Pukul 5 nya pula bangun. Anak lah maksud kami, anak lagi bangun.
0: Macam kita orang macam ni. Kita orang pukul awal ke si? Okey, 0854-23634 untuk kongsikan kita orang bangun awal ke ataupun orang kejutkan kita baru bangun.
1: Mesti ada jamnya berbunyi tapi si bangun ada juga.
0: Ada sampai berdayet yang pun alamnya cia. Sampai 10 kami kami Syaz, kami itu jenis yang dengan benarnya akan bangun.
1: Bangun terus. Cepat ya. Cepat bertindak namanya.
0: Okey, kita dapatkan bagi kita apa kata setnya.
1: Siapa tu?
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Sapia. Ya,
2: bersama di Miri FN.
0: Ya, Sapia. Apa khabar Sapia pagi tu?
2: Best lagu Jiwangnya.
0: Bestnya.
2: Kita suka lagu Jiwang kan? Lagu lama-lama.
0: Kita di dapur kan itu?
2: Di dapur. Biasalah. Tak nasi.
0: Lauk apa kita masak itu?
2: Kari ayam.
0: Kari ayam
2: saja. Macam sayur-sayur kampung. Cemia, paku pakis. Kampung, cemia.
0: Sapia, kami mau tanya kita Sapia. Kita bangun awal ke ataupun orang pun bangunkan kita?
2: Kalau biasa saya... biasanya... bulat lah si bangun akhir lah. Kadang-kadang ada hari 6 hari minggu ya bangun akhir lah. Ada lewat. Biasanya saya bangun sendiri. Solat sembahyang subuh. Memang awal bangun baru buat serapan masak air. Tolong kakak lah. Kadang-kadang lah.
0: Kadang-kadang selalunya kita bangun jam berapa? Pukul 4.30 ke pukul 4?
2: Itu awal gila 5.30 macam ya.
0: 5.30
2: pukul 6.
0: Kira
2: habis sembahyang subuh tu ada breakfast. Rehat untuk breakfast lah. Macam masak air, buat air kopi. Buat kopi mai kakak buat. Ada tolong-tolong juga lah kadang-kadang.
0: Bagus saya. Apa juadah hari tu, tengah hari tu, juadah yang apa kita sediakan? Yang paling best?
2: Biasa-biasa kami, kadang-kadang, mai kakak sayur rebung, lemiding, tapuk pakis, macam ialah. Kalau tengah hari ya, ada lauk lah, macam ikan goreng.

0: Kalupis.
1: No.
2: Teringin dah rasa masakan masakan sapiah.
0: Yalah. Kalau
2: ingin
0: hari raya datanglah.
2: Ayalah, ayalah.
0: Sampai pukul ya, Abang. Sampai pukul 2. Mungkin kita simak rame-rame sih. Rame-rame bagus. Bawa kawan-kawan rakan-rakan.
2: Okay.
0: Ambil tunggu kita, Abang. Ya.
2: Sampai ya
0: tidur-tidur.
2: Kan kami duki, Mas saya.
1: Leo jaga menjaga kita, markas.
0: Apa topik kita tadi?
2: Topik kami senang je. Topik tadi bekerja. Bekerja di rumah ataupun bekerja di office?
0: Kalau kerja di rumah ya macam orang. Kalau kita bertanggungjawab. Bukan macam kita ada kerja yang kita kerja yang mesti kita mau bangun awal.
2: Betul.
0: Mau turun kerja. Kan?
2: Betul.
0: Takut akhir.
1: Yeah.
0: Kalau di rumah ya mungkin ada awal pada akhir. Takut lah. Biasanya kalau Sofia bangun awal lah. Solat subuh dulu. Kalau macam kalau kita macam kerja kita sendiri akhir awal siapalah kerja kita sendiri. Kalau kita kerja di office takut kena dimaki orang. Sekejap awal sekejap turun. Sekejap awal sekejap akhirnya turun. Sekejap apa tak orang kiri kanan. Satu tip lagi. Mulut orang cecut kena mulut murai akhirnya turun. Ni tahu. Ni kita tahu alam orang, masalah orang akhir.
1: Benar.
0: Dijesas patut kita kerja sendiri.
1: Benar pada kita.
0: Kalau dulu-dulu lah, ada 2-3 tahun, 4 tahun lah. Kalau dulu-dulu, kalau Safiyah suka jual buah. Macam-macam lah, buah pisang, buah kueni, buah mangga. Mai kakak jual buah. Kakak saya yang sulung suka jual, bagus kerja sendiri nak. Kalau silaku ya noyalah disembelih lah, dikupak.
1: Benar.
0: Buah terap kami ada, buah gelimbing. Kadang-kadang luruh dibungkus dengan plastik. Suka minat berkebun. Mai abang suka berkebun, kami minat nak berkebun lah lagi dulu. Buah terap macamnya. Buah jambu dulu. Kalau buah jambu ya si habis makan jambu air ya. Jambu air merah ya. Memang minat lah.
2: Mama
0: suka berkebun, mama suka pun berkebun, mai kakak suka berkebun juga. Mai kakak ada apa tadi yang kita sebut tadi ya? Yang ada yang orang berjaya apa ya?
1: Tadi ya.
2: Usahawan.
1: Usahawan.
0: Usahawan berjaya juga lah, tapi di Limbang. Adalah ada minat berniaga lah. Macam-macam lah negangnya, komplek. Popia,
2: semualah.
0: Kan popia tahai, patek apa tadi? Isi ketam goreng,
2: akek,
0: lapis, mai kakak lah.
2: Kita pilih. So maksudnya kita pilih kerja di rumah lah.
0: Kerja di rumah je bagus.
2: Kalau
0: dia ada Sofia kerja-kerja tolong-tolong orang. Memang dia ada kerja lah, ada tolong-tolong orang juga. Orang panggil kita tolongkan. Berpahala tolong orang, ada rezeki. Itu rezeki mesti sentiasa terbuka.
1: Benar.
2: Okey, Sofia, terima kasih Sofia.
0: Minta lagu.
2: Lagu apa ya?
0: Lagu lejuk tu dengar. Buat DJ Leo. DJ Leo demam bola kah?
2: Demam bola.
0: Tetap kesian you. Buat DJ yang bertugas dua-dua, DJ Leo, DJ Syaz, DJ Mall, DJ Syahidah, DJ Pas. Kan tidaknya bertugas hari tu nak sebenarnya lah. Tukar-tukar lah.
1: Tukar-tukar.
0: Semualah DJ Tia, Pak Jojo, DJ Riza semua. Saya nak sebelah Setak Keluarga, Kak Sadah, Setak Keluarga Limbang, Kak Nas dan Budi, Wabasah pada Limbang, Sorsi pada Kucing. Minta lagu.
2: Lagu dia apa?
0: Orang yang sama sudah terluka.
1: Rindu orang yang sama.
0: Lagi
2: berlagu. Ayahnya.
1: Bye.
2: Okay, rakan kita Sapi Aceria.
1: Tapi memang bagusnya call kita dua.

0: pilih kerja di rumah katanya.
1: Benar. Ada orang yang memang sukanya si mau terikat gila dengan waktu kerja. Ada orang suka lebih selesa sendiri. Ada. Benar juga apa padahnya tadi. Mun selalu je orang anggap kita datang lambat, mesti ada yang jurut-jurut katanya. Tapi alhamdulillah kini tu kan waktu fleksibel dia. Macam kita lah, kita yang kerja kerajaan kan dah dilonggarkan hingga pukul 9. Jadi sikit salahnya boleh balik pukul 6 pun.
0: Boleh.
1: Tapi sikit kenyataannya si semestinya datang awal, kau mulai kerja. Ya bukan saya katalah, ada yang kata.
0: Kami pulang jauh, abang-abang kami.
1: Jangan kecam orang lah ya, Jak. Okeylah kita tak. Oh, hilang. Udah. Siapa lah dengar lagu lo kita dua?
0: Kita dengar lagu dulu. Lepas tu mungkin Leo dan saya akan buka kata Alian lagi. Untuk kita orang yang pilih kerja di rumah ke kerja di office. Ni sikit kita umur.
1: Kita dua dengar dua lagu dulu, Leo.
0: Okay.
1: Kau tak bisa dengan, ku tak bisa dengan Cinta Dia. Pastor, okay,
0: jom. Game bagi.
1: Ini apa?

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, disampaikan info solat untuk anda berada di Zon 2. Solat fardu zuhur tengah hari ini masuk pada pukul 12.32 minit tengah hari, asar 3.57 minit petang, maghrib 6.41 minit petang, isyak 7.56 minit malam, subuh 5.06 minit pagi esok, dan juga syuruk 6.20 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya masih berteman kan dari oleh Syaz Gaya Pagi Miri FM.
1: Lagrimita oleh Sapia. Saya orang sama. Cukup okay, lah. Letih dah saya keroke.
0: Kita dapatkan pemanggil. Okay. Nak mau tahu juga. Nyatu suka.
1: Apa sebenarnya?
0: Suka.
1: Makan
0: suka.
1: Gaji?
0: Bukan makan gaji.
1: Apa?
0: Suka bekerja di rumah ataupun di ofis.
1: Baba, jomlah. Jom. Malam.
2: Apa khabar DJ?
1: Khabar baik.
0: Tok, sekejap kami teka dulu. Tok orang mudik tu.
1: Kalilah.
0: Dulunya di Pujutnya.
2: Bukan.
0: Piasau. Oh, Piasau. Tahu dah siapa pun, pun suara tu. Tok, Afsah tu.
2: Aku tak ada dia Pujut, aku Piasau.
0: Oh, Piasau. Duduklah dulu. Suka ambak motornya.
2: Apa khabar DJ?
0: Sehat. Sehat, Rafian. Kita apa khabar itu?
2: Ada ngaco lah suara DJ tu.
1: Kena lah.
2: Siap di beko balik.
0: Lain bunyinya. Ui, lain bunyinya.
1: Double bunyinya.
0: Double. Taliannya ataupun mendah tek Agus. Agus. Okey, kau salah balik 5 4 2 3 6 3 4.
1: Last talk sebelumnya okay. Ya.
0: Hello.
2: Tok okey.
0: Ah, apa khabar? Saya dengar kan?
1: Okey.
0: Afsah, kami teruskan topik kita begitu. Okey, kita pilih kerja di rumah ke kerja di ofis?
2: Di rumah.
0: Nyatakan sebabnya.
2: Sebabnya di rumah kita boleh tengok dapur. Pertama, keduanya kita boleh kemaskan rumah sambil bekerja. Kerja rumah siap, kerja kita sendiri pun siap.
0: Okey. Ketiganya?
2: Yang lain, paling bestnya di rumah dah.
0: Oh, best. Okey. Tidur sih?
2: Tidur, ingat memang ada. Anak matanya itu tidur. Kerja mesti siap dulu lah.
0: Maksudnya kita pilih kerja di rumah lah.
2: Harus kerja di rumah. Walaupun kerja di luar, balik rumah memang ada kerja.
0: Yalah, sebab golongan ibu-ibu tu lain. Nya kerja. Di rumah punya kerja. Nya macam
2: dua jam. Betul. Ya, aku memang ada dek. Bertugasan ibu tu memang ada. Tiada berhenti kerja. Buka mata memang ada kerja.
0: Memang buka mata aja dah fikir pasal kerja.
2: Kami kena tok, kami tunggu DJ datang mudik je. Kami mau kerja DJ.
0: Okey. Dan kawan dari dia ada orang mudik dia madah namanya Afsah. Nya madah dia mau belanja kami orang mi mudik.
2: Insya-Allah.
0: Adalah kawan kami ya namanya Afsah. Kita kenal teh.
2: Kita kali dah kami jumpa DJ dia tu. Okey, kami akan tok kami mau jumpa semua DJ lah yang datang.
1: Boleh.
2: Yang baru, yang lama. Tapi yang lama yang dah pencen apa. Lama lah simpannya.
0: Kami tu dah mau pencen dah.
2: Yalah, jumpa tu lah sekali tu. Tak tahu lepas ni jadi tonton terjumpa.
0: Boleh. Kita berkayuh tonton si.
2: Kami di Proton. Kami mau berkayuh dengan DJ je.
1: Boleh.
2: Banyak DJ mau jumpa kami. Sebab nama ada 2-3 kali mudik tu. Mengaku yang dalam Miri FM. Jadi kami akan terus. Kami nak kenal diri kami sebenarnya.
1: Bagus. Yalah yang terbaik.
2: Kami akan ngakun. Kami dari Miri FM. Kami dari Miri FM. Okey. Kalau tidak mau jumpa sama. Dari pukul berapa DJ buka. Pukul berapa nak salam-salam dulu. Kami akan teruskan cerita.
1: Ya. Ngam.
0: Ya, bubis.
2: Satunya. Tahun lepas. Tahun yang lama-lama lepas. Kami ada hadiah dari MFM, ada kentola, ada gelas. Yeah. Masa yang kami simpan di hati kami di rumah.
0: Memang. Okey.
2: Kami semua mengaku nama orang. Kami mengaku nama kami sendiri. Kami jumpa.
0: Afsah memang kami kenal. Memang kami kenalnya suka mak motor. Dulu lah. Bayangkan kami honnya siangga
1: siangga kiri kanan.
2: Biasalah kita memandu yang mahemah lah.
1: Benar.
0: Okey, masih usah sebatas aku.
2: Tetap lagu
0: le. Lagu apa?
2: Kalau ada helikopter ke mana?
1: Oh, helikopter. Okay, helikopter boleh, betul. Boleh.
2: Hari tu dia berdua berjumpa dia mudik ke lah. Kami akan kenal dia. Kami sedekat-dekat dengan DJ.
0: Okey, boleh.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Okey, Hafsah orang yang ceria. Begitu. Okey, nampak gaya kita dah di penghujung siaran tu.
1: Ya, saya berasa udah meh pulai mentua tu.
0: Pejam celik, pejam celik. Oh, benar. Saya berasa dah ketik kerja kita orang di rumah ya. Tapi topik kita begitu, kerja di rumah pun sama. Kerja di ofis pun sama.
1: Betul.
0: Punya tanggungjawab, punya tanggungjawab yang ialah tanggungjawab lah.
1: Ialah, janganlah pakai tanggungjawab walaupun disuruh kerja dari rumah. Ya penting kerja dari rumah, kerja yang disuruh ya buat. Kerja rumah kita pun buat.
0: Betul.
1: Jangan sibuk buat kerja lain jadinya kelak.
0: Macam Syaz tu kerjanya di dapur. Masak.
1: Masak makan. Masak makan.
0: Macam
1: dia nak sehat.
0: Macam Karim sama aja. Masak, menyasar di rumah aja makan. Negaya.
1: Disuruh zaman PKP tu lo, Leo ingat sih kita disuruh orang merakam pola-pola program apa kan? Kami pola rekaman siap masuk bunyi manok. Ya baru kerja.
0: Ya dulu zaman dulu zaman begitu.
1: Jangan minta lah jangan minta balik kembali kepada ya.
0: Zaman begitu menang siapa keluar rumah. Time tu abang kita orang dah diberi peluang untuk work from home, gunakan kesempatan. Betul. Gunakan masa tolak kita untuk mengimbangi family dan juga
1: betul di mana-mana pun kita boleh bekerja. Ya, semuanya adalah satu je kuncinya, Leo. Disiplin.
0: Yes, betul.
1: Ya, disiplin. Okay. Jangan ada nyaman tidak kerja di rumah. Jangan. Di office pun sama juga.
0: Okey, kita dah 30 saat.
1: Okey. Okay, jumpa lagi kita minggu depan hari Rabu. Tapi Leo hari Sabtu.
0: Okey, seperti biasa, kurangkan manisan dalam minuman. Tambahkan manisnya dalam
1: senyuman.
0: Yes.

0: 95.7 FM di Lambin.
1: 98.0 FM di Bandar Lembing.
2: Dia dipukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, peningan semua. Kami nak buka berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching. Kena ke hari 4, hari itu 9, hari bulan 7, tahun 2026. Raban vendor ngau pemekuh industri miet ngau jalan pemesai tau ke PKS patut ngangkat kaki penau sidak ngambil ke bisi nyukung sektor kuasa baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke Tegalnya, raban vendor patut disikap ngenak pengelandia ke baru nyeng kaum bersedia nanggup atur digital. Berbangunnya Sarawak dekat berjalai ke pengawak dikena ngemansang ke penau, kena ngada ke modal mensia ke landia. Ngenak penau tu, raban vendor berpeluang ngerembai ke pengawak sidak bergulang gau Sarawak Energy Berhad SEB dikena ngemansang ke grid kuasa ASEAN. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutuk bab pengurami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 ke Datuk di Kuching demalam. Anugerahnya diatur kena masa pengawak ke diperjalai ke raban vendor di Benua Tu, kudah nyau pengawak Sarawak Energy Berhad.

0: Berpengawal ke Sebakar, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak dia tu benung berunding gau Bank Pemansang Asia ADB kena ngulih ke belanja ngemansang ke Tanjung Embang di Kota Semarahan. Belanjanya dekat dikena ngemansang ke Tanjung Embang di dekat ndur ngagak palan penyangkai kapal gau Padang Bilun ke Baru di Menua tu. Yang pada ke Bank Pemansang Asia dekat Nanduk Randau Sidak, ngau upi Sekretari Perkara Wang Menua tu, nduri ngalus ke perkara belanjanya. Randaunya dekat dulu ke Director General Bank Pemansang Asia Zhang Nansian, diatur ba upi Sarawak Sovereign World Future Fund Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur kena kari dua tu tadi. Pengawal ngemansang ke Tanjung Embang disadang dekat diperjalai ke dalam penglama 15 tahun. Sukun ke diberi ngagai palan pelajar ingau gerempuang tiukai di kuasa perintah NGO dekat seruran di Kelati ke. Tu dikena nentu ke pemansang modal mensia ngau pengelantang orang manyuh dibagi menua serikai uliah diperjalai ke engau endak putus. Sapin Menteri Pengawal Berkebun ngau komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke bantu ti diberinya ukai sebenar uliah ngurang ke pemerat pengawal ke ngatur sekolah jak tang megak sama boleh nyop ngada ke pengawal pelancar ti kondusif babala nembiak. Datuk Seri Huang Tiong Si ti lalu jadi kaban Parlimen Sitak Serikai mansika jakutu bapengawak ndur nyerah ke cek MRP bak servis center yang di Serikai. Bapengawak tu bantu bisi diberi ngagai 79 buah sekolah PIBG ngau komiti pengatur sekolah. Sama bisi nerima bantu ditu ianya 58 ikut orang arimanya bengkah gerempuang di Serikai. Pengawal ke Sebakar Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pengawal Raban Anambia ke masuk ngagai gerempuang saati rakyat Sarawak SUPP nyak cukup berguna dikena nentu ke parti nyak ndak suntuk bala tuai ke ngiring serta uliah negap kaki ungkut pengawal parti nyak bak pemansang menua. Ia madah ke sawup ke diberi Raban Anambia megak oleh merik pengurang siang ngau penemu baru tulis ngering ke parti serta nyengulai mensia manyuh. SCPP itu kenyadi sebengkah hari parti kenyadi kaban gabungan parti Sarawak GPS mega keras dekat gawak ke rakyat kelimpah hari ti nyukung polisi ngau pengawak pemansang ti boleh merik pengelantang ke menua. Bak pengurami itu 225 ikut kaban baru parti bisa nerima kad kaban SCPP. Gaknya ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkap hari 4-9 hari bulan 7 tahun 2026. Berita tengah hari di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Bahkan selama ngelah hari kita ungkap hari 4 begulai ngau pengeluar program kita hari Miri FM. Mari dengan manyuah kita terus ngagai Miri jam ke dia tu terus ke Miri.
1: Mulai 5.7 FM terus bergulai dengan kami YFM Miri. Bergulai sejalan.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

tanggal hari kelebih lagi semua bala peningat kita yang serito bergulai dengan aku inya DJ B talk ke Brenda Yo berawak ngelah tengah hari ya tentunya. Terima kasih ya gagai bala peningat lapan udah milih kami pengelola program hari YFM Miri kelebih lagi serito nanti yang hari 4 bergulai dengan pengelola program di YFM Miri inya kena 9 hari bulan 7 2006. Jadi ngarap ke berita bala peningat kita cerita mana gaya hari kita di Miri pen cukup mana ya bala peningat perencing baka ke baka inu darahnya meh aneh peningat perencing gaya hari kita di Miri ke sarito ya. Jadi tusun program maka selama udah tu lagi kita dekat baca pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuching ngagai YFM Miri udahnya jam 1 lagi kita dekat ninga ke program temuai kita bugulai ngau yang berhormat Datuk Penguam manggil ia berkau ngau program Baram Regata dekat diatur ujung bulan tu paling ringan nak berasai Baram Regata dekat datai baru. Jadi udahnya ditangkan ke ngau jakup motivasi ngau program ruai kita. Jadi sarito siapa temuai program ruai kita tentunya mayu kita ngelala tu kira ke penyanyi sidak ya sekumpulan aku merihin penatai sidak pensigi orang Miri ne. Jadi pihak megap temuai itu tadi kira ke siku finalis kena semi finalis SCSJ ke-9 tahun 2026. Jadi sebelum dekat fungsi ke berita bukai kita terima kasih sekali lagi labah udah milih kami hari YFM Miri. Jadi terus bukulah kami nintiang hari 4 di YFM Miri.

0: hari radio analog ngagai digital dunia penyiaran dato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kumamiri ngau kuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segala sejalan.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ya, nyak siti program atau ke kita yang Datuk Benung heboh ni bala peningat lebih lagi nyak FIFA World Cup 2026 ya tentu ya tim Brazil udah singkil tu mun datang nang acau hanya di kita nemu Datuk mangku adunya FIFA atau ke FIFA World Cup 2026 udah datai berengat quarter final jadi sekali lagi bala peningat tentu ya kita Brazil sino ati laban menua Brazil gagal merenggat minggu nyen kemarin atang Brazil tetap di dalam hati ya gitu okey jadi aku dekat kongsi segedak jadual quarter final untuk minggu tu jadi kena 10 hari bulan tu lagi ianya kena jam 4 menua France dekat berlawan ngau Morocco udahnya 11 hari bulan 7 nya jam 3 pagi menua Spain dekat berlawan ke berlawan ngau menua Belgium udahnya kena 12 hari bulan 7 ianya jam 5 pagi ianya menua Norway dekat berlawan ngau menua England ngau kena 12 hari bulan 7 mega ianya jam 9 pagi ianya Argentina berlawan ngau Switzerland ya jadi hanya tusun jadual quarter final berengke hari pagi tu legitnya di hari 48 titik menua jadi tu meh kecubah ya dalam sejarah ke alai penyampau tim nambah hari 32 titik tim ngagai 48 titik tim jadi nyak meh kebuah yang ngasuh peket tu besar yang agik ngau sengit agik balap dengar jadi hatu tadi kita tak terus mendak live hari live FIFA World Cup nak cara online ianya kena aplikasi ke sudah disedia kami di RTM ianya RTM Click jadi ngagai peminat setia Brazil nak ngacau engka rezeki ukai bersidaya tang kita agi uliah nyukung negara bukai ke benung pepekit ke diatok ya jadi kita rai nadai bisik program Brandbuster alaban bisiko bisik penguwa jauh menua DJ Bana kita yang ngagai menua Melaya ya berapa hari itu ne kira ke escape me kami dua ne nadai bisik Brandbusters okey jadi sebedau dekat baca pesan ke bisik dikirim kami di YFM biri bakal ke tengah hari itu jadi kita berperinang dulu silago hari Shakira diberi nama Dai Dai kelebih kita benung heboh berpiala atau ke FIFA World Cup
1: Shakira We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: Peninga wa FM bisik berita mana. Diatu nuan ulih mendeng ke radio ngau mendak TV, tidi kerindu nuan sebarang maya ngau dini-dinindur. Diatu semua bisik dalam siti application ba RTM Klik. Pendeng ke 34 bengkas stesen radio RTM selampu menua, hari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik mega bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, ngau channel khas RTM secara live streaming tak ke dipeda baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Klik siti application semua siaran RTM baujung jari nuas secara percuma. Pesan tu ari aku sebiar banyi ngau YFM Iban Miri.
1: Ya, sigamat kita uliah ninga ke kami di RTM YFM Miri atau ke dini alaino kita dia tu kita uliah terus ngena acara online nya ngena aplikasi kami udah disedianya RTM Klik. Awalnya di balap ringa terus ke pesan ke bisik dikirum tengah hari tu hari YFM Kuching ngagai kami di YFM Miri baka ke tengah hari tu ya. Jadi tu pesan ke cuba pesan rabat data dari Malaya anak 1000 madah ke pemati anak ya niang langi anak berendam udah nadai kena hari 8 dari bulan 7 ianya kemarin jam 4 setengah lemai jadi

bulan 7 2006 di Fusio Jalan Nyiko di Bintulo. Jadi pengawak tu dekat ditesau ngagai rumah serit rantau entimau ketibas di nanga mesau ketibas nanga nayai ketibas kerangan rangkang ketibas tapang nawi ketibas pemagak di nanga ancau ketibas nanga ke cakar ketibas pemagak di nanga engkuah ketibas nanga setuju ketibas nanga lian ketibas nanga keranau ketibas pemagak di rantau lintang ketibas ngau semua kepabelayan ti ngelalani yang langi anak berendam ianya langi anak berendam pemegak tuju ngagai di sungai ketibas suang kapit sibu Bintulo miri ngau di Kuching. Jadi penerang ti silia tau terus begiga ianya Melaya anak seribu tau ke terus ngagai pengawak dekat diatur dianya di Fusio Jalan Nyingo kena 8 hari bulan 7 ianya berengkah hari kemari nyentuk ke ngagai 10 hari bulan 7. Jadinya pesan ke cuba. Jadi pesan ke Siti tu datai hari sudan anak juan tau ke indai buyung hari rumah layung sungai sebungan di sebawah. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban layan berbatang sebungan pemaga bala di jalai ulu sebawah sebempam tasik bala di tatau pemaga di saih putih niah serta kaban layan kebukai ke sebarang alain dua. Pesan tu madah ke ex cegu Nurian anak timung tau ke apai buyung ianya ex cegu Nurian anak timung tau ke apai buyung udah nadai jam 10 pagi kena 8 hari bulan 7 tu tadi. Jadi niang tu dekat di sungai berumah layung ulu sungai sebungan sebawah lalu dekat dianjung kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit lalu ngupas antebalu datai hari Timothy jaga ngari ke niang menyadi ya madah ke pesan pengawak ngetas ulit ngau ngupas antebalu niang menyadi ya ianya tuai rumah Henry anak jaga ianya tuai rumah Henry anak jaga tau ke apai raun. Jadi penguat tu dekat itu berapa lama yuk kena ianya penguat ngetas ulit tau ke ngupas antebalu kena 18 hari bulan 7 jam 8 malam kena hari 6 kena cara adat Iban tau ke cara semayang. Jadi penguat tu dekat itu di Fusio Batu 6 Jalan Nyambau Bintulo. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan di Kuching, Serian, Kampung Geragan, Tekalung Kampung, pemegat di Geragan, Seruran, Kampung Geragan Jaya, Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, pemegat di Balai Ringin, Semunjan, Sri Aman, Betung, Pakan, Skin B, Julau, pemegat di Sarikai, Sibu, Sepemanjai Batang Sebawah, Sungai Mas Tatau Bintulo Bakung Niah Miri ngau di Brunei. Jadi penerang ti silih tau giga Timothy anak jaga berlumbur 010-900-9627 tau ke bergiga ke Roland Gadang anak Henry di 011-862-2422. Jadi kita sebenar nampung baru pesan ke bukai kita berperinang Siti lagu peminta tu tadi balik meningah hari Titi tu ianya Misha dekat minta lagu Siti Penangguh Antara Tua hari Ricky Anderson.

Ianya di Nampung Baru. Pesan ke bisik dikirim kami di YFM Kuching ngagai YFM Mirinya di pesan ke sekali tu. Pesan ngetas ulit ngau muai ente balu data dari geruna anak Jawi ngau segina anak Jawi madah ke pengawak ngetas ulit ngau muai ente balu niang apa ya. Ia nak Jawi anak Ujang tau ke apai geruna dari rumah pengulu ubi anak Gudul di Berangan Paluh kena 11 hari bulan 7 lemai hari 6. Jadi penguat ngetas ulit ngau muai antar balu dekat di itu di Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall Bukit Lima di Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kebelayan ti ngelalan yang Jawi anak Ujang tau ke apai geruna kediau di semua 6 itik rumah panjai Pelilih Menua Berengan Paluh. Pia megak di rumah Jinga anak Igun Sungai Kelai Pulau Bruit. Rumah Wun anak Iring Sungai Bekakung. Rumah Joseph anak Pitis Sungai Naman. Rumah Jerenga anak Steven Sari Sarikai. Rumah Regina anak Murut Jalai Meruduk Sarikai. Pia megak konselor Rudan anak Genam ngau bala kediau Bukit Besai Sibu. Sidak Liban menyadik di tuah bawan Kenawin. Cikgu Jacqueline Jelumi anak Genang di Miri. Sidak Cikgu Undiang semadik kediau Benanga Stras Jalai KJD. Sidak Cikgu Nicholas Renang semadik Berbintangul. Sidak kediau Bermenua Rawan. Nanga Semah Resibu Sarikai serta Bala Bukai kena ulih di rintai di ke ditup. Jadi pesan tu madah ke sepengudah pengawak ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawak antabalu. Jadi penerang tik silik tau bertanya ngagai geruna anak Jawi tau ke apai runi di 011-618-7205 tau ke seginang anak Jawi tau ke indai sata berkusung 012-894-7674. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Jambal anak Britin badah ke pemati apaya nyak Britin anak Jali ya nyak Britin anak Jali tau ke apai Jambal udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi ya nyak hari 2 jadi ni yang tu dekat itu kena 9 hari bulan 7 hari 4 inyak Saritok di rumah Nyalau Nanga Muman Spa di Betung alu dikubur kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan di Batang Spa, Batang Layar, Batang Skrang, Batang Padih, Jejar Jelalung Tinjar Baram, pia megak gudang Marudi ngau di Miri lalu nuju semua kawan belayan kena alah di rintai di tu. Kenglalan yang Britin anak Jali. Ianya Britin anak Jali tau ke apai Jambal. Jadi penerang tik silit terus atau terus bertelepon dengan Kak Ida. Ianya anak niang bu berkusung 14-969-4504 tau ke berjambal. Ianya di lumbur kusung 12-871-1246. Pesan ketiga tu inya datai dari tuai rumah biju anak bu dari Entayau madah ke pemati niang anak ayah inya melaka anak biju inya melaka anak biju kena 7 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah setinggian 4 buah rumah pi megak simeh 4 buah rumah San Semanju Nyatu 2 buah rumah. Pia menggak di Lansing, Pudai, Sebeliau 2 buah rumah. Bua, Merbung, Sungai Menuang, Tiktok, Kerangan Mung, Sungai Ara, Bintung serta Kaban Belayan kena oleh di rintai di tu Kenglalang. Kenglala niang Melaka anak biju.
Jadi niang tu dekat di Intu Balamayuh kena malam 8 hari bulan 7. Lalu dekat Dianjung ke Penam kena 9 hari bulan 7. 2026 jam pukul 9 pagi. Jadi sebenarnya nang pun baru pesan ke Bukai, kita berperindang lagu ke sekali itu.

Ya, nampuan baru pesan ke bisik di diterima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan rabat tu datang dari jarun kabar tau ke apai mendung madah ke pemati bini ya, nya guruna geruda nak nyaring, ianya geruda nak nyaring. Tau ke dikanga orang indai mendung udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi di rumah Yampu di Tudan The Saras Phase 6. Jadi ni yang tu dekat itu tau ke di Sungai Balamayu di lot 2190 di Tudan Phase 6 Miri lalu dekat itu malam 9 hari bulan 7 ianya hari 4 sarito. Lalu di anjung hari 5 inya pergila 10 hari bulan 7 2026 lalu dekat di baik di Penam Dayak Lambir mirinya di pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Sarikai Barun Pakan miri Wak Pakan Sungai Batu Lima Pakan Jagoi Pakan Merandung Bintangu Sebauh Bintulu Kotak Skimbi Sungai Rusa Sarikai Pemegak di Kabu Seratuk Ngau Semua Kabar Belayan Kenglala Niang Geruda Anak Nyaring ianya Niang Geruda Anak Nyaring. Jadi penerang tik silit tau bertelipun ngagai jarun kabar di 019-730-2804 tau ke mendung anak jarun di 014-658-9868. Pesan ke Siti tu datai hari tinga anak manggat. Ianya tinga anak manggat dekat madah ke apaya yang manggat anak kandau. Ianya manggat anak kanau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 hari 2 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai bala kapal melayan di Nanga Kesit, Batang Ulu Lemana, Batang Ulu Kesit, Batang Engkari, Fes 1, Fes 2, Batang Air, Sungai Keruh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Lubuk Antu, Merindun, Miri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanju, Ngau, Bala Kabar Melayan, Kenalah dirintai dituk Kenglala Niang, Manggat Anak Kandau, Yanya Manggat Anak Kanau. Jadi pengawak ngintu babala mayu inya di rumah menuh nangga 3 atas di Lubuk Antu kena 8 hari bulan 7 lalu dekat Enjung kena 9 hari bulan 4 inya sarito ya. Jadi penanti silik tau terus bergigak tinga anak manggat berkusung 112-508-3769 ngau celi tau ke celing anak manggat di 013-540-0585. Jadi nyak pesan ke bisik terima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi udah tu lagi kita dekat meneng ke program temuai minggu tu inya begulai ngau yang berhormat Datuk Dr. Puan Manggil inya bekaul ngau program Baram Regata dekat dia tu ujung bulan tu lagi neh. Okey jadi bala peringam kelibangi ngagai sidak ke udah dengar ke pesan rindu hati ngerti ke pesan kita di titi ngau di Facebook rasmi Mir FM berujung program tu lagi aku kira ke nampung pesan kita TBC awak tu lagi aku baca segedap pesan gak labanan Mayu Ahmad lagu peminta berawak ngelah tengah hari seretok ni. Ok jadi terus meminang sitik lagu hari Rejeki betul kini namanya Rejeki Mesih diberi nama Genggam Sitik Pengerindu.

0: Temuai minggu tu Pak YFM Miri.
1: Selamat tengah hari peningah mereta baik ngagai bala kita ke benua mendiang ke ngelal tengah hari kau kami Pak YFM Miri ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu berasai betulah bisa nerima penatai temuai ke di pebasa ke kita ianya Yang Berhormat Datuk Dr. Bunga Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawak Berumah Ngau Perintah Loh ke Sarawak Kelalu Megak Nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita N76 Marudi ya. Jadi ketengah hari itu Megak Penatai ya, bisa mai berita mana Nyadi kita penemu Barang Berigata 2025 ditangguh dalam bulan 9 yang kemarin berduduk hari gaya hari ke nak mana bah ke nyadi nyadinya kita mesiat mina ngalanggo aja atau ke merambu tang petara kenen tau kaya datu nyadi aku ninga barang regata atau kak diatur kita ujung bulan tujuh jadi minta nuan nerang ke berita atau ngagai bala peninga nama bagi batang pekit batang program bukai ke diatur kelimpah ke dai kita berpikir berlumba semua tanda tahun yang kaum yang bisa diatur kita buat dataran marudi
2: jadi sebenarnya aku minta ampun bagi pihak penganjur minta ampun dengan rakyat di Beram semua rakyat orang peminat Barang Berigata di seluruh Sarawak tu laban Barang Berigata 2025 tu kemarin ia kepatut ia diadu kita dalam bulan 9 udah ditangguh ke Tegal Kebah. Jadi pengawak tu aku tentu kira kena ngasak ke rakyat kita di tu ataupun orang bukai. Jadi kami udah bisa meeting sampai lama lalu kak ngadu ke Barang Berigata tu kena 23/7 tahun 2026 tu. Jadi program tu lebih kurang sama. Cuma 24 hari bulan tu ialah kami kak ngangau ke Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas Ugah. Awak yang melancarkan kembali kami powerboard competition. Lalu seharinya, mara kelemai kita akan ngadu ke perahu berhias yang akan diadu ke tiap-tiap bangsa ataupun etnik grup kebisik di Beram itu. Jadi 25 hari bulan, ianya hari 5, kita, hari 6. Kita akan ngasuh Yang Amat Berhormat Premier melancar ke lomba perahu. Jadi sekali itu, kita bisa reprise umat siapa saya tidak silap aku Raja Baram yang tadi 30,000 first prize jarang kita
1: mereka hari ke 2017
2: hari kuda jadi selain renyak kita juga bisa piala perpaduan yang dibiayai oleh Jabat Yayasan Perpaduan lalu juga piala Petra Energy yang dibiayai oleh Petra Energy Cenderan Bahan. Jadi tiap-tiap malam 4 hari itu kita bisa ngadu ke pertunjukan pentas, baka pertandingan karaoke, pertandingan kebukai pada dataran di Merudi tiap-tiap malam. Jadi berkenyang juga aku ngarap ke semua pendengar baik kita itu hari Baram ataupun hari Menua Bukai merik perhatian ke ngagai hari kuda tersebut kami itu tadi lalu minta kita tu tadi nganjung nama kita nanti kita tu berminat ngapa pekit perahu panjai di tahun tu kita bisa ngadu ke lembak perahu tu ke lain dari kuda laban tahun tu kita bisa dua kategori perahu panjai ianya perahu panjai asal di gagak hari kayu ngau fiberboard jadi bukannya maka powerboard tu tadi ke kita bisa ngadu ke lomba powerboard ke bisa 50 horsepower. Kalau nanti tahunnya kemarin kita bisa cuma angka 30 horsepower. Jadi tahun tu kita bisa ngadu ke lomba powerboard kena 50 horsepower. Laban tu atas permintaan Bala Mayuh lebih lagi sidak di Brunei. Laban sidak tu sikit nak minat powerboard ke kuasa besar yang berkata. Kemungkinan kita akan ngelancar pecah tanah waterfront DID ya kena hari berlabuh hari penghujung hot horse ngagai Dewan Suara lah saya laban nak lama lagi kita akan ngeluar ke tender ngagak waterfront Masih ada lagi kele inya waterfront fase 2 kira 350 meter pun kak dilancarkan. Tang aku beda pasti lai kena uliah kita ngadu kutanya serentak lebuh barang berkata tila. Yang ditambah kenya kami megang bisa menyedia ke tempat nak berjual. Abah kaku dah. Jadi sekali tu aku dah ngasuh sedang MDM Majlis Daerah Marudi. Jadi ke kemah awak kutanya mana daripada orang sama rata. No sudah berjual buat dataran yang tadi, no tempat-tempat kebukai. Kayak sudah ditagih ke kami, no berjual tadi. Kena mega akunmu lebih banyak tu kereta namanya orang namanya. Jadi minta ampun lah. Nanti tempat no kita angkat kereta tadi tidak cukup. Yang kau sengaja tang apa boleh buat lah keadaan enam kena. Nanti merudik tu dah saiki lah kini. Yeah. Ataupun dah maju lagi kau boleh kita mutar ke penanggul dom kah kereta tu.
1: Jadi nyak kira ke penterang hari ya bahu mada tempu peningah bekau ngau barang regata ke ditangguh kita deka diatur 23 agai 26 hari bulan 7 atau ila ya. Ya nyalai peningah begnya ko jako ranau ko ngau yang berhormat Dato Doto Pungwa Manggil ke udah ngenang regata baram 2026 ngau. Jadi sekali lagi meri besai terima kasih agai nuan Dato kau lihat limpang ke studio mai berita. Terima kasih Dato.
2: Terima kasih, Pak.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda Arifula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Iya, nyak ya. Bertemu kita berbaram regata 2026. Hanya diharap ke tahun tu nanti penunggul nih. Malam peningah, kelebih lagi kami dua geng dua bi. Bisik ngelicah ke lagi pengawal baram regata kami dari WiFi Miri atau ke Miri FM. Dekat berkampung dia. Sepemanjai, nanti nak salah aku, 5 hari. Hanya di kelebih lagi ngagai kita ke bisik abakat dekat ngau carta kenyalang. Kita tak terus ngigak kami di Mina Kunti hari namanya terus kira ke alu belagu meh alu belagu kami mulai kami ngau kami ngerami ke kagi pengawal baram regata tahun tu inya kena ujung bulan tu nak berasai neh balap ringan. Jadi ngarap ke sama-sama kita bersampi ngarap ke pengawal tu berjalai ngau lancar ya. Jadi sebenarnya kita dekat mening ke Jakub pun motivasi tu lagi ditangkan ke ngau kita dekat Aninga pengelola program dari Sibu FM tu lagi tekan meneng ke tak ke berkongsi ke program Sarawakku Sayang ke Benung Diatur ungkup minggu tu di Sibu dia tentu ya sidak ya rami amai sidak orang Sibu dia nah ngarap ke orang Sibu gaya hari kita manah dia laban program Sarawakku Sayang tu kira ke mayu macam program ke bisi atur lebih kelebih lagi bakal artis ke udah dijemput ngericah kaget pengawal sarokku sayang di Sibu. Jadi bala peningat tu Siti berita dekat kongsi kaku kelebih lagi di Miri inya TOBC Talk ke Test of Borneo Culture 4.0 penyerakup budaya negap ke penyerakup Premier Sarawak. Jadi kena 5 hari bulan 7 tu tadi pengemaran ngagai budaya ngau main asal pupuk bangsa jadi pelasar ke berguna dalam ngedegap ke penyerakup pupuk raba bangsa di Sarawak. Jadi Premier Sarawak Datuk Pandigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyerai budaya atau nak dikerinduk ke labannya gemdar ke komuniti hidup dalam penglikun berbahasa ke pangandiri serta sama ngasai ke buah pemansang. Jadi koya penyerakup ti tegap jadi batang penegap Sarawak gemdar ke tetiap komuniti ngemaran ke budaya ngau pengarap dirimpu ngau nadai nyeruga pengelantang. Jadi yang maksud ke jakunya lebih menjadi ke Carnival Test of Borneo atau ke TOBC 4.0 di Miri tu tadi ya. Jadi koya penyerta delegation dari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China nyata ngayan ke TOBC 4.0 dia tu majak ngerembai kenyali pelasar ngeregap ke kau budaya ngau antara bangsa. Jadi pengraminya megak jadi saksi pengawal persilih sempekat pemerhati hati atau ke MOU dari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke Malaysia Book of Record ungkup kategori serakup etnik pemandu mayuh nyerta pengawal berbaris kelimpah hari pengawal nyuak ke replika cek ngagai sekedar gerumpung ngau sekolah. Jadi pelampak aku pengrami TOBC 4.0 to abala pinga tentu ya mayu macam aktiviti ke bisik diatur sidak ya laban program tu dekat diatur berengkah hari 1 hari bulan 7 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Jadi yang tidak perhati ke program kebisi di atur tok tadi, jadi sehari itu kena 9 hari bulan 7. Nanti diperhati ke poster tu tadi, ia kena 11 hari bulan 7 bisip program Miri Divisional Primary School 3R Clothing Competition ngau fashion show, bisik paket fashion show mainnya. Udahnya kena 9 hari bulan 7, bisik itu ni. Okey, 9 hari bulan 7 ini program Sounds of Drum. Udahnya 10 hari bulan 7 ianya bisik paket Miss Test of Borneo atau ke paket Ratu Cantik TOBC 4.0 2026. Jadi kira ke gagai balap ringan kita di Miri 9 hari bulan serituk bisik program Sounds of Drum. Tentu yang nanti berpenemu aku tu tadi ni, ya sigi bakal mayu macam kebudayaan ke nebah ke drum. Ya ukai seminat ni siti bangsa, ya mayu bangsa bisik bangsa Melayu, bangsa Cina, ngau etnik-etnik kebukai ke dekat di rintai ke buat programnya malam tu lagi. Jadi sama-sama kita yang ricah ke penguat Test of Borneo Culture Carnival 4.0 ya. Jadi tentu yang diberi mahu macam program nantinya mak kita nak nemu dini ke berjalai, kelebih lagi kita ke darah, kita ke bujang dan mudi ke berjalai. Kak Mai tahu yang tu tadi di tiang korang eh, kita tu terus ngagai program TOBC 4.0 ianya di Bollywood, tapak parking Bollywood ya. Okey, jadi lekat ke dulu beritanya balap dengar. Jadi kita berperindang dulu sitik lagu ianya hari Alan Lopeng diberi nama Bujang Semalam. Tahun sebenarnya kita dengar ke pesan tu.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Diatuk, nuan boleh mending ke radio enggak budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini di dindur. Diatuk, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tak ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Mir.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, lelatih ke industri Music Iban.
2: Aku Donny Lan, terus menjaga kami Bak 95.2.

Remai Mansang, Sarawak Datuk Bak Tikas Dunya. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, Kitai Sejalai. Nyapai ekspresyen bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM.

0: University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak malah satelit juga. Sarawak satelit naik di low orbit, low earth orbit, yang akan menyimpan data-data yang strategik bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Apo si kara mainuman ambo.
2: Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, Bakfer, Frequency 95.7 FM,
3: segulai sejalai.

0: Ya, Siti lagu dari Melissa Francis diberi nama Tampak. Ya, sinok mai lagu Siti kemari jam ketuk ni. Kau nama malam peninga? Laban tu lagu peminta tu tadi. Tumu Siti udah minta lagu tu. Au. Nyari ngarap ke malam peninga kita ke minta lagunya terperindang meh. Klip bagi jam ke dia tu. 37 minit udah limpas jam 1 ngalih hari. Jadi sekali lagi mari selamat ngalih hari. Bagi semua bala peningan yang terima kasih lah sudah milih pengeluar program hari Wifi Miri nintang hari 4 jam 12 bagi pukul 3 ngalih hari. Jadi pukul 1.45 minit tu lagi kita dekat bergulai ngau pengeluar program hari Sibu FM tu lagi dekat pengungsi ke ianya Puan Jenny dekat pengungsi ke program Sarapku Sayang. Jadi harap ke Puan Jenny tu lagi udah bersedia ni. Jadi aku baca ke Siti berita tu ianya berkawal ngau Miri Smart City comment center center ngangkat ke pemanah pengatur menggeri jadi Premier Sarawak Datuk Paninggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik nemuai ngabas palan Miri Smart City comment center beringat tiga bergunan Dewan Badan Miri apian lama keudah jadi tujuh penemuai dekat berarti ke pemansang projek penggeri pinta tidak mengangkat ke pemanah pengawak ngatur penggeri mengenai teknologi digital. Jadi rambau penemuainya ia diberi penerang serta medak pengawak mandang ke mayu macam inisiatif menggeri pintar tinggal nak teknologi ngau data dikenang regap ke pengawak matau hanya di pengawak merik servis mensia mayu ngau ngatur menggeri ngau cara ti lebih efficient serta meruan jadi palan kawalan pintar tu dikarap ke uliah ngeregap ke pengawak nempak miri jadi menggeritik lebih pintar jadi piamaga dikun meruan serta tan setimpak ngau ya ngau komitmen perintah Sarawak beri kuasa ngaga agenda transformation digital untuk pengelantang rakyat ya jadi hanya Siti program ti cukup mana kebagi kita Datuk udah kamansang modern digital kebagi kita ke dia tu mayuh ngena cara ke new warna modern kebagi ngena AI kurang ne ha jadi ngarap ke utai tu baketu udah di jadi ke bala perintah sama bala kita jaga meh nama tu tadi utai di sedia ke bala perintah tu tadi jaga ngomana anang meh kita yang rusak kena laban perintah kak kita itu nyenang ke pengok kita meh bala belinga lebih baik kita mansang makin maju makin ke depan jadi mayuh agi utai ti dekat diubah jadi mana agi perangsang agi korang eh okey jadi tumuai aku program jam pukul 2 tu lagi kita bisik program ruai kita tumuai aku udah di luar din sidak sebuat sekumpulan tu tadi udah hanya dia kedirik buat program ruai kita tentu ya tadi pun program aku madah ke temuan kita siku finalis semi final SCSJ ke 9 pelabak aku nanti nak salah aku tadi semina si sidak tim tu aja ngemuan mayuh nama tu tadi kira ke bisi orang madah ke live band asaiku ngelala kita ni nanti disebut ke live band alaban sidak ABC 6 ikut di finalis kita tok ketemu kita ungkup minggu tu buat program ruai kita ok jadi seraya kita nganti dekat kangau pengelola program hari Sibu FM kita berperindang Siti lagu peminta pada megak au hari Marina Jara diberi nama Keran Kenuan nyaknya Keran Kesapa semina kita ajak nemu ne ok jadi kita berperindang lagu hari kami Wife Mary segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau ke hati, 30.7% Nambiak megak napik penanggul terlalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Ya, Siti lagu hari Marina Jara featuring Aldo Sagala diberi nama keran ke Noah. Namunnya kau lekat lagu yang tadi malam dengar Anang Meram Kelalu Lama. Pajak kajak ni. Nanti amat keran kurangnya. Pajak kajak Anang Meram Kelalu Lama. Okey, jadi kita dengan Manso Jam tentunya program kita hari Sibu FM. Puan Jenny sudah bersedia dekat fungsi ke program Serok Ku Sayang ke Benung Diatur di Sibu untuk minggu tu ni. Okey, jadi kita nguji dengan Puan Jenny dulu. Halo Puan Jenny.
1: Hello, Bibi.
0: Nama berita, Puan.
1: Nama berita.
0: Oh, mana?
1: Mana berita kami, Tok B?
0: Gaya hari di Sibu ke ni, Puan?
1: Angat
0: ne.
1: Oh,
0: kira ke mana minyak ne? Labang program Sok Ku Sayang nyu 3 hari berjurut ne.
1: Ya, nang tiga amat berengkah hari pergi lah yang tu ngagai hari Minggu.
0: Hari Minggu. Au ne. Okey, Puan terus ke berkongsi ke program Sok Ku Sayang tentu yang mayuh balap ringa kita nak sabar ke ninga ke program di Sibu.
1: Terima kasih Bi ke Brenda di Miri FM. Jadi pagi tadi bala kami tok tadi dah namanya berdataran dia laban nyedia ke peringkat di kena studio mini ngaga persiapan hiasan berkemah studio mini Sibu FM lah. Jadi nuan nanya ke gayari mana di Sibu angat.
0: Kira mana menyane. Okay.
1: Bakal di kafe serinya nyamain gayari kami dia nak selalu angat.
0: Nak selalu angat.
1: Nak ke hujan balat. Kenyak ke. Hanya di Sibu di tok peringa mayu. Sarawak Ku Sayang diatur berengkah hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Aba dataran tuan-tuanku bujang Sibu. Jadi bazon tengah tertarik di kami biasa 4 lokasi. Jadi kru tak ke petugas RTM Sarawak lebih lagi bakal tidak ke kawak ba RTM Sibu Rito termasuk kumpul. Jadi kami dia tok baru 2 lokasi zon tengah tok. Beberapa minggu lepas kami ba kapit yang minggu tok ba Sibu. Ambil ke Sibu dan yang lagi serikai ngau dan yang ke muka.
0: Jadi ne.
1: Jadi
0: baru kat long.
1: Jadi namanya apa STS Sibu utai cukup mana Dito peringa mayu laban Dito ila bisik pameran. Jadi kita sama nemu yang titik dua kedekuman tidak tarik Sarawak Pavilion ke mantai ke projek pembangunan di Sarawak lebih lagi di setiap bahagian di menua kita di Sarawak Dito. Lalu di sini megak kaunter perkhidmatan Sarawak, berkawal dengan pengerai, berkawal dengan perkara pelajar, perkara dagang, sosial dengan kebajikan, digital dengan inovasi megak Brenda. Sebagai nembiak kemayar itu nak, tidak akan nemu berkawal dengan digital dengan inovasi itu cukup mana tidak ada yang lawak dengan kaunter perkhidmatan Sarawak itu. Ngau megak di sini kaunter bayaran dengan perkhidmatan. Jadi situ lagi aku ber-SKS itu. Saya utai cukup dia kerindok ke aku tak ada lebih. Hanya Sarawak Kitchen. Jadi di Sibu di tak pemain tidak Sibu Kitchen lah. Lepas aku berkapit seharinya. Dari buka itu tak digigak aku pemakai.
0: Pemakai. Ya. Sigi amat. Kami di miripan yang sama menggigak pemakai.
1: Dengan megak rindok, megak medak orang mandang ke kerap pangan. Jadi di Sibu megak bisik orang-orang kelandik berperkara pengelandik jari itu. Ya. Berjual ke kapangan. Jadi sama-sama macam kita di Sibu datai nyukung bala usahawan kita. Kalau aktiviti masyarakat tadi Brenda risik senaman larian kesihatan acara suka moden dengan kerayat pentas hiburan dengan peraduan. Jadi aku dekat madah dengan bala peningkat kita untuk tidak dekat register dengan peraduan tu. Jadi pergilah pengawak register ngau peraduan dekat berengkah diatur pukul 9 pagi. Jadi kita mesti datang ngagai namanya ngagai kaunter pendaftaran yang ada online Brenda. Laban ngambilkan pada ulun narik mayu ke orang datang ngagai dataran tuan-tuanku bujang Sibu. Jadi pagilah mereka bisik pekit gubahan buah-buahan tempatan, pekit nyurak, runway show cilik untuk ungkut bala nambiak miat lah. Jadi bisik mereka zoom baton. orang awal lemai pergilah ngau kami di CYFM dekat berengkah dekat ngau studio mini 10 hari bulan 7 nyentuk ngaga 12 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngaga pukul 3 ngali hari lah berendau nyadi hari kedua tu nyak majlis perasmian Sarawak tersayang nyadi maya tu ilak megak dia premier Sarawak megak dekat berjadi ke program SKS di bahagian Sibu. Jadi kebukainya tadi Brenda antik bala peringat kita dekat medak bala penyanyi kedik rinduk ke tidak ya nang bakal selama bakal berlokasi SKS kebukai di tok megak di malam budaya kena 10 hari bulan pagi lah pukul 8 malam anang anang nak rasai kita au lepas mayuh kerusi disedia kurang kepada
0: Brenda. Ya, betul. Percuma, ne?
1: Percuma. 5,000 bangku.
0: Ya, Ancik. 5,000.
1: Apa, ne? Berapa cepat dia dapat.
0: Ya.
1: Berkali pukul 8 malam. Jadi, artis tu tadi bakal tidak artis Cina kita. Ho Kasin, artis Ipan Mawan, artis Bangsa Melayu Hayati, Peter Aron, ngamai lah agak kebukanya di MC ya kita berasa semoga hati lah gaban DJ Sonic siapa nak ngalah nak
0: iya betul
1: hari FM mari sama ngak RTM lah lalu dia megak konsert rakyat Maya Rinam isi penyanyi ke dekat Merindang bakal tidak Bob Yusuf Melissa Francis pun bisa kita kering ke Melissa Francis ngamai lah agak kebukai yang nanti kita dekat nemu datai ke diri empung agar dataran tuan-tuanku bujang banyak tadi Abrina. Jadi kami di studio mini nama keselamat dekat mic ke Randau ngamangi macam bala temuan kita yang ini pelbagai agensi lah. Jadi nanti kita dekat nemu ngasili kita mesti ingat kesiaran kami hari studio mini Sibu FM pukul 9 ngajai 12 tengah hari lalu hari 6 YFM pun disek live terus hari studio mini pukul 12 ngajai pukul 3 hari 6 hari Minggu. Jadi berkenyak tadi ngau ngelansak megat lalu ke penduli tu Brenda ngambil kepala peringat kita ke dekat ngau namanya sebutan e-peraduan di 99 isi prize ke cukup mana lalu prize utama yang tadi orang ke dekat mic gulai motosikal hadiah utama Modena Chris 125 hadiah bisik megat namanya Modena Chris 110 ngau hadiah utama X1 sama muka tetadi kita apa tu nanti bolehnya nak kena mengenalnya Brenda
0: sama tu nanti kena mengenalnya kok kami sebuat nanti kena ya segi nyari hiasan aja
1: ya bisa 11 titik motosikal
0: mayu 11 titik apa
1: jadi orang bukan orang sibuk aja orang kesemek orang ada kapit pula datang lah bagi kita penggunia jadi kita sendiri pun tahu datang kita
0: boleh nurun ya mana masalahnya
1: datai je lah bagi kita bisa jalan pemponio senang aja datai ke ngau kami ber SKS di dataran tuan-tuan ku bujang kita
0: iya betul
1: cerita kadi baik ku hari sibu tok Brenda jadi pergi nak megak bisik berita ku kadi baik bala pengari kami hari sibu FM mengagai bala peningan kita ikan ingat ke stesen YFM. Okey, ngaunya pulai baru ngagai nuan B.
0: Ya.
1: Lalu sama pilih ke pengawal.
0: Okey, okey. Terima kasih Puan Jenny. Okey, Puan Jenny kita yang lah udah berkongsi ke sitik program. Masuk aku sayang. Dengarnya tadi malam dengar bisik 11 sitik motosikal. 7 ke 11 tadi? Nanti nak salah aku. Jadi nak rugi kita ngetah ke diri dia laban kerusi dia tentu ya semua percuma. Kira ke pelabak aku orang sibu tu sigit rancak sidak ya alaban tentu yang dikongsi Puan Jenny tu tadi bisik mega artis jemputan bakal artis Cina pun bisik artis Iban kita bakal sidak Gabriel Mawat Melissa Francis pun bisik ngau kebukai ke bisik di Kangau Merindang tak kemerica kaget pengawat serok ku sayang di sibu jadi nama dantik kita agak sama-sama beladatai munyi ke Puan Jenny hari kapit pun tau nurun hari bintulu hari miri pun ulih nurun okey jadi sebenar kita terus ke program ruai kita itu lagi kita berperindang dulu lagu ke sekali itu
2: aku tu berselobong Inya Presiden Labai Menua Seluruh Malaysia Tengoto ko ka beri lekat ko amadaka aku terbaik tu ukai tu sangapa terbaik tu mek lambai kita daya ikhtani pelindung kita mengira kita ditunsun penusah serta tanggungjawab kita ngagan masyarakat kemolukan bantuan terpengira bangsa ngo agama ngarap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawak kita persatuan lebih lapan ada kepala kita persatuan ada nu dalam diri ngalai sama meh bala kita merasa dirimpu termasa pangan diri ngambil ke semua tak berat ulun di lempung semua jakok selalu kita nyebut titik kita sepagi untuk kedato kemaya

0: Kitai. Nintiang hari 4, perengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabani Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Begulai kita berprogram Ruai kita hari itu, kita tak terus ngelawak ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM tau ke di titik kumpul search jap berendayo bisik terus bisik live siapa temuai kita hanya ya uji hello hello mimit dulu you kesal gaman si nak sebut waktu pernah kau
2: hello
1: hello hello, hello. Nanda ino tu yo, balai yo magang-magang sari tu. Okey, jadi minta madah ke diri, sikut-sikut dulu, belum bahamai kita, lama kita tu satu, enam ikut kita di tu. Okey, kita berpun hari siapa dulu?
2: Hari aku tahu.
1: Nama okay.
2: Tu, nama tu, lalu nyebut menua dream pula tu.
1: Oh ya, mesti, lama mau peminat kita, kita non-muni hari ni penatai kita deh.
2: Okey lah, aku... pada kedarin bola aku tu Dixon Boss. Hanya menuanya Ri Suang.
1: Orang Suang saya tahu.
2: Keyboardist kelemayan band, komposer ngau producer sekali.
1: Kira ke orang kuat meton eh?
2: Ya, ketuai kelemayan mega.
1: Ketuai. Oh. Okey, kita terus ke dua siapa?
3: Okey,
1: kau lah kau. Okey, minta semak ngau mikrofon okay. Ngecah ke semua peninggal kita boleh dengar.
3: Taklah
1: kau di ya.
3: Halo. Aku Frederick. Aku selaku drama kelemayan band. Asal aku sikit nang hari Miri itu. Kayaknya aja.
1: Tau orang Miri.
3: Orang
4: drama. Okay.
3: Sebagai drama. Okay. Okay. Terima kasih. Kamu dah minat lagu kami.
1: Aku. Okey, kita terus ke tiga.
5: Okey, selamat apa tu lemai tu.
1: Ya.
5: Okey, selamat lemai aku vokalis kelemayan band Alexander ataupun boleh Kang Wawat ke? Okey. Menua asal aku hari dua tempat lah. Ayah ke hari apa yang kau merudai. Dia hari naik ku hari Brunei. Dia aja.
1: Bisik campur orang Brunei. Vokalis kita. Okey. Siapa lagi? Mayu Sidato. Okay. Mayu Sidato.
6: Hello. Aku bassist kelemayan band. Jonas. Tahu ke kau korang ngapui.
1: Ngapui. Ngapui.
6: Sama agak menua pun lebih korang ngau vokalis juga.
1: Kau vokalis kan?
6: Tapi kau hari Brunei ngau kena win.
2: Tunggal kazen, kazen.
1: Oh kazen tu main eh. Oh patut kasih sebakah pada aku tadi. Okey, siapa lagi? Sebab pedau tadi.
7: Hello. Okey, nama aku Timothy. Aku selaku gitaris kelemayang band dan menua asal aku lain dari Sidato. Aku dari Limbang.
1: Oh jauh lagi?
7: Ya, dari Limbang.
1: Dari Limbang.
7: Ya.
1: Oh, kira ke gawak itu kini berkeni? Gawak Bemiri?
7: Gawak Bemiri.
1: Oh, gawak Bemiri ya. Nih. Okey. Okey, ke penduri siapa? Labanya berdiri dia. Lalu terus ke dia, meh.
8: Halo. Aku Walter Bana. Asal aku dari Miri. Aku penyanyi dari DB Record Music Production.
1: Okay. Kita bisik penyanyi Walter Bana buka bisik nyanyi temuai program ruai kita ini.
2: Sekali. Sekali. Lembang mai kita tadi.
1: Okey. Terima kasih ngagai Sida Raban Kemelayang. Kelemayang
2: band.
1: Kenapa dia? Laban aku kekenang nemu saruk kenyebutnya. Okey, jadi sebenarnya aku nanya satu tanya bukai. Nama kebuah nama tu Kelemayang band. Orang bala peningan mesti kena mau tu.
2: Nanti salah nanya nya.
1: Iya.
2: Kemana kelemayang tu nya sitik bahasa kita balas sebenarnya tapi orang main nan buku mai orang bahasa Melayu. Jadi dambe kami sebuah tu tadi sebelau kami tu bisi band dambe ari nama nya kemayang, kemayang.
1: Kemayang.
2: Kemayang. Dalam masa dalam perkataan bisi ge kelemayang ke dia. Reti tadi ayas lah. Dalam jaku kita bahan, kelemayang pun ayas lah reti ya. Nyak kami tu buat ngambil kelemayang.
1: Ayas
2: okay. Bayar nanti editiah ke.
1: Oh, tang yang bunyi lawa ge nyadi kelemayang. Tang nama tu unik lah.
2: Kelemayang nuan, ayas nuan.
1: Okey, jadi harap ke diterang kira ketuai sidak tu tadi. Harap para pendengar dah nemu nih nama kebuah sidak ya nama ke kelemayang band tu tadi. Okey, jadi ulah nuan nerang ke cerita hari tahun berapa kita udah bisik kumpulan tu ngau siapa ke bepun tu tadi tentu bisik pejalai apa ma kita elemen kumpulan tu kadang pedih ke bekerja sama betul lah ya bisik carut bisik nyanya sigit bakanya au jino nerang ke ngagai abala peringa kita eh
2: okey
1: boleh siapa-siapa boleh
2: tambah boleh nanti aku bisik kau tambah nah jadi kami tu hari miat sih udah hari miat mulai dan kami doai ke tuai di Aris doai ya kami doai tu lah
1: jadi kita sebuat tu Aris School
2: Aris School
1: School nama tu tadi
2: Aris Tedika kami doai ya kita garden tempat tunggu dan yang boleh ngurus tidak ya hari temung itu muit sampai SMK tempat tunggu
1: nya ke buah kita tengah jauh
2: rumah pun sama tempat tunggu ada rebuk kai kami itu sikit
1: dia bagian kita kita nami dam tu semua buat tempat tunggu
5: ya ramai orang ada kucing sipu
1: sebenarnya miri
2: kami remit sikit remit dah mulai
1: jadi nanti kembakannya kita arimian patut kita ngai jauh nya nama tadi kelemayan
2: ayas mungkin berserak sih kok mungkin ayas
1: iya betul okey jadi tu tadi lagu kecubah digagak kita tu tadi uji kita cerita bekeni lagunya sangat-sangat munyi kurang terlalu dalam lagu ketubah kita tu tadi. Nuan penerang dalam hati.
2: Lagu putus tengah jalan.
1: Putus di tengah jalan itu tadi.
2: Ketubah aku yang agak lagunya yang aku namanya pencipta lah.
1: Tentu ya bisik.
2: Ceritanya nari sengkup bawa siapa-siapa. Mayanya aku agak maya musim COVID. Ya nanti ku ingat ke lagu pengerindu putus dengan jalan ya. Ku main ke lagu COVID lah. Okey, mayanya suba mpai bisa kami doai kami semua tempai bergabung mayanya. Nang sigi aku jak direk ngatuanya teh. Mai COVID nade boleh keluar rumah apa semua mayanya. Kini silap ku tahun 2020 21 nya aku agak. Dengan lagunya. Maya ku agaknya datai yang putiwannya sebenarnya. Mpai bisa lirik ya. Datai tiwannya tiwan. Tapi ku na jenuh ah. Kasih aku malam pun tinduak pun dan tinduak aku sampai pagi tiwannya aku takut tiwan lenyar rekod ngutu telepon rekodku ripon sampai habis deh udah aku rekodnya malam lemai makainya udah lepas makailah aku 7 lalu berustanya aku ngalir ya aku lirik sampai pukul 12 malam ya temau lirik bedanya dinya memang aku napis dulu tapi 2-3 hari aku start betul kira ke ngatuanya lah udahnya aku teringat ya singkat ke Wansa. Aku muda ya, berunir yang pun. Aku tu, nantung ngamai lagu tu. Aku lagu tu selalu nang sama aku. Lepas aku tu danduat.
1: Jenderal
2: danduat. Ini kak, aku teman tunggu kian. Nasihat dia bisa ya, baru boleh gawa report. Kangau ke vocalist, drama aku. Predik, bisa Wan datai gue. Kangau Wan kia. Tes lagu Wan, nomor mage, lalu baik aku terus. Setanya kami, lalu ngiga grup kami lah, lalu jadi step band, kena keluar ke lagu tu.
1: Lagunya tante.
2: Ya.
1: Leban leka lagu pengrindu putus di tengah jalan itu tadi. Tentu ya kini kurangnya. Kira feelingnya new
5: lano
1: nanti bakal uji kita nak populis kita dulu. Leban yang mic lagu tu. Tentu ya basic dalam sejarah ya lagu tu. Nah. Lama yang mic lagunya dia memegang feeling emosi apa sih yang
5: memegang. Lagu tu sebenarnya mic-nya feeling-nya masuk. Lama-lama bisa cerita ke lagu tu. Cuncun yang agak. Udah yang agaknya cuncun ceritanya jadi. Bisa cuncun, cerita lah.
1: Benuh jadi.
5: Iya, benuh jadi.
1: Udah ketemu lagunya tadi.
5: Lamanya kini ramadnya. Kalau saya kurangnya tiba-tiba macam kena main belakang kena.
1: Apo.
5: Kita dah banyak.
1: Jaga. Tu entik tidak iu ringa tu gagal. Aku main tidak ya inu jadi bayang.
5: Nyamai feeling ke dalam.
1: Ohnya kita iu anak gagal ringanya. Anak semua inu bayang. Okey jadinya lah kebuahnya tadi. Wan kita main kira ke benung terjadi lah ternyata ini. Oh nanti masalah kita cerita kenyataan kadang-kadang kita main lagu tu nanti ada emosi nak masuk ke lagu ya betul okey jadi lagu lagu tu kalau masuk jadi finalist Asia Jazz sebab lagu tu nah.
2: Belum kalah. Cuma yang masuk carta sudah.
1: Oh, carta. Carta. Jadi berapa minggu dah jadi juara tau ke kalau jadi juara?
2: Tidak silap ku tiga saya ku. Tiga minggu.
1: Ne. Jadi kira ke tahniah ke kita lagu tu ngangkat ke kumpulan kita kelebih kita Ari Miri deh. Okey, jadi lagu terbaru tu udah masuk dalam semi finalist SJJ. Lagu nama, padah kena lagu nama.
2: Nuan Penerang Dalam Peta.
1: Iya, tahniah. Kira ke terubah ne?
5: Terubah.
1: Ke terubah. Okey, uji cerita ngai beli peninga kita ke lagunya siapa ngaga?
2: Lagu tu pun aku menggagak.
1: Oh, nuan enggak?
2: Leban aku bisa. Aku ke bisa mimik cerita ulian eh.
1: Boleh.
2: Leban lagu tu sebenarnya aku nak suka orang enggak mesti ke kumpung enggak. Nya ke buah. Nama-nama lagu kelemahan bisa mesti dengar aku. Nama ke buah. Leban cita rasa kelemahan aku nemu rahsia aku pun vokalis. Aku je nemu rahsia yang pun.
1: Jadi enggak lagu tu mesti ke nanya vokalis dulu ne.
2: Kurangannya kelebihannya deh. Ya me lagu tu sebenarnya dituju ku ngagai bini wanak ku lah. Kelebihan cerita ya. Nya minuan pedalam petang.
1: Jadi leka lagu music tu nuan pun ngatuan.
2: Ya, ku mengat.
1: Jadi inti bestnya bekanya nuan ngajar
2: nah, ya. Nah, kami bisa kerja sama lah. Katanya nak semua idea kau juga. Aku meri idea cuma tidak boleh ubah aku.
1: Oh, ubah tidak itu.
2: Tapi masih masalah. Nak ulang teori hari aku magi yang
1: betul.
2: Kerja sama.
1: Jadi uji nuan madah bala peninga kita kini asa kita lagu tu munyi ke orang finally masuk dalam SCJ tu tadi tajak pun kita kira keraban baru ne.
2: Terkenyat lah rasa oh ya leban nak kalau baru pertama kali soba bedau jadi pengawak atau bedak orang aja ketuk gaya orang tu masa ini kena
1: nyandi
2: tetap dari empu pun kenyat dah
1: jadi kita mayanya dah terima hari YFM kini kita nak kesal kini nak uha mayanya kini
5: bukan nak uha macam nak suka kan berak ke kemai. Sudah lagu, benar tak mula ada, sudah tak kuat.
1: Ampun, kita.
5: Nah, kalau experience saya lah.
2: Ban berita tu sempat terengah kali aku hari Twin Tone Music Production lah lembak berdua hari cikgu Ellen Yuntai. Kalau cikgu, cikgu bisa benda. Hari ala nanti emailnya mada. Kita sanuk masuk ke. Aku eh.
1: Betul kena.
2: Betul nak tu. Aku nanya betul sanuk ke ya? Nak salah ke? Nya kalau mada tidak ya, aku pun. Baru pertama kali
1: akhirnya aneh. Jadi itu tadi kita ngegay Selangau paman diri kita nak ikut Ken. Jadi kini persediaan lagu baru kena semi finalist SJJ itu
2: untuk preparing udah sedialah kami sebab
1: udah sedia.
2: Cuma agak ngatur
1: kuliah masuknya
2: nanti ngumai rumpu tagih besar sehingga nanti minta tagih besar kami sebuah tau. Janji kami udah tadi udah ya.
1: Iya.
2: Nanti bisa rezeki kita terus kaki.
1: Iya, betul.
5: Apa tuh pun cita experience besar kan.
1: Iya, betul. Nah, ngacau kita nak nemu.
2: Ya,
1: rezeki masing-masing. Laban kita nak nemu laban lagu tu. Laban kita nemu nama pok kita mainnya. Tentu yang mayu surprise. Tentu kita ni nemu tiba-tiba nyu nadai dia tubuh kita kita ajak ke main. Nah, ni nemu ne. Okey, jadi udah tu lagi balap dengar kita kan dengar sidak lagu lagi. Aku mari awak sidak sobat merindang kita ngau lagu udah dipilih masuk dalam semi finalist tu lagi. Okey, kita nang awak kita mari awak sidak berehat dulu nyu majak kesal sidak yang bedak putu tadi. Okey, kita berindang ngasih lagu hari sidampu kelemayan band diberi lagu pengrindu putus di
2: tengah jalan.
1: Ada ya.

0: Nimpian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk raga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngal temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Ramadhan Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, nyak ya sitik lagu hari kelemayang band pengrinuk putus di tengah jalan. Nyurinang sini ya, belagu itu ne. Okey, jadi sekali lagi ngagai balap dengar kita. Jadi cerita temuai kita buat program Ruai Kita. Ya nyak kelemayang band siku finalis SJJ ke-9. Nah, tepuk jari dulu. Okey, jadi atau tadi bos kita sudah nerang ke siapa ke ngagak leka lagu semua tu tadi. Jadi ulih nuan nerang laban nuan madah nuan bisik studio, madah ke semua peningat ini alai studio nuan tahun bila sudah ditubuh kenya tadi.
2: Okey, jadi studio pun lagi baru, aku bisik penyanyi lebih dari 10 ikut dah, termasuk kelemayang lah. Aku cuma terubah ya, aku terbanal lah. Terbanal aku udah ngeluar dengan Mas Ngu Kaca, selalu dimain DJ YFM.
1: Ya.
2: Dalam setahun lebih lah, udah.
1: Oh, setahun lebih ya.
2: Studio, jadi, studionya sebab rumah aja lah, tapi kak dipindah aku nak lama lagi lah. Bas Nadia dia, dia baru kuliah official ya lah. Dia tu pedau lebih lagi berumah.
1: Jadi laban nuan madah atau nuan sikuk ke ngagak leka lagu semua tu tentu ya besi orang baru atau kepenyanyi baru ngigak nuan.
2: Ya.
1: Kena ngagak lagu betul.
2: Mayo.
1: Uji laban madah nuan kat lebih 100% fokus ngagai band non pun berkeninya nanti bisi orang baru ke asuno ngagak leka lagu.
2: Okey, nya bagi sigi udah bagi aku lah. Depan studio tu kerja lain lah, band aku untuk pengawal lain. Nang sigi bisi masalah untuk ku ngusida iku buka ya. Leban kami band tu pun ngeluar lagu selalu ya di planning aku sigi setahun sekali lah. Aku nak ngeluar kalau mayuah dalam titik tak dalam setahun. Leban munyi kurang kami sebuah tu agak ketika kita menjaga kami impu ketika itu kami impu view lah. Kenyak ya. Jadi untuk orang bukanya sigi bisa lah. Tu pulang aku ngatu mayuah dah sidap penyanyi dari aku.
1: Okey. Okey, jadi tok tadi tanya ke Bukai dulu, kita mari awak bos kita berehat dulu. Kita nanya siapa dulu? Best kita kini, gitaris kita kini. Okey, kita mari awak tidak berbelakang ke belakang.
2: Okay.
1: Laban ya ke nama tu ke main best tu semua tentu yang mesti ke feeling ke main ni. Nanti ulah ya kenyak aja. Okey. Uji nuan bestis ni. Okey, uji nuan madah andarang ke orang berkenaan ni nuan menghayati lagunya tadi tentu ya demo diberi bos kita tu tadi deh. Kini cara nuan ni nemu bisik kreativiti nuan pun tu tadi.
3: Biasa ya kami sih kini mana kita sama lah selalu ya. Nanti maka kami nemu bincang sama diri. Kini cara tu lagu tu, cara tu lagu sih. Jadi semuanya bagi kami tu tugas. Jadi untuk gitaris okey, begini cara melodi dari tone dari semua. And aku pun nguji ke gigak kreativiti kompo cara main.
1: Iya.
3: Ini kau rembisi bungai lingua ya.
1: Iya, betul. Leban yang jadi satu tiun nada rembisi bungai ni. Jadi baka kita basis kita gitaris tu tadi. Tentu kita nama tu nak cun. Nama tu nak tu nak uji nuan nerang ke baka ni kaya kita kerjasama nama tu nyentuk ke kita uliah mansut ke setiap muzik tu cukup mana kreatif nyaman di dengar balap dengar kita
3: Untuk semuanya kadang-kadang bisa ke penyarat nyarut ya bisa carut ingat lah biasa lah lepas kita as a band jadi semua kami ngenak equipment dari mpoh barang equipment dari mpoh narai hari komputer apa semua jadi ya penting untuk maka kami kengagak lagu begitu. Yang penting yang pun melodi, tempo, ngau kini mana?
1: Ilusi.
3: Yang kau tanya lah ilusi ngau menghayati, cara menghayati lagu.
1: Iya, betul. Okey, kita mari awak ngagai gitaris kita.
3: Drama.
1: Drama mesti ya. Drama pun penting. Nanti nenek bunyi drum, kusung bunyinya lagi. Okey, drama kita itu kalau ngau cerita kenyalang tina salah kau neng.
3: Beda kalah.
1: Beda
3: kalah. Bisa invite tapi nyalah beda bisa masa.
1: Oh, beda misi masa. Okey, okay. Ujino nerang ke bala peninga kita, laban kita nanti nyanyi drama. Tentu nato sengapa ne nembah ke ya, dramanya tadi. Ah, Ujino nerang ke bakeni non uliah kreatif ke diri pu kena mansut ke setiap lagu tu.
3: Ya, de kreatif ke diri pu tu. Bukan area ku aja kan sebenarnya. Bisa gaya dia dari bala seband kami tu. Bukan area ku aja campur lah. Bagi idea semua. Saya cari kreativiti dari kumpul lah.
1: Oh, kreativiti pun bisa ni. Oh, jadi laban nuan tu kira kalau ngau tim bukain jadi drama ke nak kalah?
3: Kalah.
1: Kalah ni.
3: Aku main ngau band doa, band orang campur lah.
1: Oh, band
3: bistro, bar.
1: Oh,
3: kalau macam ya, bisa ke? Kan tahu luar punya korang.
1: Okey, jadi tu lagi apa lagi benar tadi?
3: Tim.
1: Jino nerang ke ngagai peninga sama meh so tanya tadi. Kini nuan ulia ngasil ke siti leka lagu tu kelebih lagi berkawak ngau kita raban tu tadi.
4: Ya, jadi sebenarnya kami recording nak selalu ya. Nama tu bisi draft vokal yang akan disend dalam grup. Sarinya lagu kedua tu ya disend dua bulan sebelum kami record lagu tu. Jadi aku memang struggle ngambil masa aku lah supaya aku mencari solo yang cun ngau lagu tu lah. Memang bukan bunyi kau boy tadi. Kami pun bisi main baluar, bisi main selalu jumpa minggu, bisi main bisi lah. Bisi les tukar tang. Nyama tadi aku cuba merik masa aku ninggal lagu tu. Ya, jadi apabila kami berkumpul, ya merik dia ya, aku merik dia aku. Jadi banyak tadi yang kami nyampurnya. Kakak aku kan nama dia aku tadi bunyi koko. Pakai sidak madah tu nangam tim datuk tukar itu nyak tukar kena tadi bukannya ke bukannya meh
1: bukannya ne nyung aku ke baik sidak kesal eh. Okey, jadi nak pasai ke jam kita bisik seminit dah tapi nak ngacau kita meri awak sidak yang merindang kita. Okey, minta siapa gitaris kita bersedia dulu. Okey, jadi seraya sidak yang bersedia balap ringan jadi udah tu lagi kita dekat meniang ke Kelemayang Band dekat merindang lagu nama Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, kita asus kita bersedia dulu. Jadi kita tak terus ngelawak kami di TikTok Kumpu atau ke di Facebook Meri FM alaban sidak tu live lagu au. Nadai bisi AI, nadai auto tune tu. Alu dia. Okey. Nanti ulih gitarnya, mic-nya semak gitar. Baru boleh dengar. Okey, nguji ke dulu.
3: Baru.
1: Okey, lawak. Okey.
3: Sedengawan.
1: Jadi noi berdiri ke ni?
3: Berdiri ko. Senang sipun ni.
1: Berdiri.
3: Backup aja.
1: Okey. Tok.
3: Tok leh. Tok. Awalnya.
1: Okay.
5: Hello, Tis Mawan.
1: Sikit bakal, balik pening. Baru nyoba ke kes cerita kenyalang. Okay, dah sedia kita buat. Okay, kita ada kemenian ke Kelemayang Band. Nah, menang.

0: 맞아.
1: 어, 네.
0: 아, 나 이거. Sorry guys.
1: 오케이. Alright, tumpap jarinya ya. Okay, nak ngawak bisik to play on mimit ni. Ini salah ni ngah kenyata ni. Okay, okay, terima kasih Ari. Kelemayang band labau dah kena tadi diri di YFM Miri Sarito. Hanya di ngarap ke pokok kita mujur. Kelebih lagi kita kak ngagai Selangau ber SCSJ ke 9. Okay, bisik jaku ke penuh di hari kita sebuah kini. Hari bos kita eh.
2: Bos.
1: Cakap ke penuh di mereka nyukung lagi kita kelebih lagi di SCSJ ke 9.
3: Cakap ke penuh di.
1: Okay. Ya.
3: Cakap ke penuh di. Kita nak tengok.
4: Atau dia nak tengok. Hello.
3: Cakap ke penuh di aku support kami semua finalis SCSJ lah. Bukan kami aja. Semua ke bisik datai mainnya. Anak nak datai. 1 hari bulan 8 kena ke hari 6 pukul 5 lemai.
1: Ya, okey. Selamat maju jaya ngagi yeah. kita sebuahnya diharap ke bisi manis-manis meh orang yeah. Mirin eh boleh. Yeah. Ha. Okey, jadi kita Datuk kita ada berinang lagu hari Watrok diberi nama Kaban Sampai Mati.

aku Jolin Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan. YFM.

Kuari Stella Philippe Sulu ninga ada madahnya ya nama kebuah Sulu ninga ada madah kebuah nama Munyiko bisik sekedar malam ninga tu tadi madah DJ kalau ditinggal kurang nak madah. Saya aku yang minyak tadi tu siapa tu Jangga Koma pelabak kaku munyi korang dah banyak seminak lagu aja kena merindang semua malam peringat kita kelebih lagi lagi bulai ngo kami sebuat atau ke bulai ngo kami di YFM Miri ninteng hari 4 anda berasai lagi bisi 15 minit udah ke berujung program berinteraktif Y. Oh, jadi ku baca pesan ke bisi, ngerata ke pesan di Facebook Miri FM tu. Hanya di bertiti tu tadi pun bisi tang mayuh udah lenyau. Laban mayuh orang komen kemaya bisi temuai kita tadi ke melayang band kamai ku sarut nyebut aneh. Okey, jadi aku nguji scroll dulu. Pada dini pesan ke penudi tu tadi ni. Okey, tanda ngacau kita baca pesan di Facebook rasmi Mira FM tu dulu. Atau hari Richa Uno, aku ya madah ke selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di tu di Jalan Simpang Simunjan. Minta nambah lagu Sylvia Banyi diau kedengar saya kena merindang kaban Facebook ngau orang kenglala harap ke terperindang Richa Unuk lagu Sylvia Banyi tadi udah ditebah berpun program kita yang tadi ya. Okey, jadi itu Ari Hillary Jones ia madah ke nama tu tadi Angat di Labuan minta lagu Ari Duna aku tetap saya kena merindang kami serumah di Bayung Sarikai lalu anak orang siku dito ia gawat bos Spital Sibu harap ke yang bisa ningal meh tu Ari Hillary Jones selamat ngalari ngalari megak ngenuan. Jadi tu hari Iba Vincent aku ya hari Sibu Jaya panas kami di Sibu Jaya minta DJ mutar ke lagu Manggai ke Ati hari Yus Andrew kena aku meninang rimpu DJ lalu kena meninang semua bala peninggal radio YFM Miri bakal ke tengah hari tu. Okey, hanya hari Iba Vincent ke Siti tu hari Clara Ross minta tebah ke lagu hari Florence Sai kau antara tua kena beri nanti diri serta bala sama ngau aku gawat di tu meh lalu nuju nuan DJ terima kasih Clara Rose ke Siti tu Ari Clorina Ting Ari Kedah tu DJ selamat tengah hari orang Kedah angat mai menua kami di tu minta lagu Ari Florence Sai kau antara tua mega dituju ngagai keninga radio lemai tu atau Ari Corina Ting oh jadi ke Siti tu Ari Carl Wendy aku yang selamat lemai serta nama berita DJ manah berita kami di Miri itu Ari Matang Kucing minta lagu Ari Florence Hai Megak kau antara tua. Okey, terima kasih Carl Wendy ke Siti tu Ari Apai Lambai minat nyapa kita aja yang madah ke selamat ngelari selamat ngali hari megak ngagin duan Apai Lambai selamat berjalan ke pengawal kita pemisi orang kapit di tu ianya Ladana Kangi Injum yang madah ke panas kami di sungai Amang Selirik Kapit ngali hari tu DJ terima kasih orang kapit nama berita orang kapit tentu ya lama tu harap ke kita bisi ngericah ke program Sorokku Sayang di Sibu ni nak jawab perjalanannya sejam lebih aja. Okey, tu Ari Paul Wat yang madah ke selamat berjalan ke pengok di Konti Mini FM terima kasih Paul Wat Ari Tanjung Manis panas kami di tu minta pasang ke lagu Ari David Leo Menantu Indai kena merindang semua minat YFM Miri nama meh ya milih lagu Menantu Indai. Okey, okey Ari David Leo tadi ni. Okey, kita berinang lagu ke Siti tu lagu peminta Ari Paul Watt tu tadi minta lagu Menantu Indah Ari David Leo.

Tapi David Ilio diberi nama Menantu Indah. Ya, lagu peminta Aria Kapit tu tadi. Ianya siapa nama tadi? Apa luar tadi ni? Aria, okay, Aria Kapit tu. Ari Tanjung Manis tu tadi. Terima kasih apa Wat. Oh, jadi terus mulai kami. Jadi anda berasa kita lagi bisi 5 minit berujung program dah 3 minit sebedau jam pukul 3 ngalih hari. Jadi ku baca sitik pesan di titik tu, pesan menuju kami serumah ku ya Tok Ari Andrew Ibi. Pesan menuju kami serumah berumah jirum dengan merit sangan tatau ngarap ke gerai berlama. Udahnya tu Ari Frederick Rian Ari Pera, selamat bertugas. Terima kasih ya Frederick. Nanti bisi awak ada keminta lagu Ari Florensai, Kau Antara Tua Merindang Dirimpu, serta bala petunggaku DJ Arab Sidak Terperindang. Thanks koyak dia Ari Frederick Ryan. Jadi kira ke nutup program kita. Terima kasih ya bala peninggal kita. Laban udah mengulai ngau kami pengelola program di WiFi Miri nanti yang hari 4 pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 lemai tu lagi. Jadi udah tu kita dekat mengulai pengelola program hari Miri inya basah kayan ngau kenyah tu lagi. Kita tetap gulai ngau DJ Pauline. Udahnya di Kuching, YFM Kuching bergulai ngau kapan kita di Kuching jam 3 rentak ngalih hari itu lagi. Okey, jadi mumpul dulu aku bala peringan. Jadi tadi kita dengar ke lagu dari David Ilio, Menantu Indah. Jadi kali itu kita berberindang lagu dari Esna Lala. Ianya disindir menantu. Jadi kita mulai baru berawak minggu baru. Mulai ngau aku minggu tu bercata kenyalang ngau di awak Ninjau Sarawak. Bahamu pun aku selamat hari 4 ngau berjaga mi kita di rantau Jalai. Bye-bye mu puak dulu. YFM Miri.

0: Alang te habaram dahin balaga paan nang peji dahin radio taam. Lahina radio kayan Miri FM online man pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itap.
1: Eh, selebih saya pahabung mana terolim. Pak nanti mai sok nak mana DJ Baun langgri tamat mana pukul 2 berada datang pukul telok lebih dalam segmen ngelarang lawan hapan. Oh, dan aku sunukong pecit hen nak kalau mana pukul telok lebih tanggal pukul 6 lebih. Dapat pitanda bulan tusu dalam maduman 2026. Nuna tahu nak long yang telok berada ni. Saya kena apa-apa nak pecit hen radio KMIR FM. Salam kelarah tamat putung do.

Ya, saya tak tahu melaku. Apa yang perlu kelarah tamu tamu dapat kedua tamu lepas ni? Ini dengan mana teruk lem? Lagu apa nak telok mana alasan apa jadinya kami? Okay, mana telok lima? Tak lama kelarah jadinya kami. Aku buka long apa apa yang tamat atau memutam tak lama. Kesudahan program tamat lebih ini. Mana kami alang teh ujat dengan alang. Nah kerana patrung ada nak do alang antak kumak nak nyengok bitula kesu hana lasuk do. Ya nunak mana kelok long jadinya kami? Nak tu apa? Dari apa nak telok teh kerana? Dengan fokusi dengan mana dari apa nak telok? Dalam kerah sama lebih dapat pitan 2 bulan tusu dalam madu mana 2026. Ya, dalam kesudahan program tama lebih ini pukul telok junang tama peji taklah madahun serah dengar. Orang nak pukul telok pada 25 minit lebih tama peji taklah madengar hati dalam doa ni halam sejarah. Pukul 4 lebih pihak peji yang ngeriang dan dah alangaya. Orang nak pukul 45 minit lebih tak mengelarah jaki tak lama kelarah tama dok patani tak lama program adat asal tam. Dengan hamba reda kayaan anak pemuk tak pukul 4 jenang macam tu kalang layo nak ampai tama peji tak lama dengar usun tanah tak pukul 45 minit lebih di nasan hadoh tak pukul 5 lebih itama pihak peji ngelarah darah 10 minit depan tama peji ngerah dengar alang anak pemuk mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ona ni tama temo peji dina kami ngua tak lama kelarah tak lama kelarah tamu tama jam lambat lah pukul 5 lebih. Anu nanti saya hadui yang anda kalau nak ada lihat telok kerana ini. Itu apa jadi nak kamera redo kaya Mira FM ngabji tam.

0: 2026.
1: Okey, mana tolak lim, tolong mengklarah perjadian yang kami suka nak mana kelak langan yang lebo, dan hadu mana kelak langan menyusu WhatsApp Radio Kayan, Miriam FM, dan saya mengklarah hati dua patah ni. Kita menyedang ya, tak jauh kiok layan do tak lama dari tam Sarawak, lebih ani nengi bahu belari ha kuri-kuri awan lalang tak lama dari lirin. Dah hina malam mani usan ha kuri-kuri awan lang tak lama dari lirin. Dah hina gahan ke sudo hina mana 24 atangnya 34 derajat Celsius. Wanan jima do lima gak tak pulu do bulan tusu jima nengi usan ha kuri-kuri awan lebih ani bahu belari ha kuri-kuri awan lalang tak lama dari lirin. Dahin malam mani usan, ha, kuri-kuri awan alang tek talang madaleh lirin. Dahin agahan ke sudo, ya naman 24 atau 34 derajat Celsius. Okey, no hayang tam teh ujung minggu ni hui nak gak tek do nama dahin do minggu. Do nama ni anangyo usan, ha, pesetat ha, kuri-kuri awan. Lebih anangnya usan ha kuri-kuri awan alang tiak talama dalam lirin dahin malam anangnya do megang dahin agahan kesuk do yang namana 24 atau 34 derajat Celsius. Anangnya do minggu 22 ado bulan tusu jihma anangnya do megang lebih anangnya bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tiak talama dalam lirin dahin malam anangnya do megang dahin agahan kesuk do yang namana 24 atau 34 derajat Celsius. Yang minta melim dunai tama peji tejo hakiok layan do nahari lebih anih ti lebih do pat gak tek pita nak do bulan tusu atang do migu hati pulu dua do bulan tusu kiok layan do nande alang akapi temo halaman web, laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anusang do ni gak tek do pat
2: panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timah lale kalau men radio kai.

melalui kita datang puluh tiga bulan. Jadi puluh dua bulan dalam ni mudik kemudian ni pak. Nah kemudian ke pemula melemanan awi-awi dalam hal masjid lah. Tapi abin saman tam turapun temingan sang. Upat tam ni apa lagi tam berada informasi. Lepas itu satu ni semai berada dan juga abin hendak tike. Paham ni lah. Nah pelahu pihak nak nama berada. Jadi abin anan sini tek kaum tang lahu sini tek kaum kaum soal lah ikut hadir. Lalu tanda setuju pembatasan jadi 10 telok sebulan.

Gak manle mana ke Sarawak kena tua awanan terate esau kanap awin apa anda pencirina kami hari doka ya nemer FM kalau dengar berkata ngah beradanga mana dalih awanan kalau lim wina manita man tak lama kelara tak lama putung ejaka minta man tak lama dengar wina man tak lama langit ni lebo pencirina kami wasai peredo kaya nemer FM esau kanap ya man hari na tak lama ni langat tak ke lagu alang kena nak dili Amira langkuma aji ka tua buah kenap kuis aku dah payah mana telo alangat ni lebo peji dahik mana alasan telah mengkerah tamak lebih ani hak fes hati hak was eh pedo kayaan tadi tambah nyenang tejo dengan halang ana barang jadi tak lama daletam. Ini nah tujo dengan halangan tek baraji la ke okumor lima duman awa ana pesayat legak menti kata telok ji uma sekolah rendah tak lama dalam semenanjung Malaysia awi na la ke okani na saksang tek takap mandok sepukun ate nun na mandok sepukun kurintam tak mete na tak lama dah bahasa Malaysia na burung merpati mandok sepukun na kentam makayan. Amina palang lan ni ha uli tugu jaga sekolah biha atang rua lewina awin ni ha kam sangate takap amano ke sepukunanan tugu dah uma sekolah hendong tugu jaga dah nah hadu dah lang habe nyebok ni ana bara ti nakal tapung amin na kelas di ni ti nakal ha ti kata telok penggunaan nanan awin ni kam sangate takap amano ke sepukunanan ujung-ujung nak ya ana bara ti legak dengar halang anda bara jadi tegu dua-dua ani deh. Ya pedong dah anak daripada sota menih jantan sakak membe hadui alangan dah ana dak yo pedong dah majep jinun tak beh telok ah. Hanya nang sayu dan asana tam selawana teh dah. Mantlok lim hari do kayaan Miria FM ngap jitam.

0: Iya, telah melagu langga kuma pasti langkena na Francis saja longga kena aja nak menahangnya telok langga pasti. Ya, telah melebih-lebih nuni aja nak patut telok sang pasti. Angudo tak na. Awi telok angudo hajat tak biar telok pasti nan jaku jam. Dah kisah dalam makarah pejini na kami Rido Kaya na Miri FM. Saya kena Pak Bin Pak Ana Pejidin kami ya asan hado kena hata mama to do tam putong-putong do din kena alang penuh dahin melu lu sayu din tak semangat ya binana nasa nanti hino-hino peji dah yak temu hatang lebih lebih ani hatang kau program tam tam sang pihak peji putua tejo itu ketelok dalam lebak nak long-long sejarah halang jadi suntana ni haman tam pedong tam teh tok bi pedong tejo sejarah halang tak jadi tak lama dari tam seri pedong tam teh hado teh hangati tam hani ngeriang lagu lak ne mana pengake-pengake dah hari ni telok dan saya kena mana tolak lang lebo hawas saya pakai lagu la kena na Deli Amira ngabdel ngku makji kak tua buah kena kui ya anu na na pelahu manda hari na tolak lang lebo ha live Facebook Radio Kaya na Miria FM selebih mana kalau lang majusu pejit dah yak lebih ni kinah kui kalau lang majusu nan teh apa kalau type type nun na dengar halang tak jadi ha apa na tolak ah lebih ni kalau muda ngorok ka lebih ni kalau ngelarah ka kalau saya hendak kalau kah ya saya nak mana kalau jadu mana kalau lang meje pusu halam mana kami hari do kaya ni Meri FM selebi mana susli alu lau da brina ke bajar starang wili brodus huvang ulau john keling temawa MJ jawanye Karen Mitojus saya nak mana kat Karen saya apa peji di hari do kaya ni Meri FM. Ya hari ini telah Orkut Joe tak lama kerana tam lebih ini selebih di Jensun kena lasu lando ha awan ini kena dahin hari ini telah ni hati nak ya kena lagu di bang lekana na dan ini dahin laka jenifan lekana na dan bampa kena katok tapi mana dah lok minggu lang tak long laput long lama sungai dua merudi miri kucing Malaya anunan lahu man lima bakai halang dara mempepso kena ya saya kena mereka Orkut Jo ngeridam sengusan nak do ha limbang ini ha kena ya selebih DJ kan hari ini telah Orkut Jo tak lama kerana pejidin Radio Kayan Miri FM ok mana hari ini telah lang tak pejidin telah ngop dia ke lagu lang kena na Deli Amira jika tua buah kena kuih so kena payah anunan apalah uman kelak lang Japan dan telok ni lebu pejidin kami Radio Kaya nak Miri FM saya kena payah abin tak apa dan perkataan dengar mana dalih apa nak telok dahin kena dan perkataan dengar lahu menbe hadui hadui lang ana telok na dahin tak pukul telok pada 25 minit lebih ha pertama peji tak alam doa ni alam sejarah pejing larah di hina kami Radio Kaya Miri FM tak lama kelarah telok kerana ni biar matang hari telok urus saya nak urang jaki tak jauh pengalaman nak pengjam nak jadi penyanyi komposer lagu temu peji di hina kami Radio Kaya Miri FM ngabji itam Eka tawin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu, nyolong ju muzik,
1: leken
0: tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Kui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung duna. Usi tak masalah. Suma alang tawin tak aku pedung ilau dah hentam kayaan bin usi ha cukup. Usi ha biar dahun Melayu. Kurang lah dahun tam jadi paling mencabat aku ina ilau dah hentam kayaan alang ngam te ayat alang kenun alang ak bikin ngan apak na alam leket.
0: Apa yang dah hentam kayaan apa?
1: Usi ha cukup.
0: Alaba ikau nak hentam na nak jadi hilang.
1: Maksud na tidak seimnan jadi THG ha jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem dahun kayan lim. Lekau ku sampun nadi Melayu Melayu bahasa lang tapi japi jam. Nabi ku kenap anak tampaan gem dahok tak melengasan nak.
0: Ini mah ate apa ni? Ika apa pun pengalaman lang darah tak dalam bidang nyanyian, tak dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani. Jadi nun dahom mendah.
1: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu, alang-alang alam bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nun nak. belajar bau. Abin tetap pejit hing kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kayan, telok pakai huruf putih, telok pakai dahun Melayu. Jilah hub belajar bergaul dahin kelunan sayu. Pejit hing kelunan tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam kelok ngenap nah duyan nih menepati masa.

0: Raja Jaya alam murid kelo alam sekolah alam hadui alam nuntah kelo aman kelo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengeluar RTM Kayang Kenyah Lahoh Nang Pak Anu Hagai Aku ni. Jadi saya kenap mengeluar lem lang tek program ni. Semoga lebih mujur.
1: Nuna nai tam peci ngeri yang pangku jakit peci dihin hari ini tengok orang sana orang. Ya aneh ya naji penyanyi menbeh masyarakat tam orang ulu alang ngetak tulak lana dengah dalam bidang nyanyian. Kena ia temu pejauh dalam bekerja ya anak dahin lahut dan ngemai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah rancangwa ya saya kena men kelolim
0: bye.

0: Dawa ni pitan do bulan tusu duman pelupitan saya pelupitan mantan ketua cawangan khas negeri Dato' Lee Sung Mai Uh Pelaung bala polis alang maring hak alan kereta api jadi tanda barasa kenap menhadui nak men pasukan polis. Bala polis ini antegereng hak ngaban ayan 4 eka dan kos alam Rp1 juta jatuh $66,000. Ngawan balai polis ana ni hana atak strategik Awin dan jaga ano traffic man pusat bandaraya Kuching dahin Batu Kawah. Beh melanan dalam polis tahu dan mana hadu hui sayu alam jaga keselamatan dahin dengak kunan bangu alam meloha Sungai Maung dahin Batu Kawah. Balai polis ni lahu terhubung alang lengkap tiah lasan ngawan main sepak takraw dahin tenis. Hubungan ni ankina dan pejamat terhang dalam polis dahin kunan bangu alam melok tengah bananan. Hadui negerang balai polis ani geri sayu man community.
1: Hello. Miri FM.

pehulur eh talam kelarah ta malam ini ngap nupang ke dah hari ni telo ala ngetek PJ dan telo sekena man orkot jon dan apalah man jonye talam kelarah PJ dah Radio Kayan Mira FM sekena paya abin paan tek PJ di Radio Kayan lagu le bangkui lang kena dan ini dah lagu lang kena Deli Amira ngap de jika tua buah kena kui lang cerita matemoh PJ talam kelarah tam eti 4 minit paya datang ngap pukul 4 lebih dan kira mencakap temu lalu saya nak mana kalau anu nak duit lah ngana tak lama dari tam Sarawak ke Bordeaux ni dah nak mana telok alang teh Subuyo ha. Dengan mana telok alang teh Subuyo ha, darah jan ngeriang ni jan nanti panu hak dalam Subuyo ya premier Sarawak ke Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tenopeng ke Bordeaux ni dia tak berjadi daripada panu dah hentam hati perjadi jematan batang lupa satu belak doa ni deh payah ni hak te peji dah hendah peluji motosikal layak pano gak jeloh halan bahag banget nak konvoy dalam su jatuh 50 km lekat men jematan batang lupa satu ni atang Sibu ya ada tengah mentrok lantih Sibu Sibu lahu hana apa nada do ya do Sarawak do mana ni aku ngiu lebat tu meh hadui lang anna kodak ah. Ya hari ini tak lama dah letak mesrawa ke lebat program malang anna. Saya kena mendek lok lang mejusu. Kena dengar saya tua mana dah leh awan nak lawi nak mentolok lang teh halsu bu yang dah hen sibu nonon dengar mentolok lang teh ha kucing Serian semarah halunduk pau. Jangan hadu mana telok lang teh Umaru.

Inan tu ke sudah telah melaku hanggap dua pengakai dah rina telah telah mengkara hati telah lebih nyimu halam ke akan juri dengan mitam ni mitam nyenang tak lama dah obara ni hak dah tak lama program ni mentro lang tak lama dan belaga hati hak dah obara tu jo program Hoods Match Belaga 2026 melang patut na ana dan nude tak lama dumana 2027 jadi heran aja kak kuride bulan duk nun tak lama dumana 2027 ni dah alang pubo hari ni sangat bara menatelok ngeruak jadi anan dah bara menatelok alang ngiyoh program Hood Match Belaga 2026 hati anu di talama duman 2027 nunai tama peji talama dah baranan. Okey, kita mulim kita menyenangnya tak lama dengar-dengar alang an kita keluar nak nak tak lama dari tahu tidak mai tambah tidak dalam dari tahu Sarawak kata ke mana komuniti tam orang ulu ni dak kah dari pelahu bangsa bangsa etnik alangja tak lama Sarawak. Kami nak ikam aku gak tak jo hadui langa kenan tam kelunan komuniti orang ulu. Jana milih itam ni kayaan kenyah kajang menkuasan belagah ketelangusan tubuh tak je hadui langa umur pangitam dah henti nak tau kanan u nepelong dalam malis hati dalam rekod dunia hati tak puluh saya ada bulan 5 dalam maduman 2026 nak deh hati hitam udang na rekod mariang hati darah dah manya ma berat ni hanya rekod jo berat hati lang ngaru ha usun tanani darah telo komuniti ani manya berat ani ha na darah dah na na 6 bulan ani hana mesti na lang an tengen na men we alang kenan telok komuniti men kelunan lang tiap talam dalam belaga hati sungai asap murum dunan pelahu men telok komuniti kayan kenya rongulu lang tiap talam kanjang lang tiap talam dalam telengusan dah ini tak menyenang tak lama rekod ini alang ayak puboh hadiah ni yang dah pengadoh belaga itu ke telok uripinan telok detin Sri Debong ini dah bunusu nak alang lebak-lebak alang uan na ani na jihad di tengah na alang anak leka manitam alai ta matbin nyambani deng ngiyoh laku kaja dah alang una nu to gaya tam seng deng peluong rekod mariang ani rekod mariang ani ta manyi nang arun beratani hena jeribu jatuh 20 sayak meter 272 meter eta manyi nang arun berat hausun tanah nu na arti na dua kali tusun arun berat lengkenan kelok ni lalu meno arun berat alang tek dalam rekod usun tanah alang kenan dalam Sweden nuna hati alang kenan dalam Sweden nuna hanya tusu tu pada 60 tusu pada 50 g meter tanah maduman 2024 dah nana wanan dah kelok dang nana jiribu jatuh 20 sayap pun dua tusu 2 meter tina dua kali lipat arun berat dengan kelok narti nak kelok dang tina dua hangu rekod. Ya, ini adalah tejo rekod alang kenan komuniti tam. Jadi tokoh alang antam kenang repah ni pelamana. Gak tak lama bulan atau suan ni nah itu ngebulan antam ni kenang. Nih itu kita mau dang maya ke dari tam siri dalam duman 60 pitan 60 tolak unak gak tek 22 ada bulan atau

tanya haman kalau alang udang ate pulong hadi ani wina manadha alang aya ate hang community tam ano na palahu manita ma klona na bango lahu alang hipun tangat alang aya pulong kalangatan ni jadi tok tam perlu saya ada bulan 5 telah madumana 2016 hana record alang kenan tam community orang hulu itam ate pulong berat langaru hausun tanah ni arun nak hati jiribu jatuh 20 saya puen 2 tusu 2 meter hati 2 kali lipat nak aru men o rekod tusun tanah nak langkenan dalam Sweden hati tu 1.5 ji meter ya saya nak mana kelak lem saya ulang nak dengap jitam ngejelah hadu yang anak kelak nak.

Ya, siulan kena tak dan jan hadu men kelok leng aran dah lah ini tok kelok rekod suntana lang an kelok na tak lem berat alang aru dalam madu mana 2016 lau kira 22 man lang u ani deh hak dah kelok dah hak tipat tulung hak nak kelok dah alang muke hati hak nah dah lake alang temusang teh dalam tanah teh lo we lima kelok hak nah tusu tulung pat atu long hina dah dah lang telo atu hati hana lak dak lake tanya nang kabar tu gua nante mena kelo dah lang ngejat we haman kelo ngejat we haman kelo mi we miang we nola an kelo mato miti berat tanya nang kajo kalong ikak ngebrat lang ana kelo na ya saya bina payah mana telo lim abe nak dang ngeplong hadi petuna aran telo community orang hulu hak mata nusun tanah. Tino, yang nak ji tak dalam sejarah alang anlo, tak dalam sejarah adalah Sarawak nunang pelahu asuntana, amna tak dalam adalah tam Malaysia ne. Ya pokok pada junang tak dalam dengan lebih yang anak kami pahamu Radio Kaya Mira FM. Ngadu pengakai dah hari ni tak dalam ngakai lagu langkau mak terlang usah langkau narosian orang.

0: 2026.
1: Iya, saya kena aman telok lem lagu telengusan gambar pengai ke telok lem we nak aman dari telok langit tak ke lagu nak harus yang aurai dah ini tak pukul 4 telok 10 minit lebih habis tam peji tak lama dengar radio telok kayan dah ini tak lama program hadat asal tam anak aku geris tak long tak jo ate rekod usun tanah lang kena nan telok community orang hulu alang udang menyambrat dalam duman 2026 lang aruna g 1021.22 meter aruna.

0: 96. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
1: Ya, teman-teman pejirin akan mengawani habitan pejir tanah madengah Sun Tanah.

Tahin tamah peji telah mendengar halang baklah telah mendengar usun tanah lebih ini dengar man Udon Thani Thailand. Polis wilayah Udon Thani tak pakai teknologi kecerdasan buatan AI ChatGPT alat dan tolong dah lak pebeh ji kelunan lang dereba tak lama kes metong dihen temok lap alang tila mati dua long kelunan tak nama dua bulan tusu alang u anide. Nyo dengah mandalanan tak bara kelunan alang dereba ni de lang metong kelunan ni de oi ha nahal tobo hak lap u tubuh hal alang te na nyawa kelunan te pade lepas te mati. Ya, awin kena nak dah jenjam nak tok gaya sangat tolong dia nabah pelahu te gambar nak apa video alang an CCTV api jan nak terang ujung nak pakal dah lok pakai ChatGPT AI ala lem kata nak dengan ni terang dengan dah lok hinang tak lama telok saat tu ChatGPT ni dang nerana ubung alang nore pamuto ni nama flat kelunan alang metong kelunan ane de alang te lapan ande dan nombor siri nak 52GG telok QKG40. Ujung nak ada alang kuasa dan ngati dahan kelunan ane alang te metong kelunan hin temok lapan ande. Ya, nunan tamah penci tak lama dengar suntana tak lama kelarah tamah lebih ini dengar suntana pemong ruak dek jaka alang apiah ngwak jima so kena mana kelak lem dahin sayung larah lebih pukul 5 lebih apa dengar ana pemong men pun dengar radio mana Kuala Lumpur ya asal hado atau mah penci dah ya katang pukul 6 lebih.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ya, Asan hadu PJ dah ya ke tak lama dengan hal kali dah pukul 5.30 minit lebih ni dengan hal apa yang minta menim sebab melaka 2 minit huil nampak yang PJ dalam dengar alang mana pun mana pun dengar radio mana kalau lumpur saya nak mana kalau lang berjusu ya tak lama karena PJ dia naikkan meh radio kain Mira FM kalau lang temuh nyemu hawas radio kain saya nak payah mana kalau lem ada nak mana kalau lang pengah-pengah tak jauh dengar kelihatan dengar sukan info sukan Mira FM aman betul nak kain ada pukul 5 anjur nang hop ya aman telok lang yang tak usul nak pernah saya tak lama nutam Asan timah Hasan noran dan nyelat-nyelat tak hang ano kelonan hak behtok tujuh keselamatan tam lahu. Jam kita ya tak lama rekod usun tanah langat nak tak lama derita Sarawak Nehwi nak hak miri te puluji tanggal 22 do bulan 2 te men puluji tanggal 22 do bulan ji tak lama do mana 2025 alang ulalo hena ji tak lama hadir anakku mak di Eco Brick alang adang anak tak lama rekod usun tanah alang anak tak lama dalam miri hati ji hadui alang kenan dah persatuan alang na hadui dagang mapeng hade-hade alang dang ana pakai ngeroa tak lama dalah miri ni tino dah lockdown mapeng 46524 botol Eco Brick alang bahat na telo 1150 g pen saya program alang dang an pang dehe nanti nak hukahanan lalu men orang patut nak hukah halang ana dah lo imak hati suma 2000 kilogram tua dehe nanti hana ji rekod mariang lang ana udah dang patah-patah hari ni dah dang na ha stadium tertutup miri te 22 do bulan ji dalam maduman 2025 dalam 24 jam dah dang patah nak dan rekod langkenan dari Taman Sarawak Ngeruak langkenan anak Sarawak alang dang petula dari Sarawak Kamatan Nusuntana ya pejadi nak kami tek lo ka dengah memberi kau tolong jak ngua langkenan dari Taman Sarawak oh teh ampai nanti peji kriang dengah mana pun dengar redo man Kuala Lumpur.
2: Nah kini jam lema kata tahu.
3: Dengar RTM tahun ini.

0: Nak selamat kita tahu, tahun ini pian tu bulan 7 2026 perkuangan taupat. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miru FM, pemong kejai ngakini Pauline Lenik. Puyan sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 aka ken pasat siok dua tebulan ayah Kak Kuching ngan bertemakan Sarawak Woman in Digital Economy. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak ngan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kuma kio-kio un pengado ayah atau usah kelunan kado ya tai siok puyan inana. Dalam bina apa, un kuda-kuda isek puyan atau pe aktiviti yang lepekan ida ngatun dalam pengajok program ina. Kuabaan forum bertajuk Sarawak Women in Digital Economy. Un pe pameran cin kementerian ngan bina pe un pameran cin agensi-agensi rakan strategik bina pe ngan keusahawanan wanita. Penyampaian anugerah tokoh wanita Sarawak bagi 7 kategori inana jadi ca kemuncak acara teguk puyan inina. Ini yati isu teguk Majlis Pelancaran Buku Wanita Sarawak 2026 ngan tajuknya Sarawak Woman in Digital Economy Kak Kuching. Projek medeng ca pusat kanser Sarawak ke Kota Samarahan nakini dalam fasa yang penting olepa Kementerian Kerja Raya JKR ti ca taklimat tender ngan lawatan tapak ke Dale ina. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi badak ya badak kumah kelunan ya alat dengar ini sesi taklimat ina pakai nak cepat ca penjelasan pasen skop projek ngan bina pe yang nak pasen tuk ngan mung kontraktor yang sukat melepasi for proses fasa pra kelayakan. Ini bagi nak awang kuma kontraktor sedia cadangan reka bentuk ngan reka bentuk pembinaan yang tiga o kena tender kan idan metep nak. Kontraktor ya un siok dalam senarai kan ida nak tempoh pabek bulan polok 2026 pakai nyedia candangan ida. O kena pelantikan ya kan ida ti siok bulan ca 2027. Dalam siok ina apa, Datuk Sri Alexander Nanta Linggi badak, umak sakit pusat kanser Sarawak akan ida ti kat sebesar umak sakit jantung Sarawak kat Kota Samarahan. Umak sakit ina un sedia teluato pulok dekatin ngan kadok-kadok lah perkhidmatan kuma kelunan sakit luar binapa ngan kelunan sakit dalam. Binapa ngan un perkemudahan kuabaan diagnostik, radioterapi, kemoterapi, pemindahan sel stem dengan terapi selular. Ini na capuyan yang tiga pakai mengembala kapasiti pakai nabat kelunan kado ke Dale Sarawak ia un siok sakit kanser ke caukok tua. Projek ini dalam pengebiok tapak polok poin pian polok telu hektar yang dilaksanakan dengan reka bentuk pekuak dengan pengelok yang lepekan ida netap cin Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Program ini yang dalam bernilai dalam kiok-kiok suek cinca belian ligit. Projek ini ke pe kiok-kiok kan neti dalam pengajuk 60 bulan dengan sasaran siap dalam uman 2032. Puyan medeng pusat kanser Sarawak ini dibiayai penuh cin perintah dale ilu sendiri. Tapi dalam bina pe, kos ini kan bayan ngeliwat la cin perintah persekutuan kuak baan yang lepekan dan netap o kena ini dai. Lulu ngelinga dengar cin tali dioknya. Projek medeng ca pusat Convention Borneo Kuching BCCK ti cerput yak tiga uban lepek neti dalam kio-kio lemah peratus ading cin masa yak lepekkan dan tetap. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato Insinyur Aidil Lariwo Kuma, dalam Pulau Telu peratus lepaun kemajuan projek dengan siap dalam bulan Telu 2020 ayah. Projek yang bernilai dalam pengaduk lemah atau 50 juta ligit ina kini dalam fasa medeng dengan uyan struktur utama Dewan Convention dengan petem Sapau. Dalam teguk ina apa, pembinaan struktur ukuk maung kereta apa keluk lepek siap lepah. Ya tisu ini kuma kelunan kado kelunan ya alat dengar ini olepa telawat tapak projek ini Kak Kuching. Dalam pengadok suek cintelu peluk lemah ibu kelunan kado ya naik ngeramai puyan program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian Sibu ya ketai ya kekenading cintau lemah ini pabek tau minggu ini. Puyan ini kan ada pasat kak dataran tun tuanku Haji Bujang Sibu. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Hi Chang Ki Kuma, Sibu jadi calokasi lubun lemah dalam pengajuk ida pasat puyan SKS ini Kak Petipo Polok 2 bahagian Kak Dale Sarawak. Puyan ini na jadi ca platform yang strategik yang naicin perintah Sarawak dalam keluk mepeng dan nyelama kelunan kadok secara langsung melalui kadok-kadok isik puyan atau pe pengisian yang tiga dengan kadok isik perkhidmatan yang ida kesedia teguk puyan ini. Un kuda-kuda isik puyan atau pe aktiviti yang lepekkan ida atun teguk puyan ini nak inana kuabaan Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Malam Kebudayaan, konsert rakyat ngan bina pe un acara rekreasi atau pe fun run. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke pejadi SKS bahagian Sibu tahun 6 ini. Ia tisu ini tegok ti rakaman ke program Kupa Kupi terbitan Seksyen Penerbitan TVRTM ke Kuching. Ina tuak dengar to ini dengar lepak sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi ngan Ratna Saimin Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ke usia tali dia kenyamiru FM. Selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madangi. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Halo, nak salam. Ya, nak salam tiga tawai ku mamung yang ngelinga ngan pamung kejai ke usia talido kenya toy ni. Ya, toy ni cak toy ni. Pian to bulan 7 2026 pekuangan tau kepat ya. Ko pengalai kam sukat ngelingai lu ka siaran pengalai ke pian puluh lemah poin 7 FM, pian puluh lemah poin 4 FM, bina apa kamu suka ngelingai lu cin, pian puluh ayah poin 0 FM. Dalam bina apa, pagat menawai kamu suka ngelingai lu ke Facebook Live tali dia kenya cin pukul telu, pabek pukul 6, kata tahu. Ya dalam bina apa pagar petawai kem ya sikam sukat ngelingai lu ka siaran ka RTM Klik ya sikam sukat download kidi ka telepon ujo enggam ya ka RTM Klik ikam sukat ngelingai lu cin pukul lemah pabek pukul 6 kata tahu ya ya ikam sukat ngelingai lu cin pukul telu pabek pukul 6 ya nama jolah masa ikam ngelingai lu ka Facebook atau pa Bob Silung ka uset Bob Silung cin pukul telu pabek pukul 6 kata tahu. Selamat pemung kejai mung ya baru uyan ladung ya baru metit dau tali dio kenya kata tau ini ya pasalau ikam ngan belian-belian kenya binapa ngan dengar-dengar ya ilu ke kusi kuma ilu mung cin kak jam ya ke telu ini ya harap ini ca ca uko ya sukat mepang ilu ilu mung ngan kuma ikam pa dia cok ya kuma binapa ikam kuma ikam ya nyang kak dale miri kini ya pa ilu sukat pepang ngan nyelama ilu lo atau pa sukat pasalau ilu ka usia tali dio kenya gini. Ya dalam bina pesan ake ke kusi ya tading lan ini ya tading kak pukun lemah ini ke kusi ngan ilumong pas entuk gaya awang ya gaya awang tau ini kata tahap ini kumai lumong ake ke kusi gaya awang kak dale miri. Okay, ni gaya awang ke dale miri. Kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko ngentai taup na abi un hujan. Ya ini sedeng awang kak dale miri. Ilu tena deng awang kak dale marudi. Deng awang kak dale marudi kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko. Ya ini sedeng awang ilpa kusi kak dale marudi. Ilu tena deng awang kak dale telangusan. Kak dale telangusan kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena un hujan pe kak ca dua uko. Ya isi na dengar awang kak dale telangusan. Ilu tepuke tena dengar awang kak dale belaga. Kak dale belaga isi dengar awang kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena abi on hujan. Ya ini saya dengar awang kak pekusi kumailu kak dale miri marudi telangusan ngan kak dale belaga. Ya ini dengar awang kak kengkin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, aku mai kembali sekarang ke ayam terkembi-kembi. Olepa ini aku ke kusi aku mai lu. Mentit aku mai lu cah segmen pengenjam ya. Pakai ilu ngelingah. Ketetap ini dalam binapa ke dalam asat program. Dalam jam kata lu ini ke kementit belian. Binapa dengar-dengar ya ke kusi aku mai ilu mau atau info atau maklumat ya ke kusi aku mai lu dalam jam. Jam ya kata lu. Lu kejai ke usai tali dia kenya ini. Ayam terkembi-kembi sekarang ke. Pemung kejai ke usai tali dia kenya ngak ini pabek pukul 6 kata tahap ini.

0: Yang ketiga sempat membawa pesan nakib tegak tepat dalam segmen pengenjam lali way ini. Kebandar DJ pembada tepat pesan nakib mengilau kapi su pasan dan mana itu ini. Jadi sana ke elu kalau kedisian dalam kediut lah pasan dah manai. Inu ya elu kuma dah manai ni ngan kuda peringkat atau pa pambi tukak atau pa pambi ketai umun dah manai dini. Ngan inu ke ya teh pekaliu dalam pengudip dah manai ngan inu ke pokok-pokok ngan inu ke pengaruh ya sukat kengalu ida. Ngan kuming ketai dah manai dini ketai on kemat kalau ngan ca kangi dah pa ya. Jadi sana ke dalam pengudip cau sa dah manai. Ya dah alok kumaya zaman peralihan atau paca jakak yang ngaliu ketai pengudip klunan ni terbetek demanai cilu anak-anak atau pa anak dumit ilu terbetek demanai ni memang on kaliu ya dalam fizikal itu cin segi fizikal atau pa usah lu ni ngan on pa ya pekaliu cin emosi lu ni atau pa cin kimat-kimat lu ni ngan on pa ya terpekaliu cin psikologi. Ngan mumong dini sana ke kaliu-kaliu dini ina nauban ko on peringkat-peringkat udip luklunan katai cacau sa tai bio ngan katai tetisan. Jadi mong kaliu-kaliu dini memang on nak sebab-sebab ngan on nak pengaruh dalam pengudip cacau sa klunan ngan kadok pa tadak-tadak kuma klunan-klunan atau pelu klunan ni midan on pekaliu-pekaliu kuban ini na ya sukat nada ilu lepak on ca peringkat dalam pengudip ilu. Ngan on pepalai-palai sana ke mong ya. Demanai-demanai ni bedan danai betek demanai pele ni tai takut menyeman tua uban ku tekanan-tekanan atau penusa-penusa bamba dalam pengamin dah yaitu betisan cuma ada pengamin tengah netisan ini dan on pepale sana kemong bedan datai betek demanai on pecanan gaya peringkat pula ya pekali menecu ini ilu taan ni tanak ini naik betek demanai bekat cenaan ni ya tegok ya cena pagar anak yut atau pasi yuk ya lo anak-anak suka ilu piat-piat tapi on ko ini si ya tapi tain ya betek demanai pekali ya cenaan gaya ya ya tai cin on pala ini tin ya tiga tai jahat tai mandang ale on pala ini cin ya jahat bekat tai tiga api ya medanya tai demanai. Jadi mong dini luka pekalai tau ni sana ke luka tisen pekenau-pekenau ngan lampia besukat te dalam malek tapi luka sukat badak kediut mekam ya. Ngan dalam proses-proses cacau sakulunan atau pecah anak ini tebetek demanai adang unta peringkat-peringkat ngan adang unta perubahan ngan pengaruh yang ingin ya te pekali ukuban ini ngan ya perlu ngebayak dini apanya sukat ke uyan ketaya ke terima mong barang dini ya dalam pengudip ya. Jadi sana ke peringkat remaja atau pada mana ini Pak Ilutisan lao de mana ini nena kang umun pulak dua bek pulak lima uman dan lepas ini beluak umun de mana ini nena te dalam pulak ayah uman lepas ini katai ku o de mana ini ya ilu kemar remaja ni nena pabek 20 cauman ya pabek 20 cauman tekan bau kediut cena. Dan aku maca de mana ya atau pada dikit leto ya sana ke kadok pa perubahan-perubahan lan pilu kuma klunan ni on pekaliu-kaliu kata ya tapi ilu bagi dalam dua kini dalam cawsa laki cenaan pa kata pekaliu ya dalam cawsa leto cenaan pa bagi ya kuma cawsa leto sana ke ya kadok ya ti ya te pekaliu uban ku on gaya usaya tai pekaliu pa medannya anak te betek demanai on nak te kaliu ya uban ku on fizikal ya ya nak kata apa le sana ke mong ya dalam usaha ceca anak leto ni on pale-pale ni te on pu silong atau pa jerawat lalu kini ya. Jadi tak ada yang suka naat kat silong leto. Tiga pe laki ulok pa ini. Ngan on pa pale-pale anak leto ni pa. Usuk pale ni jam tembau na pale. Uban ketera te biok na. Ngan te on sin na pale-pale leto ni. Ya an pasal ang lingas anak ke ni isik lu badak isik perubahan kuma anak leto ya. Dan on pepalai-palai tebat ni si usah dah ya lunat ni si suung palai ni tebat nah ini nak teda pekaliu uban ku on proses usah atau pefizikal ini ngan ya ilu tisan lan kuma cecah usah leto ni ya teti leto atau patai sigut dah palai ni ya. Jadi ini nak pekaliu-pekaliu atau perubahan yang unyan cecah usah leto medanya tebetek dah manai. Jadi sana ke mong perubahan dini ya sukat ngin perubahan-perubahan dalam usaha-usaha kelunan ini ngan uban ko nena nah pengaruh-pengaruh emosi ni pa sukat jadi nang cecah usaha kelunan. Nang cecah usaha laki pula sana ke mong kuat ini lak pia ulak pa ketadak-tadak ya ilu taan ni si aca anak ini bekat telunja terjangkau tapi pagat lak pia mingging uking lak ya mai lak kalau ya Dalam kebena ini nih si perubahan kaliu ya unang fizikal anak laki dengan keban ilutisan pa unang papale-pale anak ni uban kun gaya pengumuman dah uban kun hormon dah atai kado pu silong palai ya atai dang do isu palai cin menging atai dang beka cina anak kena toyau ya bila lupi su leka ya cina anak kena nanya dengan pasan pakaliu ya dicah pala ya dalam emosi caca di mana ini. Jadi ini apa? Memang jadi dalam pengudip ilu naat na ca tindakan atau peca barik di mana isi anak kemong medanya ni betek. Ilu tisan isi pala ini medan lu pisu salak diut dawa lau lah niat te piat ya. Lau te miat ni ya. Lau te dun nuka terima da isu ni pala ya. Pala-pala ini memang sensitif alek-alek. Dan umpa pala-pala ini bang murung da isu alok ke dia ya. Murung. Atau pengerawan tu ada isu lukinya ya. Ngerawan. Dan un papale-pale anak ni bekak tedun jam ti puyan-puyan dalam pengamin pida ya te cuai ko ni dah. Te lau du nawai te lau kelope. Dan dalam-dalam minapa un papale-pale de mana ini te agresif. Jadi ini mong na tindakan-tindakan atau pekaliu ya jadi dalam emosi cecah de mana ini tiga pelaki ngecah letop ya ya kuak mong ya. Jadi sana kemong dalam berkata ilu pisu anak de mana dalam peringkat umur ini. Umpale-pale ini suka terima yang ketiga. Dalam kebaikan umpale ini, lu pisu tu anak, kataya kelap ilu na, taya malat amin ke dalam tilung kenatin yang kataya berkelim, taya kelap. Dekinan yang ngelipau ya. Dengan umpale-pale ini pelan, ubanda ni lau, un tekak siok dalam daw isu-isu yang salah daw kata ini. Abang kata nak kelingai tu ni dah ngelingai silung dah ini yang kurang kakek ni tayan ini yang salah ini tayan ini yang ambil gap ke usaha atau apa ke silung ke ni. Abang ngegap ya tu noyan ini pa ya. Nak kelingai nak silung ngepagat-pagat. Dan dia ya ilutisan sana kek kelunan ini memang kelok ke menengan ya. Kelok menengan ni dah ngecuk ada cendulu dah ca. Jadi ini adalah sikap emosi ya okat ngaliu ca-ca demanai. Ya. Tapi sana kemong ya dalam peringkat ini pa, ini nacah peringkat ya perlu lu jaga-jaga dalam cawsa demanai. Uban sio ini pa, ya un tekak kemat kelok ngecah kang demanai decah pa ya. Jadi ini nacah peringkat ya atau bahaya dalam uban kata lu mabi jaga ya atau pemabi man ke dia atau pesalak katuk lungan anak demanai dini. Sio ini dah kelok menesak kelok ngeten ngan kelok kasubak mong barang ya ada tisan ya. Jadi go ini na ya, togo ini na ada kumai da tuak ni atisan. Togo ini tuak ni ada kumai da ya kelok menading mong barang. Ngan uban kon ini na barik da telapa, barik da tesala. Ngan ini na ca permulaan ca penading kata ya suka nasa udip de mana ini ya. Ngan ini lu lepa pisu pasal nak kata kaliu usaha atau pasal fizikal, ngan kaliu pasal emosi di mana, ngan lah pasal psikologi lah sana kemong ya. Pasal pakaliu dalam psikologi ini, ilu taan demane-demane dini tai bek dan ngenjam kamilek yang biak tenang biak salah. Uban tegok ini nah hidai lu kuma tai mabuk tu na ya, tai dunti senung-unung, ngan perasaan atau pakimat dani, bada ida ni kelok keti cabarangan tengan tapi ida baik menjam ti tengan uban da bawa kelok kamu tu dulu uban ya atap penting dalam peringkat ini ina na uban da kumai da tu ai menjam ngan kok dai lu lepa bada cin kena cin ini saya nak ke da mana ya dalam jakak ini na ya psikologi ini na jakak da kelok kan nesak atau pa kelok ketan mong barang ya dalam berkata ya cakrunan ya baik menjam menjam kok baik menjam misap atau pa ya baik untai kawang ngau ni pa. Dalam jakak ini nah, dalam peringkat ini nah, ia kelok kat Titan mong dini. Jadi kau mahu wek amai-amai, ini nah jakak lu kelok kena tumpuan lan kau anak lu lah. Mungkin lambat ke diut ni tak enak, baru lu abik ti barang ini cinta dengan kena betek ia ada mana cinta anak yut. Dalam kau baik nah, bepa mulai lambat alik, bepa mulai doai, hilu lu pasukat ajan ya, pekatuk ya pak ya. Jadi tugas ini amai wek, lu perlu naat isik pekaliu. Isik kaliu ya unka anak lu ni. Ida memang tai kelok kena sak ngejakok. Un pale-pale ini kalau ke tepe tengah-tengah, tepe kadap na pale. Dan umpa pale-pale ini pa kalau ke ngiak-ngiak, kalau tepe tengah-tengah ya. Kalau ngiak ya ilu kuma ni, tepe ke uko-uko ya be patut, uko ke tepe mana ini tepe kajai. Uban nak kalau ke nesak atau pa kalau ke ten tegak pengudip ya. Jadi mong di ni, ini na uban kuun perubahan-perubahan peringkat umun dah ni. Lalu berkata ada kesalak man ke dia. Kan pasal ni isap-isap ni pelahan yang jaga anak-anak dini dan mana dini kalau kang iya mong dini uban ya ilu nawai dalam peringkat ini pa ida kuma ada sukat mong ya kini ni dah badak ida sukat kini ni dah badak ego dah. Ini ada badak ada menjam cina main dengan wek dah. Ben mong ya ada peralai dalam jaka ini peralai ya mading dan peralai barang-barang ya mungkin ilu amai wek bete tisan ya. Dalam kebenaran demane-demane, ikam lupakanan dah mong-mong pengaruh di ni. Ya suka nasa ikam ni, ikam perlu tisan inu akibat ya ya. Ikam perlu tisan inu akibat ya. Jadi akibat ya dalam berkata salah te pemong ngan demane laki ngan leto, ikam suka te lemalek leto ngan laki. Dalam yud umun kam dipa, ikam pa suka te tanggung cana leto ya be isan unong-unong ya. Ikam be mulai un gayang kok pa, baru pula ayah uman, baru 20 uman lopi kok. Kami ni seok kata minta belajar kuma leto ini ya. Jadi awai tiga-tiga ini kadok kata salah ya. Atau pada dalam berkata ikam lapa-lapa tinggal isap pada mana ya. Dalam umum 20-20 cuman ini, dalam salak tinggal isap ke teo tedun suka tenan nana abok kok na, teo pengenjangan dulu pada palai atau pada kok tenyakit dulu dalam gin patai lebih tetusa ikut masuk jin. Atau pada dalam kenyakit dulu ke banina ikut siut tusa deca bayan hukum pelah kembiuk kalat ligit bayan ini. Amai weo tetusa kok ini ya. Nana kado tu satu sejak dicala di mana ya anak ikam tu lomong. Kalau berkata salah-salah dalam di mana yang ni ikam tiala dadah atau ikam tu man pil-pil. Kami ligit ikam malak pakai beli barang di ni. Ngan teh siok tu salah, teh ikam teh sakit, teh dun tuman-tuman. Ame wek kam atau patua kam tu sang gini kam teh minta ukok teh nabat ikam ya. Jadi ini namung akibat atau apa benu ya terjadi dalam pengadip kam caca di mana dalam berkata salah pakai ya. Jadi ini katuk lu kemikam demanai kata apa anak-anak dalam peringkat umun koban ini. Ya ada yang lansi anak kemong ya, hamai we ya ikam tulis ya kenandu dengar tau ini. Atau apa demanai-demanai dalam berkata ikam te sedar salah ini. Hamai we perlu muat dalam pengelan, ikam perlu ngin anak kam ni dalam sebayang, dalam temamek, dalam pengamin kam. Ya ikam perlu badak kemida inu penusa-penusa dalam barik koban ini. Inu ya jadi dalam salak koban ini. Atau apa inu ya jadi ya dalam berkata ikut teh pembongan kelunan-kelunan ya koban ini. Mesti badak mida ini nak jakak lu mesti berterus terang kuma anak dini ya. Dengan uban mong dini ketai pengulik ya tusa dalam pengamin. Tusa kuma keusah kelunan ini kuma usah demana ini dalam kadok nan ya. Tiga patusa dalam emosi ya. Tiga patusa dalam psikologi ya. Tiga patusa ke dalam fizikal atau usah ya. Atau patusa dalam pengagat ya kadok ketai ini. Jadi tidak kau maikam telur demana-demana ya, malak na usah kam sendiri ya. Malak na usah kam sendiri. Uyan neca tenep kemat kam. Apan kam sukat ke terima lah ya. Perubahan atau painu ya kena kata naik kam kena. Nganapan cina apa ikam te tambah penisan kam. Nganapan cina ikam sukat lebih tiga lah. Ngabayak pasang perubahan-perubahan pengudip. Jadi kau maikam amai pula na tiga-tiga anak kam. Maya lepo dah bina tua. Ya, mesti tisan ini pergerakkan anak kam, ayan pau anak kam teh paloi kam badak teh sekolah tapi keca kata yang lipau. Ayan kuma anak kam ya, ayan pau niat teh paloi kam badak teh pemongan ya ina. Habis am tisan ya mbi-mbi, pau untuk kata ya, ne ulek bulu alam, ne ulek pukun ca, pukun dua mambang. Jadi ini anak-anak ya, anak tiga nak jakak di mana ini, pakai kam dengan tiga udip kam. Jadi udip di mana ini nah, udip cia ya atak tiga ngeriman tu ini. Uban kado manfaat, kado peniga ikam suka tisan. Uban tegok ini nah, ame wek ke main-main tegak pengemalak dengan kam ya. Main malak lagi kam, dah ala ini ala ina nak ligit mikam pakai ti ya patut ya tenang tapi ikam salah pakai. Jadi dah katuk umai kam di mana ini, malak na usah kam, sayang ni kam sendiri. Ngan petenang na, ngan petenang nak kemat kam. Ya, tiga pesan akik pak ini tuan nak kediut pasan segmen na telu tahun ini pasan pengancam. Tujuh kemikam demane-demane na belum topik ini suka ngejak tiga ngan na belum topik tahun ini suka nak cajanan kemikam apan suka petenang ikam. Ya betul lah sana kemong dalam segmen ini dan tau telu minggu ikan naik hari kemanyi-manyi becam-becam.
1: Pemong kejai Talidio Kenyah Miri FM.
2: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Yes, ngan ake nyelamai ke mielo pemung kejaya ke usia tali dia kenyai ini najam ke pukul 32 minit lapa cin pukul lemah kata tahu pemung kejaya lo pemung kejaya ke usia tali dia kenyangak ini ya di jalan.

Atau tips-tips ya ilu sukar pekalai atau ya ilu mading ngelinga atau ya ilu refresh kidi ulek ngliwat ka dalam udip lu atau ka udip anak-anak lu ya ya lepak ake metit ko mai lu harap ini jadi ca inu ca ilmu mading ca pengenjam atau apa ca pengenjam pakai lu pasat udip-udip lu ka tau-tau ya ka Juma ini. Ya dan bina pasangan nake ayang terkembi-kembi ake kekusil aca dengar buat ya aca dengar buat pasan tuk aca dengar kumah ilumung ya ya ke pasan tuk polis kucing ini aca pasan tuk kes dadah ya ke ya lepak jadik ke dale kucing inana polis kucing lepak nyakep dua usah laki tempatan open on mambin dadah jenis sabu dalam bat ca 0.027 kilogram ya kepala polis daerah Kuching ACP Alexen Naga Cabuk Kuma suspek ina dalam umur 30 ayah pabe ngen ca ngen 50 cauman ida nakap ina ka kampung Bintawa Ulu ya nilai rampasan ya ida nakap tegok ina ina dalam kiok-kiok 50 ca ibu ligit. Ya, cawsa laki ya dalam umur 30 ayah umat ini. Ida nyakap ya dalam keadaan positif dadah. Dalam bina apa, polis lepak alat ligit dalam suet cin telu ibu ligit hasil cin pengedaran dadah yang lepak kedua pasat dalam kuda-kuda majok ini day. Nana kedua laki kandidat nakap ini lepak siur tahan reman pabe polo 4 tau bulan 7 ini. Dalam binapa kes ini kanida siasat kenda section 30 ayat B akta dadah berbahaya puluk pian lemah puluk dua ia sukat kesio hukum gantung sampai mati dalam ida dua sabit kesalahan ya ini saya dengar ya ke lepak kusi kumailu kata tawap ini ya dalam binapa sana ke yang terkembi-kembi ke pasal ikam ngan belian ya oh lepain ini.

Yang dengan sangat nakik yang lu pemong kejaya ke usia tali do kenyah. Yang kini lu kurang cin 20 minit lu pemong kejaya ke usia tali do kenyah tahun ini. Yang kena ke lu ke pemong jam habis pukul 6 ke tahun ini. Yang aku usia dengar yang lu ngelinga ada ya reba pasang tuk baram regata. Ya mong ya aku usia lu isen ya baram regata ya kena detik bermajuk lah dalam tecah minggu lah ya dalam tecah minggu bina. Nana 20 tidak ketik siok 23 pabek 26 bulan 7 2026 ya ada ketika Marudi Waterfront ya aku mai kem ya kalau ya lepak sedia atau apa lepak plan teka Marudi sio baram regata 2026 ini ya harap ikam on persiapan atau apa lepak semangat ya dalam perkenal tahu ya be majo inilah ya aku mai kem pa sangat nak ya ke Marudi aku mai kem pa ya on ala alat tulat atau apa alat bahagian ka puyan ini kau sekan on pasir alut on pertandingan karaoke ya kau mereka adalah ala bagian ke mung pertandingan yang ada ini ya harap ikam on persiapan yang lengkap dalam bek majok tahu inilah ayah ikam boleh kusi kau malu mung inu persiapan yang ikam lepakti dalam pekena atau baram regata ya bek majok kan ada inilah ya. Kemai kami tay pai kan boleh balik milu kini ya mana tahu ilu on bien tay lu kina nak ilu petegok kak baram regata waterfront Mbak Marudi kina. Ya nana sangat nak kena naca dengar ya lepas ilu bada pas untuk baram regata 2026. Ya dalam bina pasangan nakik ke perkusi ca dengar pasal untuk program Sarawak Ku Sayang yang dekati ke Dale Sibu ke siok puluk terbulan pabek puluk dua terbulan 2026 yang dekati ke dataran Bandar Sibu ya ini si puyan-puyan atau apa si petuk puyan atau apa petuk aktiviti yang dekati ke Dale Ilu dalam bulan 7 ini ya kumai kami kat Sibu yang kami boleh sukat ala awang teka tenuai si program Sarawak Ku Sayang SKS ada ketim dalam minggu ini nana kelembam tol mai ni tol 6 ngan tol minggu ini na ya ada ketim ni kat dataran bandar Sibu ya dalam kadok-kadok isi program atau apa puyan ada ketim nana kobaan pameran dan bina apa kaunter-kaunter perkhidmatan dalam bina apa on cabutan bertuah ada ketim kemaklunan kadok ya tenua atau apa tenate ngeramai puyan SKS ini dalam bina apa on kitchen atau apa gerai jualan makanan ada buka kemaklunan kadok apa ada suka teh beli atau apa tenanat isi pengumuman pilihan makanan ya lepak ada sedia tegok program SKS ini dalam bina apa on konsert rakyat on pemalam budaya Sarawak ngan bina apa on kado isi pertandingan ya ada ke pasat tegok program SKS ini ya ni saya cedengar ya akik kusi kumai lubun pasat baram regata ngan bina apa ngan program Sarawak Ku Sayang dalam bulan ini. Ya yang terkembis-kembis dengan nakik lo pemong kejaya ke usia talidu kenyangak kini pada pukul 6 kata taup ya harap ikam on salau on denak dalam masat kem ikam ik dalam masat te ulek pecin pegayang ngam ataupun ikam ik te pegayang pa mungkin shift taup kem ka ya harap ikam on gin kereta ngan tiga ayan tenggin nyana le harap ilu sukat ulek te gayang ngan ulek pecin pegayang dalam keadaan ya tiga ya mong sangat nakik tiga tawai uban pagat milik ilu ke usia talidu kenyang jadi bakil lu singgat-singgat tau.

0: Ya sana kemong ini na 45 minit la pacin pukul lemah kata tahu perlu pemong kejaya ngak ini ka usia tali dia kenya. Ya dalam binapa keklok ke kusi pasan tu ke hari ini dalam sejarah ina na tahu ini dalam sejarah. Tu ini pian tu bulan 7 dua pian tu bulan 7 pulok pian ayah pulok pian ya nah ini na ta cat tahu ya tau pejadi Jabalai Polis Mading kak janan kereta api Kuching. Ya tau ini dalam uman Puluk Pian ayah Puluk Pian Balai Polis Mading kak janan kereta api lepekan pejadi Cin bekas kepala cawangan khas negeri Datuk Lee Song Mai. Ini na jadi catanda pengebiok kimat kuma jasanya ngan pasukan polis. Ya Balai Polis ya ida medang ini dalam pengebiok 4 ekar dengan kos kiok-kiok dalam pengaduk ca 66 juta ligit tegok ina. Uko ida medeng Balai Mading ini atak strategik uban sukat mengawal ketat asat trafik kaang pusat bandaraya Kuching binapa kaang Batu Kawa dengan lebih ya dengan lebih tiga. Dalam binapa ini pesukat mepo pihak polis apan sukat pasat gayeng-gayeng ngan lebih cekap lagi bagi menjaga keselamatan ngan kesejahteraan kelunan kadok kak dale Sungai Maung ngan binapa kak dale Batu Kawa. Dalam binapa Balai Polis Mading ini peun kelengkapan atau pekerasa yak tiga kuat baan gelanggang sepak takraw ngan tenis. Ya mung kemudahan ya kenida sedia ini sukat mepeng ngan pejita kaang pihak polis binapa ngan kaang kelunan kadok kak dale ina sio ina Balai Polis ini lepek nak kadok peniga kuma kelunan kadok sio jinan atau pe sio zaman ina ya ina secab sejarah hari ini akik kusi kumai lumung pasen tu ca Balai Polis Mading ida medeng ka jalan kereta api sio uman pian Julai. Pian Julai Pulau Pian ayah Pulau Pian ya sana ke naca ke pakusi kumai lumong ya dalam lembam tahun kelembam lah ke pakusi pas untuk hari ini dalam sejarah atau apa tahu ini dalam sejarah kumai lumong ya ngelingah tali dia kenyami VFM.
1: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesal. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Yes, anak keke pasal pasal lah. Keke kini kini keke baca ke message atau apa message ya nai yang banyak lan ke use bersilung ilu kini. Nana message message ya nai cin nyurang tingai ya selamat tay Maya tau DJ dawa tiga tahu aku mai kombe nyurang tingai ya bina apa cin bakenge Maria Isabel selamat tau DJ harap peketo maga Tuhan memberkati ya tiga tahu aku mai ko tuyang Maria Isabel ya kuma bina apa kumai kemong ya lepak nama saya sekat TikTok ya tiga tawai ya tiga tawai bagi suka baca among tapi ya tiga tawai ban sebab ban lepak sokong ataupun nak sokongan kumai ilu cin pukul telur tapi pukul 6 kata tahu ya bina pikam ya lepak nak like message atau apa nak love kumai lu ke usai Bob Silung tali dia kenyang kata tahap ini ya nak tiga tawai kumai kemen pagat nyokong ilu ka usai tali dia kenyang singgat-singgat tau ya sangat nak nak ini jam lemah puluh lemah lapar cint pukul lemah kata tahap ya memajuk lah ilu ke petat cint usai tali dia kenyang ya kok pengalai paini na ilu pemung kejai ke usai tali dia kenyang tau ini ya tiga tawai kumai kemen lepas kejai ngak tau ini kembi-kembi pekem un jaga agat jaga kimat jaga usalu apa lu jaga udip ka ang ilu serepe ya harap ilu mong un magat manyi dalam mong pemuyan ilu singgat-singgat tau ya kumai kempa yang ngelingai lu cin live Live FB, Cin Radio Pengalai, pinapai kami ngelingai lu cin RTM Klik, pinapai kami ngelingai lu cin TikTok ya, tiga tawai. Tuhan berkat ilumong dalam minu-inu puyan lu dalam singgat-singgat tau. Ya dalam binapa ke nak nyai ini kumai keempat ya, lepak mepo ke, pinapai dapat dekat MCR kina ya, tiga tawai ke, ya lepak mepo ke dalam minu-inu, gayang ke kat dalam konti kini. Petegok lah kat tau dia cang, petegok lah kat lembam, kat frekuensi ya, ya kuat, nak kini depan ini nak pukul 6 nak ilu ke ngelingal lah cin YFM Imban Kucing ya. Ini akan lenik petegok lah ke lembam. Bye bye.

0: Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita mulai yang kami di Sada Hari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, bertemu baru kita ke Lemah Itu Peningat Semua. Begulai ngaku di Sadari Limbang Sarito Arimban 9 bulan 7 2026. Dah berasai peningat semua. Dah 9 hari kita iba bulan ti ketujuh ke bulan tau-tau ke tahun tu. Bagi selamat tusun program kita nah 15 lagi kita bisa hello Y Bintulu. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bagi selamat aku nak kediri ke Bak Konti itu laban bisik temuai ngau aku ba program Randau Pengerai. Udahnya pukul 7 lemai. Bagi selamat kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Udahnya pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai ke Baru. Lebih lagi kita ke Rindu Ninga lagu-lagu lama kita iban. Ya, mungkin nyampe ketusun program kita di sada hari Limbang ke Lemai itu belabar dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam. Sebedau terus ngap program kebukai, terima main lagu ke udah ditusun aku ke Lemai itu.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ya, munyek aku hari pun pun program tu tadi kita terus bergulai ngau program randau pengerai kita ungkup ke minggu tu.

0: Penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit ti ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang bentuk pita ke dikagau filaria.
1: PICK ngayan ke pemenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya nagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal ngodos tujuh ketiga tu udah dialus ke enggau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos pengala udah di penjalai bak serta menua ngana cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik enggau mega orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Rimpat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup dari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Dia tu kita bergulai dalam program Randau Pengerai Bakal Selama Aku Nak Kediri di Konti bisi temuai kita ke lemai tu mari selamat malam Encik Bob Sanchez Edro nah.
5: Oh.
4: Betul sebut nana.
5: Ya, Bob Sanchez. Jadi kamu di saya terima kasih ya. Gaya kita hari ATM ngomri tapi masang kita. Dan penudah ngangau kami hari pejabat kesihatan Limbang. Ke berjurai ke kelebih kaki pasal penyakit lah.
4: Jadi kelemai tu tua dat nama tu begulai baru ngau peninggal. Jadi awak ke kita nya tadi bekas selama program tu boleh didengar ba ATM Click pemega boleh didengar ba radio atau ke bisi live Facebook Rasmi Limbang FM boleh daripada kita dia tu ya. Jadi itu Bob nama berita lemai tu nah.
5: Mana?
4: Bekal-bekal selama ni.
5: Hari itu kadang sekejap hujan, sekejap mendak.
4: Sikit gaya mana?
5: Ya, mah.
4: Jadi sekumbang ke nuan tu tadi, berapa tahun tu tadi? Berapa kali sudah kita suah na?
5: Baru ya.
4: Baru ya kah? Tahunnya suah baru selalu na?
5: Tahunnya si suah kan? Mungkin dekatnya. Jadi mau playnya di DJ.
4: Nang ya. Ada kerja apa gak ya?
5: Kepada memang musim kita.
4: Tahunnya dia awak ke tua tu terus ngau topik tua ke lemai tu Bob.
5: Jadi bakal ke lemai tu aku dekat penjurai atau ke berkongsi tentang info leptospirosis lah. Ianya penyakit kencing tikus atau ke penyakit kemih cet. Itu bisa ngerkai menua kita lah kelebihan Limbang tu atau ke Sarawak itu. Jadi penyakit tu ngerampit dari jelu ke manusia. Ianya penyakit dikangau nanti saintis ngangau zoonosis lah. Ya jadi leban ke terdedah ke kuman leptospira ti bisik ba utai tanah di kamah atau ke air di kamah lah ya leban kuman nya leptospira nya tadi
4: jelo gecet neh leptospirosis zoonosis neh
5: penyakit zoonosis.
4: Jadi nama punca atau ke nama kebuah atau ke begini ke penyakit tau ngerampit tau bok
5: kuman leptospira tu bisik bak jelu nang si bisik bak jelu lah kelebih lagi jelu jenis rodensia kang homo rodensia te bentuk te bakal tikus bukan sida hamster guinea pig cet nyempul lah nak kira te warna kelabu tu warna celum tu warna putih hanya
4: cet tu mai bangsa
5: kang rodensia spesies tupai pun rodensia jadi nama tau ke igi kumannya bisik bak mamalia jelu darah panas. Bisik kena rampit lah. Contoh sida mayau, ukoi, capi, kambin, jani, kuda, ngau jelu ti bukai lah. Jadi mensia boleh kena rampit. Lawan sida terdedah ngau air atau ke tanah lah. Dan ya boleh ngerampit kita yang dengan teliah atau ke kuriah. Terdedah ngau kuman ti kamahnya lah. Tanah atau ke air. Dan ya lapisan mukosa atau ke selaput dalam hidung atau ke batar kuang dalam kuangnya tali support gua batar kuangnya lah.
4: Ya tadi cara penyakit tu rasa berjangkit nih. Jadi siapa ke orang ti ulih kena rampit penyakit tu?
5: Orang te suah kena rampit tu kelebih kaki sidak ke selalu kerja ke tanah lah. Bukan sidak ke berkebun, bumai, tupi, tanam tupi. Orang gawa ba rumah sembelih lah ke ngau bugulai ngau jelum maksudnya terjelu orang te kerja batang sidak bala. Dan sidak ke maintenance parit ngau septic tank manhole lah. Orang ti berikan ngasu ke babas menyeti ngau orang ti gawa ba kedai makai ti kamal seluk cincin. Jadi orang ti suah gi ngaga activity rekreasi aye, baka contoh berenang, hiking, apa semuanya. Dan ya sida te ba rumah empu ti terdedah ba bisi dan si bisi chat lah datain muai datain utu ngai rumah. Jadi baka contoh ya datain utu ba perka-perka nyumai lah ti na di tuci baka sida pinggai sida periu sida lemah sudu semuanya lah. Dan ya sida te apa nama terlibat ngobah lah bisi terkena penuh sabah atau ke orang ti rescue atau ke menyelamat dalam bah.
4: Jadi tu bab nama kini tanda-tanda atau ke kelai penyakit kemicet tu tadi.
5: Penyakit tu bisi mayu hempu kelai tu ke tanda ya. Yang ada spesifik madah ke segitu segitulah. Jadi antara kelai nya tubuh celak pangat, pedih kepala, angul, muntah, pedih isi, mata mirah, pedih ba sentang abdomen ba, atas perut atas mimet perut. Batu, pedih sebab betis, mata kuning ngau air kemih warna celom lah. Nanti bakal mata kuning ngau air celom, air kemih warna celom bakal warna teh. Selalu ya labang ke dah buah pinggang dah kena buah pinggang punya. Yang dah ngerekai ke buah pinggang. Jadi tempoh penyakit tu hari ia mula kena tanya ingap bertubuh datai ke nunjuk kelai pertamanya selalu ya, antara 2 hari ngagai 26 hari lah selalu ambil purata dalam 14 hari lah selalu bisi orang bisi nunjuk ke simptom atau ke kelai ianya danya 7% ngagai 40% orang ti dah kena rampet tu bisi ngasai pedisi pedih limpak ni ngurak pankreasnya. Ati kembai, pedih serkung, krem, jangkitan paru-paru lah.
4: Oh, begini ke cara manusia mayu atau ke kita itu tadi nagang hari penyakit tu ngelakai itu.
5: Jadi kena kita nagang tu kenyilah penyakit tu. Bala manusia dipesan ndak bermain rekreasi lah. Nanti bakal mayanya musim bah. Kena nama keselamatan di rumah, safety pengelikuan di rumah. Dan ya, maya tahu udah hujan lah leban penyakit tu. Ya, bisik berjelunya. Bila jelunya kemik, kemik biasa selalu ya jelu tu kemik nyama sebarang. Kemik
4: sebarang. Ya, tadi ukai cet aja ne.
5: Mana mana jelu.
4: Mana jelu ke sebuat di tadi ne.
5: Itu mamalia semuanya.
4: Tapi cet kempun nama ne.
5: Leban cet yang mudah gimana ya?
4: Oh, cet gim mudah.
5: Mudah gimana? Jadi kemaya jelunya mancing kemik sebarangnya tadi. Jadi inti udah hujan. Maka contoh hari bukit ya. Ya tusur ke baru. Bila airnya tusur bah semua. Ya airnya mai kumannya.
4: Iki penyakit
5: penyakit. Ya. Ya mai tanya. Jadi inti boleh cuba seliah lah hari main ba tempat kawasan rekreasi banyak anang tiba ke bisi air takuang anang bermain sebelahnya nanya nanti bisa terlihat atau ke kuriah anang kurang ke aktiviti bermain baik ya. Nanti bisa terlihat kita plaster okay plaster ni simen kan agak siang plaster maksudnya sampal kena bekal okay okay gak handi plaster bisa nama handi plaster khas untuk kena ba terlihat tu besar itu ke nanti bentuk lah itu waterproofnya kita nak mudah tambah air lah nak mudah basah danya simpan tempat ba nur tikus nak uliah ngacau lah bakal contoh buat dalam tajau atau ke benda atau ke dalam kontainer lah kontainer nanti boleh nyimpan tapi tutup anang lah lengak ke boleh ya boleh ngerkai bukan contoh makan nama mie segera kita bersiga kuih tajak pun dah bisi bungkus tanya ya boleh gerit di gerit jadi jaga pembersih rumah lah bang kita cuba ke nama nyilah ke utainya datain utuh dan jaga pembersih jari atau ke kebersihan tangan. Sebenarnya dia aku makai, sebenarnya makai ngos pengudah ke jamban lah. Dan tiba bakal kita dah pulai dari kebun, pulai dari tanah maksudnya. Dah bergegak ke lawak, ke pemberikan semuanya. Nanti boleh mandi dulu. Sebenarnya, sekiranya dah habisnya. Dah nanti kita nama kena penusah bah atau ke orang tik nyelamat orang bak bahnya lah bakal sida APM, sida sedadu, sida bomba semuanya. Kami mesan kita kena boot getah okey nama kagak orang Adidas payak terpandang itu panjai bukan bawa cukang.
4: Kekuning.
5: Ngai ke air, tambah air lah. Danya nanti mesti terlihat buka badaku balut ngan pastel ke pastel simen. Oh nyaga fungsi jari lah. Bercuci jari ngan air tebusi ngau sabun lah. Laban pengudah kita bercuci ke buka contoh cuci ke rumah atau ke angkat air air. Itu ni mesti menyelamat ngau diselamatnya. Bersih ke diri lo. Laban ngai ke tercemar laban air. Dahnya nama buka badaku tadi ngan but getah lah. Nanti kita ke tanah. Ke air ngaga aktiviti outdoor kita buat aktiviti luar.
4: Jadi lebuh bunyi ke anuan tadi bisi nyebut bekawal nanti sema orang ke udah mpubah orang ke nyelamat bakai PM tu tadi nama kini ke kini ke nyebiban risiko orang ke kena rampiak penyakit kemik ciat tu
5: yang pun risiko nang bisigi bisi kira tinggi banding orang terdiau bukan contoh diau nak
4: kita yang berketua tu diau diri nak daya banyak nak kira kekurangan
5: bisi ke risiko bisi bukan utainya ke rumah, datanya ke rumah. Tak ke kita, ngaji tempat di kamar, pegang jari nak basuh jarinya, memesan basuh jari tadi. Tapi inti bakal sidak nang si nang dalam air dia, semua jakuk lah. Nang si dalam air dan nyelamat kurang ni ter bakal contoh APM gua bomba ter nama. Sebih, okay sebih, sidak memantau, memantau kawasan. Nang si kadang-kadang perlu turun. Jadi inti bakal sida bisi tanda kelai kepada kepada aku tadi sida minta sida begawai ke klinik atau ke hospital ngambil ke ulih temu ngau jampat lah nanti penyakit tu ya ulih diubat ngena antibiotik nanti temu ulih nak nentu balat yang punya yang pu pedih lah.
4: Jadi engkau tu soalan pelabak aku soalan bonus laban datang engkau bisi data hari nuan tu Bob orang ke bisi kena rampit penyakit kemecet berlimbang tu.
5: Bisa berlimbang tu nang sigi bisi setiap tahun nang
4: sigi. Tahun ni hari tahun orang ni ke Pali Mayuh ni, orang hari Wah Panjai tau ke di
5: di Nur. Bisi bisi dari kira hari ulu, hari menua, kampung ina kira rumah Panjai rumah diri. Sidak terberikan sidak ke nama ke kebun ke umai. Ngau sidak terdiau bawa pasar, tenang si diau pasar baka baka orang bandar baka orang orang bernegeri.
4: Kini ke kes ke dia tau nya bisi ngemai penusah nyau ngencang ke dunia kini kes kemecet tu
5: kalah bisi kes bisi kesnya tapi selalu laban ke mayuh ke kesnya laban ke lawan berubat bukan nak kuai bisi ya bisi tanah kelai semua ya nak terus berubat nyo nyo balat
4: baru ke kumbaya penyakit bukai kini
5: kita kita nak kini
4: Angka nuan kengka atau laban nuan tu dah ke berlatih bakun tingka bisi pesan kini ngagai bala peninga ke ninga ke topik tua ke lemah itu.
5: Jadi nama pesan aku ngagai bala mayu ianya suah nyaga pemusi diri pemusi orang bila laban takut kita nama ngai kau tanya datai nutu nak kira lah tikus tak jelu bukai gawat tempat kita gawa bakal ke temu kita menua kita nang sigi kena bah. Jadi pesan kami anak ngirup air ti nak di tanak lah. Tanak dulu air sebedau ngirup lah kecuali inti buka nang si air botol nang si kita dah jual nama drinking water nya tapi si sial. Kira baik gitu. Tapi inti buka contoh kita te nadai air tapi air te bukannya ngarap kita mandu nanak dulu air lah. Okey setakat leptos proses tu aja bolehnya macam-macam penyakit boleh lihat. Lepas kita cuba ngurang ke diri.
4: Tajapan bunyi kenuan tadi meli air berpasai berbutua tadi patut dituci dulu butua
5: nama
4: tu penutua punya ne
5: pesan kami tiba ke selalu nyam meli nak kira air tian air butua atau ke tempat dalam tian sudah sadian semuanya basuh dulu sebelum kita
4: anda tertuntuk kamu ke
5: aw nyam
4: tajapan
5: ya lepas bisi ngeke bisi bekau tanya kamu kenal mu lepas tanam dah stor sudah ni gaya sudah tanya. Jadi danya pesan ngagai apa indai jaga anak kita anang ngelangka aksida ngelangkan atau ke main air bah. Tip yang sekali anang da nanti bisi tanda kelai nama sinti bisi kelai kepada aku tadi datai berubat ngau jam 4 lah ba klinik atau ke hospital ti semak.
4: Anda ngai berobat nih laban ngai kita dan nemu.
5: Ngai kita yang rekai balat gi. Ngujung ngai ngejong ke nyawa. Nyawa.
4: Okey, terima kasih Encik Bob di udah begulai ke lemai tu bekau engkau nama tu penyakit kemicit ke senang disebut. Jadi ngarap ke tua atau ke ulim temu baru ngau topi-topi ke bukai.
5: Ana irau lagi bisi.
4: Lagi bisi nah. Lagi ka asai nah.
5: Nyama ngarap ke nyama nyama kerja kawal antara pejabat kesihatan ngau RTM terus kena kami atau ulih penjurai ke semua penyakit di bisi lah. Ba dunia tu.
4: Ya ba dunia ya tu. Terima kasih sekali lagi Encik Bob ah. Jadi selamat main kawan. Ngarap ke ulih bertemu baru di Sada Hari Limbang
5: Maya Kebukai.
4: Hanya tadi peninggal semua topik kita ke minggu tu inya berkawal dengan penyakit kemicit ke Dibai Encik Bob Sanchez anak Andrew. Jadi harapkan kita sama berarti ke lebih di bulan kami di Sada Hari Limbang. Kita bergulai terus dengan ke Hello Y Limbang begulai ngau DJ Flora.
6: Dulu beri selamat lemai ngagai peninggal Sada Ari Limbang. Hello Y Ari Y FM Bintulu Saritau kena 9 hari bulan 7 begulai ngaku Flora Libat ya tentu ya. Kami dekat berkunci ke sekedap pengawak atau ke sekedap program ya ke bisik dekat diatur ngau mega ya ke udah diatur ya lebih lagi ba minggu tau. Jadi keterubah atau peninggal mai kita ngagai sebawah. Kita sama belak nemu pesta sebawah agi mengkang diatur ya nyentuh 12 hari bulan 7 to elak kebenarnya udah pelabuh 3 hari bulan 7 to tadi ya nyentuh 12 hari bulan 7 ti dekat data itu elak. Jadi pesta sebawah 2026 to diatur ba pasar tau ke waterfront di sebawah lalu mayu macam aktiviti tau ke program bisik diatur sepemanjai pesta sebawah 2026 tok diatur. Jadi pengilak atau peningas 10 hari

Siti exercise atau ke senam aerobik dekat Diatur ya, Pelabuh 7 pagi Pasar Sebawah. Hanya 10 hari bulan 7, lalu kena 11 hari bulan 7 dekat Diatur Sebawah Bike Show, ya, dekat Diatur Megat Pasar Sebawah 8 pagi nyentuk ngagai 5 lembai. Kelimpah adanya kena 11 hari bulan 7 bisi Megat pengawak ke Dikumai Battle of the Band dekat Diatur Muak Kemalam Belabuh pukul 7 malam, ya, dekat Diatur Bak Parking Lot BDA Sebawah. Lalu Muak Kemalam Megat tentu ya bisik pentas rakyat Diatur, ya, kalai bisik penanyi Megat merindang kita kelebih lagi pemanyai Pesta Sebawah 2026. Kelimparnya peninga pengawak bukai, ya, ke tentu ya oleh Narit Ati Mensia Mayu atau ke acara kemuncak kelebih lagi Pesta Sebawah 2026 tau, ianya Siti Pekit atau ke pengawak ke Dikumai Sebawah Powerboat Race 2026, ya, ke dekat Diatur Bak Sungai Kemena di Sebawah, ya, kena 11-12 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu atau kita ke rindu meda pekit bot laju tau ke power bot race, kita tau datai ujung minggu to elak, ya, ngau ngerami lagi Pesta Sebawah 2026. Lalu bisik 6 kategori di pekit ke bak Sebawah power bot race tau, ya, okey, hanya Pesta Sebawah. Lalu nguing lagi kedua tau, berita kedua ke dekat dikunci kaku tau agi Megat ngenang pengawak, ya, ke Diatur di Sebawah Megat, ianya Sebawah Agrofest 2026, ya, ke dekat Diatur kena 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 berarti, ya, Belabuh Diatur pergilah, ya, Sebawah Agrofest. Jadi 7 Sebawah Agrofest 2026 untuk Diatur tentu ya kena ngelaku tau ke mempromosi kaget produk serta asia hari asia hari pengawak bertanam di menua tau, ya, lebih lagi ngagai temuai serta mensia mayuh ke bisik datai lalu tau ulih muka ruang kebesai lagi alai sidak tau ulih ngerembai jauh lagi ngagai menua bukai, ya, lebih lagi bak pengawak bertanam. Kelimpah adanya 7 bukai Sebawah Agrofest untuk Diatur dikena nambah ke penatai pemisik lebih lagi sidak ke orang dagang tani tau ke usahawan tani tau dengan pengawak sidak ia ke berdajak bak program tau, ya, serta Megat tau ngerembai kage kawa dajak sidak, ya, hanya sekedar hari objektif tau ke 7 Sebawah Agrofest 2026 Diatur. Jadi bak Sebawah Agrofest tu Megat bisik 43 booth dibuka serta bisik 12 itik agensi perintah bisik ngolok pengawak tau biar Megat 15 agensi swasta ngau Megat 16 usahawan tani bisik ngolok kelebih lagi ngagak pameran ngau berjual bak Sebawah Agrofest, ya. Kelimparannya pengawak bukai ke bisik Diatur ianya Sebawah Kitchen biar Megat bisik kursus Diatur bakal kursus naga sos cili, naga baja organik serta lica berkawa ngau berkeni cara kitai uliah nyaga sungai kitai ngau manah. Kelimparnya bisi mega pekit dekat Diatur ianya pekit ngintik undang udahnya bisi The Voice of Sebawah tau ke pekit karaoke. Kelimparnya bisi pekit naga kasam ikan tapah pekit nyurak diungkup ke ngagai nebiak mit ngau pengawak bukai kena oleh dirintai ke Ditok Magang Mayuh kebenar, ya. Lalu sitik gig pengawak ianya bakal Sebawah Fun Run 5 km pun bisik dekat Diatur berserimai ngau Sebawah Agrofest. Jadi pengawak berjadi ke Sebawah Agrofest dekat Diatur pergila 10 hari bulan 7 pukul 10 pagi lalu di pelabak ke dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum. Akhirnya pengawak ia ke dekat Belabuh Diatur pergilah Sebawah Agrofest 2026. Lalu Siti lagi berita tu peninggal ia ke dekat dikunci kaku. Tok

0: ke kami dari RTM Bintulu Megak atau ke Bintulu FM nak muai peluang bisik megak ngau muluk pesta sebawah 2026 dia kami bisik ngaga DJ Corner bersurimai ngau pesta sebawah munyi kaku tadi ini bertemu ngau kami kena 11 ngau 12 seribulan 7 tu ilak bak waterfront di sebawah kelimpah kita tu boleh bertemu ngau DJ tau ke pengeluar program Bintulu FM bisik megak aktiviti bukai diatur kami bakal ku ngau karaoke santai bisik dekat diatur ya. Jadi bertemu kita iba ujung minggu untuk ilak ba DJ Corner Bintulu FM. Jadi ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Y hari YFM Bintulu Lemai tu. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang lalu merik selama belelak ngagai kita serta sekali lagi merik selama lemai ngagai semua.
1: Terima kasih DJ Flora hari Bintulu FM tudang lansa sekedar berita ke bisingnya di Bintulu nya programi ke diatur di Bintulu ngarap ke kita ke dia di Bintulu sama berami di Bintulu. Jadi kita terus bergulai ngau sadari Limbang aku dekat merindang kita ngau Siti lagu hari Igo Anthony.

Okey, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Igu and Tony Meligai Peng Rindu juga jam kita pukul 6.46 bila lemai. Dikena nuju dituju ke ngagai kita ke dekat Madu Pengerindu dekat tetap ke Danji ujung minggu tau. Hari 6 hari minggu kini ngarap ke Meligai ke di kerengkon ke kitanya tadi boleh bertanda. Okay, kita ke Benong di Rantau Jalan, ngarap ke Berjimat. Okay, kita ke Benong, Benong mulai ke diri hari Indo Gawa. Ngarap ke selamat datai ke rumah meh.

Jadi berkawal ngau kempen meraih darah peningah kedekat diatur bulan 6 tu bulan 6 bulan 7 atau 2026 kebenar ya. Kedekat diatur hari Minggu tu 12/7/2026 pukul 8:30 pagi nyentuh lagi 11:30 pagi bak tabung darah Hospital Limbang. Jadi nyata di pengawal kedekat diatur. Jadi penerang kesiliat kita tahu bertelefon tahu ke bertanya ngagai tabung darah Hospital Limbang 085214263. Nya tadi 12/7 lalu 19/7/2026 hari Minggu bega 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi dekat diatur ba Masjid Baitul Iman. Lalu pihak mega kepenudi ya kempen meraih darah bulan ke-7 26/7/2026 hari Minggu mega pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi ba opis bulan sabit merah Limbang. Hanya tadi penerang bekawal ngau kempen meraih darah ungkup ya bulan 3-7.

Ya, lagu Ari Fazil, Bekali Hati ya. Jadi ngarap ke kita anda bekali hati enggak aku kalau main tu lebih lagi mengkang begulai aku di sada hari Limbang ya baru belabuah benda boleh sejam. Jadi pihak mega apa kau enggau peka bimpa puluh bagi menua Limbang. Inya pengawak bapersa pengerai secara percuma ungkup orang kenerima sumbangan tunai rahmah STR ke bumur ngah pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi buat Limbang inya KKI Limbang, KKIA Limbang, KK Penganan, Klinik Kesihatan Batu Danau, Klinik Kesihatan Nangah Merit Limbang, Klinik Kesihatan Nangah Menamit, ngau Klinik Kesihatan Kuala Mendalam. Jadi Limbang lalu di Lawas Klinik Kesihatan Terusan, Klinik Kesihatan Lawas, Klinik Kesihatan Sundar, Klinik Kesihatan Merapuk Lawas. Jadi saringan berpersah pengerai ngau nadai bayar lalu bisi bantu perengka perubat lalu inisiatif atau kensitif melengkapkan perawatan kanser ngau insitif tambah pengangkutan. Jadi kita ke dekat ngeciak atau ke meresa kita tahu ngelawak www.bakab40.com.my. Ya tadi cara kita meresa atau ke ngeciak kita layak atau ke nak maya agi nanti kita ke tadi ke berpersa pengerai ngau nadai berbayar ungkup peka habis 40. Jadi pukul 7 lemai itu lagi bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama. Kita terus berperindang dengan lagu ke sekali itu.

0: Hanya tadi pendengar semua, lagu lama Ri Anderson Ngalai, Nuan Ambai Aku. Dikenal merindang kita ke rindu ninga lagu lama. Tan tajap ya, berdaun keluar ke program Nada Kelama, Nada Kebaru. Tang, aku pun rindu dengan lagu, kelebih lagi lagu hari Penghulu Anderson Ngalai. Okey, pukul 7 lemah itu lagi. Bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu.
1: Aku sempama tu ne, ni menangki atau apa aku? Mana yang aku sempama tu? Nak murid aku, reti nak murid aku dikenok, mada kurang lebih kita pula yang ngintikan atau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Nadae, benung macam bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya, ni mata agi Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

ya, bertemu baru kita ke Lemai Toba, program Jaku Sempama. Engkau kita ke Minggu tu hari 4-9 hari bulan 7 2026. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah bakar rian sama sekayu bakar betuang asal sebuku. Jadi banding ngagai orang ke manati hendak ke papas runding lalu semua kenggau begulai enggau sejalai di ambuk ya kaban magang kelebih lagi orang ke sama serumah saum perabuang saum pemetong saum pemandik saum air saum sungai saum penyangkai bakar tidak sama semenua enggau diri serumah. Jadi jalai ngena jaku sempama tu nya meh kita ndak tahu berapa sate ngeluak ke jaku nak mana ngagai pangan diri laban kita itu bakarian sama sekayu bakar betong asal sebuku. Jakuk ke cukup mana dikena kita nama tu kelebih lagi ngagai rebak nembia rebak baru ke jarang dengan ke jakuk sempamanya Siti Jakuk Sempama ya.

Ya, tadi peningan semua lagu Pengerindu Tua Ari Anthony Usan. Lagu tu direkod kami, aku nak ingat tahun berapa maya kami ngadu tukang rekod program Christmas lengena live band mainnya. Ya, tadi sigi live band okay ngena karaoke ya. Tang Anthony Usan dia tu nya undah mindah kawa ke muka, jadi ngarap ke mujo meden. Jadi kita terus bergulai dalam program Jaku Sempama Batu Suntik kedua ke Munyito. Jaku Sempama kita ke di Pekunsi Kaku. Ianya baka orang ke Mata Jaku. Reti Sempama tu baka reti orang ke Mungkir Janji Ngau Pangan Diri. Terubah ya sebekat udah digagak nak pengerat nitih ke Jaku semaya. Lalu barang siapa mungkir ke janji tau dihukum tau ke kena tangkan ke Jaku tang nak mukai-mukai lebuh datai bamaya utai ke amat nyadi dia sekedar orang lalu ngai ngau ngerja pengawaknya. Jadi contoh ayat tau kerja cara kita ngena Jaku Sempama tu ianya ukai ndak kita suba udah sama ngagak sebekat nak mudah undur ke belakang sagi empai terpantup di bandir tu gaya ya kita udah terpejuh jauh lalu teknikal tentu nadai utai uliah mimin. Jadi bat usun ti kedua Jaku Sempama kita bakal orang ke Mata Jaku reti yang mungkin janji meja Jaku udah disebut tang ndak di penyadi ku ya. Okey, terima kasih yang kaban belayan ke bisininga ke aku ke kucah-kucah di Wireframe Limbang. Kelebih lagi kaban lama aku di miri dia polis kita. Enya ami jadi bisininga ke harap ke lama nak bergulai ya, lama nak bertemu ya sekumbang di Limbang sebab selalu bergulai tang dia tu nya jarang ke miri. Jadi harap ke maya bukai kita bertemu nah. Ha. Kita terus berpindah ke Siti Megal lagu lama. Aku perinduk ke lagu tu. Lagu duet Junior Man bergulai Angela Lata Jua Bertuah Berpangat Ngau Nuan.

Ya, lagunya tadi pendengar semua ngujung ke jam kita pukul 7.15 minit lemai. Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah ke sempat dibaca aku. Ianya pesan pemati datari gena anak ampali tau ke apai dayang. Madah ke pemati bininya itih anak jenggalang. Jadi niang tu nadai kena 9/7/2026. Lalu di sengai balamayut 10/7/2026. Ianya pergilah hari 5. Lalu dianjung 11/7/2026. Hari 6 pesan dituju agai kabar melayan ke diau Batang Rajang, Batang Entayih, Batang Tabai. Kabar melayan dipinta datai ngagai rumah Bangum dan Bangkit Entabai. Dalam kesilia, kita tak telefon ngagai Sayun Anak Gena 019-8393-8008 atau ke Roni Menantu Niang 013-5051-979. Jadi, biar muka pesan kita nangkan ketuk. Ianya pesan pemati datai hari Melaya anak seribu madah ke pemati anak yang niang langi anak berendam udah nadai sehari itu tadi pukul 4.45 lemai 8/7/2026 kemari ke Mendaria malam Rabat atau ke Nyengai lemai hari 5 malam Nyengai malam Ayuh 9/7 sehari itu hari bulan 7/2026 Nur Ngintu Fiu Siu Jalai Nyigu Bintulu Mayang Ngubur 10/7/2026 hari 5. Jadi pesan menuju ngagai rumah rumah serit rantau Entimau ketibas dengan Mesau ketibas dengan Nayai ketibas Kerangan Rangkang ketibas Tapang Nawik ketibas nanga Ancau ketibas nanga Kejaka ketibas nanga Kuah ketibas nanga Setucuak ketibas nanga Lian ketibas nanga Garanau ketibas Rantau Lintang ketibas ngau Kabam Melayan Tinglalani yang langi anak berendam sungai ketibas Suang Kapit Sibu Bintulu Miri Betuang ngau di Kuching. Jadi pesan ke Siti tu pesan datang dari Sudan anak Juan tau ke Indai Buyung hari rumah layung sungai Sebungan Sebawah. Jadi pesan dituju ke Kabam Melayan Babatang Sebungan Bala di Julak Bala di Jalai Ulu Sebawah Sebeban Tasik Bala di Tatau Sayah Putih Nia serta Kabam Melayan ke Bukai sebarang Nur Alai Diau. Jadi pesan tu madah ke ex Cigu Nurin anak Timung madah ke ex Cigu Nurin anak Timung tau ke Apai Buyung udah nadai pukul 10 tadi 8/7/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Barumah Layung Ulu Sungai Sebungan Sebawah lalu dekat di Anjung kena 11/7/2026. Jadi ngarap ke kita ke dituju pesan bisa ninga pesan ke Siti tu, ke disebut aku tadi. Nah, jadi ke Siti tu pesan ngetas sulit lalu ngupas ente balu. Hari Timothy jaga ngari ke niang menjadi ia menjadi ia sebilik dekat ngatai ke pesan pengawal ngetas sulit ngau ngupas ente balu niang menjadi ia ianya tu rumah Henry anak jaga atau ke apa rawon. Jadi pengawal tu dekat diatur baka ke disebut itu kertas ulit tak kengupas antabalu 18/7/2026 pukul 8 malam kena hari 6 kena cara semayang tau ke adat iban ba fiu siu batu 6 jalainya bau bintulu pesan kata ulit ngupas antabalu dituju ke kabar melayan di Kuching Serian kampung Kerangan Tegalung kampung Kerangan Terusan kampung Kerangan Jaya kampung Menyang kampung Tanah Mawang Balai Ringin Simunjan Suriaman Betung Pakan Skin B Julau Serikai Sibu Semenjaya Batang Sebawah Sungai Mas Tatau Bintulu Bakung Niah Miri Ngau Brunei Darussalam. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai Timothy anak jaga balumur 010-900-9627 atau ke Roland Gadang anak Henry ba lumur 011-1862-2422. Jadi dekat dulu pesan ke di sempat dibaca aku ke sekali itu. Kita terus berperinang ngau Siti lagu Ari Andrew Bonnie James.

Selamat lemai peningat. Dia tu kami nabur ke berita lemai 9 hari bulan 7 tahun 2026. Sarawak ngelatih ke ekonomi menop sisir ngenap pemansang infrastruktur. Jematan Sentubung diadu ke 3 jematan baru benung di Prambu. Jematan Batang Lupar 1 nempat rekod menjadi jematan pemanduk panjai merakak sungai di Malaysia. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Perintah Sarawak Keran dekat Ngemansang ke Menuap Sisir. Premier Dato' Pingitan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketuk berguna benar dikenak nambah ke penatih misi tiap ruang bilik di Menua Tau. Perkara itu mereka boleh dikemujur kengenak pengawak tinggal kat jalai ngau jematan diulih muka kandang menua ti jauh hari mengeri. Dato' Pingitan Sri Abang Johari Tun Openg mansur ke Jakutuk bak pengawak endur berjadi jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sehari itu tadi. Berbak dengan Dato' Pingitan Sri Abang Johari madah ke perintah merambu dekat ngagak 3 agik jambatan baru di Sarawak. Projek ngagak jambatan barunya dekat Mungkur Kandang Munua Miri, sibu dengan jambatan kedua Batang Sadung. Perintah megak dekat ngagak jambatan kedua bas pihak jambatan Sentubung, tinggal sundurnya nyadi jalai bergembar 4 itik lorong. Sebelum itu, perintah megak bisik merambu dekat ngangkat ke ngadu ke jalai Sultan Tengah, kepanjai 26 km, jadi jalai bergembar 4 itik lorong. Tuk megak nyeri sebengkah ari komponen jalai autonomous rapid transit ART. Ngagai ke dia tu, Sarawak udah ngagak 21 itik jematan, kalai 11 ari jematannya udah tembuk, lalu kebukainya agi benuang digagak. Jematan Batang Lupar 1 sudah ditetapkan Malaysia Book of Record MBOR nyadi jematan kemaduk panjai merakat sungai. Setipikin Malaysia Book of Records-nya disuat kebak pengeramin dur berjadi jematan Batang Lupar 1 sehari itu tadi. Sabit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugahambas menerima setipikinnya hari pengari Malaysia Book of Records, Megat Faris Hussein Megat Muzaffar Shah serta dikemata ke Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jematan Batang Lupar 1 kepanjang 4.8 km digagang nak belanja RM848.7 juta. Jematannya dibuka ngagai Mensia Mayuh, Kenyau hari 21 hari bulan 5 tok kemari. Penegap kaul kerjasama ngau vendor serta kontraktor, nyak Siti hari kebuah Sarawak Energi Berhad, udah mujur benar ngada kekuasa karan tik likun serta entap. Menteri Utiliti ngau Telecommunication, Datuk Sri Julaihi Narawi, pada ke vendor ngau kontraktor tok ngembuan pengelandik khas ngau penau teknikal, serta ngembuan cara ti inovatif, di kena mutar ke penanggul, kelimpah hari tinjida ke atur di fleksibel, kena berjalai ke projek. Ia mansur ke Jakutuk bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Kita dah tu penuh

Tambang bilun air Borneo kira RM375 dekat Meruan sepemanjai tahun. Atur berkata endang diasuh kena tambang bilun jadi lebih entap lalu jadi ke benchmark dengan company bilun kebukai. Premier Datuk Puteri Tan Sri Abang Johari Tunopeng madaka atur berkata megak boleh ngada ke tambang tiintap agi ke rakyat serta nak kelalu panggai bak musim pengerami tak kemaya orang pemisi. Jam ke dia tu tambang bilun ke Kuala Lumpur dengan Singapura tak nikit nyentuk ke RM1,000 lalu bisik maya tambang bilun kelas ekonomi tak manggai RM800. Ya Mansur Kejaku tu bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Sekolah SK Kampung Sawai dekat nerima agih belanja semak RM1,000,000 dikenak sidap jalai ke projek ngangkat ke pemanah infrastruktur. Kabupaten Konsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafiq Ahmad badaka agih belanja kebulih RM900,000 dekat digagak ngenak siti tebelian ngenak titi tebelian ngau projek Gabion dikenak mutar ke penanggul tanah tumpur. Kedua-dua projeknya disadan dekat dijalai ke dalam tahun tu. Kedua-dua projeknya megak ngayan ke perintah udah pembendar dekat nyedia kepalan pelajar ti likun, kondusif serta manah, ti tak nguntung kebalan nembia engkau pengajar. Dr. Sapi Ahmad Mansud Kejakut tu lebih yakap jadi pekit lumbak ngemain ninting tahun SK Kampung Sawai 2026 di Mato. Aum Media Sarawak SMEC 2026 dekat nyadi ke Pelasar Besai dikenak ngangkat ke profesionalisme raban pengerembai berita di Sarawak. Aum nyemegak dia tu dikenak nempak ekosistem communication di mana lagi serta ulih dikarapka setipat dengan pemasan teknologi digital enggak peminta tiru AI. Sabit Premier Bak UPS Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke pengawak kengatur SMEC edisi ketiganya ngayan ke perintah Sarawak endang seruran ransing dekat ngelati ke industri media. Kelimpah riam besarnya SMEC 2026 megak dekat nduar ngatur kerja jurai praktikal ti bekaul ngau pengawak ngambil gambar, video, jalai guna AI ngau pengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 tu berserimbai dengan pengawal ngerami hari pengarang berita nasional Hawana 2026. Ia Mansud Kejaku tu lebuh yang kenyadi temuai bak program Jorandau ti dikeluar ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS bergulai dengan Presiden Gerempuang Pengarang Berita bagi Menang Kuching KDJA Ronitio di Kuching. 96,013 ikut nembiak POM6 udah tak kedekat nerima bantuk berpungkal sekolah BAP 2026. Penderang Ari Upis Menteri Pelajar KPM berdaka duit RM14.4 juta udah diagih kekenak ngemerik bantuknya. Bak penderang sidak sehari itu tadi Upis Menteri Pelajar berdaka dalam tahun tu 52,810 ikut nembiak baru POM6 di Strata Malaysia dekat nerima bantuk berpungkal sekolah kebulih RM150 siko. Duit bantuknya ngagai bala nembiak baru POM6-nya di Sadung Belabuh hari 28 hari bulan 6 nyentuk ke 27 hari bulan 7 tu ilang. Siko lelaki kedidawanya di kaban geng 24 Hung Hung ngaku diri tak salah bak court session ngau court magistrate Kuching sehari tu tadi. T.I. Hung kebumur 40 tahun bertapi ngau tujuh itik jakut tuduh ngembuat senyata ngau peruru ngau ndak belisin nyengkaun siti senapang patah ngau 120 itik strom ngau nadai permit. Kod merik jamin kebulih RM18,000 ngau dua ikut penyamin ungkup 6 jakut tuduh kedipcara bak court magistrate. Kes tu dekat disebut baru kena 23 hari bulan 7 ngau 6 hari bulan 8 tu ilak. Tajak pihak lelaki tu agik muran di tanka, lepas sebelah tu ia kalak didawa ni teka section 130V dalam bracket 1 penal code. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Sarawak ngelati ke ekonomi menop sisir ngenak pemansang infrastruktur. Jabatan Sentuh Buang diadu ke tiga jabatan baru benung di Prambo. Jabatan Batang Lupar 1 nempat rekod nyadi jabatan Maduk Panjang.

0: merakat sungai di Malaysia. Nyalakan kami mic tamdian ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kala beritaan tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Apa ini? Namanya bisik kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
3: Heh, benton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo deh. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda deh. Mbak menua limbang di to.
4: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM Begulai Sejalai.
0: Okey, sama lemah peningan. Jadi kita ada terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Mbak awak sada ada Limbang.
5: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai yang kami di sada hari Limbang.
6: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Ngamdar kita dengar lagu tu nih. Lagu kita nya tadi baru dah belalak, baru dah ngintu diri, engkanya baru pulai hari gawak kini. Sambil-sambil galik kini udah makai kenyang. Okey. Nah, jadi munyi kaku ripun program pukul 8 malam tu lagi berkeselama kita dengar ke program nadai kelama nadai ke baru. Jadi ngarap ke kita ke rindu kedengar lagu-lagu lama kelebih lagi lagi mengkang bergulai ngaku nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 9 malam. Okey.

Hanya tadi pendengar semua, tiga itu lagu lama sudah diterbahaku. Ngepun ke lagu nada kelaman ada kebaru lagu keterubah. Tadi lagu Steven Kanang nadai Allah ngiga ganti, lalu lagu kedua ni ambil kejemat main mata nadai reti. Lalu dua adanya ditangkan ke lagu Edwin Nyambar nadai Indo di Kelala. Nanti kita nadai ngelala Indo Kelala minggu Indo ne. Jadi garap ke udah tu mayu lagi bala peningat ke rindu ke lagu-lagu lama. Agi mengkang bagu lain aku bisi agi lagu-lagu lama ke ditebah aku ngagi kita ke semampai nyukung program tu terus ke nyukung ngambil ke program tu uleh di pajak ke udah tu ila. Jadi pian mega bisi peninga aku tadi madah ke rindu dengar program lagu lama program nadai ke lama nadai ke baru munyi aku mega lebih agi ngagi kita ke sekali-sekala nadai salah sikit nadai ramadah salah. Kita tinggal lagu lama kelimpah hari mayuh lagu-lagu baru dikeluarkan nanti hari nanti yang jam ba radio ne ba nama tu orang ke ngerekod lagu jadi yang kita tinggal ke lagu lama nadai ke lama nadai ke baru nyak bertuju program tu diatur tau ke di adu ke ngambil ke kita agi ngingat ke orang ke lama dulu ngerdang jalai lagu-lagu lama tu udah nama tu pegagak ke lagu hari jeman piring tam keliak nah peti menyanyi kesedihannya ini nah. Nanti orang keliaknya tadi bisi peti menyanyi orang pemisai banyak jadi dia tu pelabak aku engka bisi berumah panjai pun bisi sikok ajak kini kengembuan lagi bisa ngembuan peti menyanyi. Ha. Kira ke intik menyana. Harta pusaka kita keliak. Okey, kita terus ngau lagu-lagu lama kita. Lagu nadai kelama nadai kebaru.

Yang tadi pendengar semua, lagu Dua Iti, lagu Kak Sama-sama Bunyi Wilbert Dennis, Hidup Nandai Guna Engkau, baru dah didengarnya tadi. Lagu hari ini Amerika Jemat, Burung Dalam Sangkar. Jadi tentu ya, bala peningat tu tadi udah dengar ke lagu-lagu ku dah ditebah ku tadi, mulai ke pengingat mayah kita kagi biak sebab bala ke bala ibu bala ini tadi aku pun bisik pengingat amat lama tadi. Okay, dengar lagu lama tu tadi nah sigi lagi miat memayanya dia tu nya udah tuai nah. Lalu pian mega bisik peningat aku tadi minta aku bertebah ke Siti lagu tu, lagu lama ke tukai ke lagu Piri Hitam tang lagu dalam 80-an keliak lagu hari Daily Amira.

Hanya tadi ya peningan semua lagu hari Daily Emira Samut Me Samut Salam Ngau Saya Hari Aku lagu lama hari Daily Emira mayu peningan peningan aku tu kebenar tadi minta aku tebak ke lagu lama jadi ngarau ke kita terperindang ngau lagu-lagu ke udah ditebak aku terima me lagu kebisip di pinta siku peningan kita dari KL aku ya ke dia ke KL dia ke Bendung mendiang ke program kita Batim Klik terima kasih ya gai kita ke ngau landing ke radio ke bisi penanggul kini kita tahu mendiang ke program Batim Klik kita tahu giga YFM Iban. Okey, terima me lagu ke sekali tu.

Ya, baginya Siti Megah lagu lama pengingat lama hari Stanley Pua ke bisi dipinta peninga kita ke malam tu lalu mayuh sambut temanah agak kita ke rindu ninga lagu-lagu lama lagu Iban ke lebih lagi ya. Terima kasih ke sokong kita. Lalu nanti ada penanggul dua itik dah lagi lagu lama ke dekat di tebaku. Dipinta peningan hari Tito aku nyau nak diguna just penjalin kau lagu hari Jelika Belayung. Terima meh lagu ke sekali tu.

Okey, baginya minta dari Pening semua lagu Ari Jelika Belayung dinga lagu aku. Mayuh tu tadi bala Pening minta aku tebak ke lagu lama tang nada ngacau. Aku kira ke ninga ke peminta kita, aku menebah lagu lama nyentuh. Sebelum pukul 9 lagi, sebelum kita dengar berita laban Mayuh Peninga tu tadi rindu ke program lagu-lagu lama. Laban awak ke hari puan tadi berlabur hari pukul 6 aku 7 lah. Aku bisa nebah lagu-lagu baru dia tu, kita dengar ke lagu-lagu lama. Okey, Siti lagi lagu lama ke bisa dipinta peninga kita, ianya lagu hari Christopher Kelly.

Ya, lagu Hari Christopher Kelly Berai Nganti. Lalu bisik peninga aku Ibra Hari Petaling Jaya Selangor peninga kita di YFM ga. Terima kasih lagi ya. Laban ia tu tadi tajak pian ia ukai bangsa kita ia nemu tangke tau ke selalu ninga bala-bala DJ YFM kelebih lagi merindang hati peninga bak radio. Jadi lagu ditujuh lagi ya meh lagu lama. Jadi sitik lagi lagu lama ke bisi dipinta peninga kita. Lagu nama tadi ni lagu sekali tu lagu Zamri Amira Kena Jaya Tubuh Nuan. Udahnya lagi kita ingat ke Siti lagu hari lagu lama hari Nursun Ngalai bakal biasa aja.

Okey, sebelum aku terus ke program Nada Kelama Nada Kebaru Peningah, Siti lagi program atau ke pengawal ke dekat diatur di Limbang yang berkawal dengan program Munaska atau ke perangi rabies tahun 2026 yang merik vaksin anti rabies pelesenan merik lisian ukuai dengan microchip program vaksin anti rabies, program redisen ngagai ukui, program microchip ukui dari rumah ke rumah ke dekat diatur 11 nyentuh 12 97 2026 gelanggang serbaguna atau kemaya guna batu biah di Limbang pukul 8.30 pagi ngagai 5 lemahnya di ngagai kita ke bisi ukui atau datai nganjong ukui kita bertucuk vaksin lalu redisen ukui ngau microchip dari rumah ke rumah. Jadi ngarap ke kita je tadi bisik bergulang aku di sadari limbah. Terima kasih lagu ke sekali tu ke bisik dipinta peninga kita lagu dari Nursen Ngalai.

Hanya tadi lagu kedua penudi, lagu Ari Nursen Galai, bakal biasa aja. Okey, lagu ke penudi kita. Lagu Ari Clement Bayang, kena nutup program kita ke lemah itu. Lalu pukul 9, bakal selama kita dengar ke berita lemah, berita Ripala, berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Benar ku ingat alai berpandang. Siti, ke lagu kedepinta peninggal kita yang megah, lagu hari ini yang Clement Bayang, Bulan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Kesekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua Kapit. Pemsai kandang menua Kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidik baruh Kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di Kapit ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar Teresang. Pasar Teresang tu ianya siti ari palan dur berjual ti terbilang di Pasar Kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di siti ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar, ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti ari palan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit, ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua Kapit tu, berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup jerita lama pun penatai mensia kengani menua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu siti hari kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya, udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih, suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar, suah bekayau anak. Ngau bansa Urang Ulu ti mudia ari Apukayan, dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau kudi ngagai pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke siti kubu di Nangabalih. tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam bas menggah penusah na Jawa hari kubu tidigaga yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban ti mar dilawak lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya dalam tahun 1880 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambil nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian tegap serta ndak mudah alah laban surang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai dikena bebaik kekayaan gau balai iban Ulu Batang Air gau iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkian pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diseluk lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau pangan diri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, Kubu Sylvia digagaknya diupias ndur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagaknya diupias residen bagi menua Kapit. Sedau Kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal Kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM. World Cup 2026. Hari 5, 10/7/2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Bak Sukan Plus. Main Langkan Kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Bak Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

ke di bayabang gaya ke malam tu peninggal lagu bisik undang selepak batu lagu kenangan pun ke pemerintah malam kita malam hari 4 hari tu 9 dari bulan 7 2026 nyala selamat malam gaya semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM bawa pemerintah malam kita malam tu jadi malam tu kita dekat pukul yang aku melati badi dari pukul 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Jalai, aku bersampai ke semua bala peninggal kita ya sama ngebuan berita ke mana malam tu harap ke semua tu pengawak ya ke di kerja kita sari tu tadi pan udah mujur magang di kerja kita ya. Jadi nanti kita berarti kari bulan sari tu udah 9 dari bulan 7 2026 dah berasai udah lebih seminggu kita yang tadi nyingkang bulan 7 tahun 2026 jadi bulan 7, bulan 8, 9, 10, 11, 12 kita pun nyingkang ngagai tahun baru 2027. Jadi umas mendo kita tadi merendiang ke belakang nama utai ke habis sudah di kerja kita 6 bulan lebih bak tahun 2026 tu bisik utai ke ngasuh kita yang tadi gagal hati kini bisik tulis ke pemujur kini hari hasil pengawak ke di kerja kita atau mendiang ke belakang peninggal lebatnya Siti Ricara Mega anduk kita berarti ke namanya pejalai penghidup kita ya. Jadi hari nyak kita yang tadi uliah belajar nanti bisik pengilap bisik penyalah di kerja kita anang kerja yagi bak hari-hari ke kak datai ambil utainya tadi nyadi ke ajar buat tiap ikut kita ya. Jadi tusun program kita pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam dur kami nabur ke berita malam hari YFM lalu bak pukul 11 malam tu lagi kita dekat gulai dalam program lagu-lagu romantik kawai untuk bala kita kerindu mendiang ke lagu-lagu bak romantik kawai terus gulai dengan aku nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi nyalain lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ika malam agak muda merindang balap ninggal kita abak pemerindang malam YFM.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik dikunci ya, malam tu berlingga putus tunang. Ya, Siti lagu muka ke dipilih aku merindang. Ya, kita ke terus mendiang ke YFM gulai engkau kami bak pemerindang malam ya. Jadi nanti berarti ke gaya hari kita bak Bandar Raya Kuching. Ya, lebih lagi sebelum aku tamak ke konti tadi bak jalai Piramli di tu berlingga hujan. Jadi bak sekedar nur tunggak ke Semarahan kin. Nah, dah ke hujan ku sedak ya ne. Yang kanya berbagi ya. Jadi buat kita ke bisi bindah kini malam tu Arab ke sama berjimat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut. Jadi nanti ditiah ke info gayari ya ke di perkongsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke hujan bak sekedar nur di Kapit Miri pemegang ngau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagila di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Pia Megak Ngau di Bintulu ya. Nya info gayari ya ke bisik dikenatai ke Jabatan Meteorologi Malaysia di perkongsi ke Megak ngagai balap ninga kita ke bisik gulai ngau kita bak pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi ujung minggu tu kita minta mayu macam aktiviti mayu macam pengawak Megak ke bisik diatur peninga bak tunggak kita ke Sibu mungkin bisik diatur program Serawak Ku Sayang. Jadi bisik mereka Agrofest tunggak ke sebawah nang mayuh macam pengawak pengerami ke bisik diatur bak benua kita di Sarawak dito ya. Jadi lagi bak jam kita ke bergulai bawa pemerintah malam tu Nur aku kunci ke sekedar aktiviti atau ke program ke bisik dekat diatur bak ujung minggu tu ilah ya. Jadi sebenarnya terus merindang kita ke malam tu peringat tu Siti lagu hari Steve Shigan berbara api dendam. Siti lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat semifinal anugerah carta siapa juara ke 9 ya. Nyalai kita mendiang ke lagu tu dulu.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
3: Pemerintah Iqbal by FM 101.3 MHz.

Selamat malam gulai ngau aku Melati Badi ba berita malam WFM malam 4 hari tu 9/7/2026. Jematan Batang Lupar 1 kebungkus 848.745 juta ringgit dia tu nyadi kelai baru Sarawak serta nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir di menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madahka udah tembok nyailak jematan ke pemaduk panjai merakak sungai di Malaysia nya dekat muka lamba baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1 terpanjai 4.844 kilometer tu siti projek besar yang disukut pemesai rega ngempas ngagai pemansang menua. Projek tu kais bina ngemandak ke timpuah pejalai tang megak ngurang ke ungkus logistik mudah ke pengawak dagang narit orang meranak ke pukuk ngau nyungkak sektor dagang temuai. Ia maksud ke jakut tu buat pengerami yang lebih jadi ke jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sari tu tadi. Berbangunnya Sapi Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak dia tu menung cakah berjalai ke projek ngagak jalan alun dengan projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR dibagi menua Samarahan Betuang Enggau Sri Aman. Semua jalan alun tersambung ke Enggau Kandang Menua ngelingit jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek kebungkus 3.21 bilion ringgit. Ia madah ke Perintah Sarawak Megak ngagak 21 buah jematan besar di Serata Sarawak ngau semua ungkus 6.4 bilion ringgit tengenak belanja hari Perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik nengah jalai tebing tasik sepengudah berjadi ke jematan Batang Lupar 1 sari tu tadi. Ia nyadi ketuai konvoi 11 buah motosikal berkuasa tinggi penyawah kira 150 km hari jematan Batang Lupar nyentuk ke Sibu. Raban tuk bisik singgah merarau bak pasar pusak sebelum nerus ke pejalai ke Serikai. RTM tengau konvoi tu megak bisi medagaya sambut mensia mayuh buat pemanjai jalai tebing tasiknya. Berjakut dulu agi hari tu, ia madah ke 7 konvoi tu nur medak ngau semak agi gaya pemansa jalai buat pemanjai jalai tebing tasik tu. Sama bisi ngau konvoi tu, ianya Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Festival Bahasa Ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026 jadi pelasar ke berguna kena ngangkat ke pengelandia nguasa Jakut Melayu kelimpah ringgirik semangat patriotik ngagai nembiak sekolah UKM Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid madah ke program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerhati ngau sayau ke Jakut kelimpah hari kengemeran keulah nguna jakut kebangsaan enggau betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandia berjakut ngenak jakut Melayu. Lebih agit miak sekolah jenis kebangsaan Cina, SJKC, ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Nasir mansut ke jakut tu bawa media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program tidak diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 atau megak. Bisa ngatur macam aktiviti yang kaum pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik, ngau forum pelajar. Berserimbai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekit golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 toila. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Hotman madah ke pekit edisi ketiganya nyadi batang pengerami hari Bandaraya terdiatur kena merangsang mensia mayuh ngemeran ke gaya penghidup ke berpengerai ngerapi ke kaul ngau sektor perintah ngau luar serta ngelaku ke industri dagang temuan.
Yang ngarap ke peketuk dekat majaknya di pelasar dikenang ngerapit ke kaul, ngemeran semangat bersukan serta merangsang mayu hagi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengerai nengah lumba ngemayen. Yang maksud ke jakut tu bawa media di Kuching. 250 ikut orang di sadang gau ngambil peketuk, dibisiknya dia kedua kategori, ianya VIP enggau terbuka. Nyalakan berita kita ke malam tu peningat, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Elinda Sewil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantuk
7: Ari YFM. Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kanang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun dari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megak, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumahnya megak, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bawah Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebenar ia nyadi pengajar bak menua adat ke suatu engau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Najak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat ari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1936.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh mendua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuh menyadi Robert Eady. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri kediato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumbai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekat pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekat disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bekahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Ke satu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megatai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai, YFM.
5: Ladies and gentlemen,
6: kita kentu, penuh, menyentuh, YFM.

Ya, lagu gede by Igu Anthony ke malam tu peninggal meligai ya pengerindu. Lagu kena merindang ya bala kita kaki terus sebulan kau kami bak pemerindang malam YFM ke malam tu. Jadi pukul 11 malam tu lagi peninggal. Nur kita ada kebulai dalam program romantik Y kita ke malam tu jentuk ngakai pukul 12 tengah malam ya. Jadi tu ngenang setiap hari program agak ke bisa dekat diatur ujung minggu ke dekat datang itu ianya berengkari pergilah atau peninggal program ke Dikumai Randau Solidarity Community RSK bagi Menua Seri Aman Engkup tahun 2026. Jadi program Randau Solidarity Community itu dekat diatur baru mengindang Rantau Kemayau Manis Sengkari Lubantu berengkari pergilah 10-11 hari bulan 7-2026. Jadi banyak macam aktiviti, banyak macam program dekat ke diatur nyerumbak program Randau Solidarity Community ia ke dekat diatur barumah ngindang Rantau Kemayau Manis. Saram sama engkau kami ngakai Rantau Kemayau Manis nguluk program ke bisik diatur berengkari pergilah tu ingat ya. Jadi buat pengawak ke Bukai tau ke program-program ke Bukai lagi kita sama dekat berhati ke nama bagi program ke sama dekat diatur bau ujung ya minggu ke dekat data itu ialah. Jadi tu setiap lagu pegak di pilih aku. Merindang bala peninggal kita bawa pemerindang malam kita sebelum kita yang tergulai ba romantik kawai lagu dari Alexander Peter ke sekali tu lagu Anang Mangah.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bisi mimpi katnya di penanyi tok meh peluang luar. Mesri main ngebaram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekin lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari buat Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai Peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya audition by Minus One, Nuan Bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
2: Rebis oleh munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
3: Oh, pengantar kami subak jeng spraynya kerga subak muda rega RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok tok tok pakai sanggol subak. Mau kami cuba, darah kami cuba. Ngena baju kuda, bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai dek. Engkau nual ni kebasannya. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami cuba, nyak kami tu cuba. Nada ya no, semua ke darah-darah. Bakanya magang, nyak kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua orang akan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino orang silia, bajiak magang kurang, ya geburak, ya gebajiak. Laki sigat magang kurang, orang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
4: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM segulai sejalai.
5: Mulai kepingingan ngau lagu-lagu 60-an, 70-an, ngau 80-an, semina di YFM.

Ya, sanggup aku lagu Riguen mungkal program romantik gawai kita hari malam tu, malam rimpat sarito 9 dari bulan 7 2026. Jelai selamat malam ngelalu ke semua belah kita ke bisip gulai engkau kami buat romantik gawai kita. Kita bergulai hari dia tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam mungkuk belah kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke di tebah kami buat romantik gawai kita. Harap ke sama terperindang meh anggau lagu ke nang udah dia pilih aku gisi awak jam sejam kita ke bergulai buat romantik gawai kita ke malam tu. Jadi udah tu terus mendiang ke lagu Ari Ramli Suwata Aik Mata Bercerita. Nya Siti menggal lagu ke mujur masuk buat renggat semifinal anugerah catan sampai juara ke 9. Jadi udahnya lagi mendiang ke lagu Ari Adele Someone Like You dan nyak Ryu Case Bila Diri Disayangi. Nya tiga itu lagu dipilih aku merindang kita buat romantik kawai ke malam tu.

Ya, lagu Hari Rabahan UKS ke Malam Tu Peninggal, lagu Bila Diri Disayangi. Jadi kalau lagu yang ujung ke jam kita 23 minit lepas pukul 11 malam, ya, untuk bila kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke bakanya pendengar, terus ke sekolah sejalan dengan kami nyentuk ke ujung program kita pukul 12 tengah malam. Lepas sekedar kita nya jam ke dia tu yang tadi bisiknya sudah tinduk, bisik bedau tinduk, yang kaki bisik pengawak ke di kerja kita bawa tengah malam ke begitu ni nombor lagi masa radio kita kini mendiang ke kami kena radio kita berumah kena RTM klik kini portal RTM atau kena nama-nama utai ke dikena kita mendiang ke kami. Terima kasih lah banda udah milih YFM jadi ke pemerindang kita ke malam tu. Jadi lagi merindang ke lagu merindang peningat kita hingga lagu lagu bak romantik kawai kita ke malam tu peningat atau lagu ke di baik senana lah Jalai Pengrinduk Tua lagu ke dipilih aku bak romantik kawai kita bak YFM.

0: Pandang Malam YFM.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi tau meh peluanua Besrimai ngebaram Brigata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekib lagu Bintang Baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari Bak Dewang Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Mandarin. Maya audition by minus one nuan bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai itu inap.
2: Sibu 87.6 FM.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, bentuk, menyentuh,

Ya, lagu hari Mahalinig malam tu peninggal sisa rasanya dia 20 minit lagi jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Nyalai, terima kasih ya untuk bala kita ke Udas Gulai Sejalan waktu kenyaru pukul 9 malam tu tadi nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi sebenarnya kita berserarak berromantik ke wai kita bak pemerintah malam kita malam tu peninggal aku ninggal ke kita kau tiga itik lagu ke malam tu kena aku merindang kita bak romantik kawai kita ke malam tu tu lagu hari Heli ke sekali tu pelakon merindang kita ke malam tu nyala bertemu baru kita bak awak ke Bukai.

0: Sekulai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
2: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ningat kami, YFM Segulai Sejalai.

Logistik, mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah di deriba, tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam Daya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina umatis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang tak membunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh dihiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang aku tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: apa? Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis pengelikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

influenza ukerna au ke tabin pi aja tentau ngeruga pengurai ba urang tidak tuai nyet nyet ngau sida kena bepengurai anak terunda runda lalu pesindang dirimpu kena nyaka hari kena rampia pampul mulut ngau hidung lupa maya patu atau kenkasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak indah nyama isi. Kepengguna aman, anak tak tujuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri. Naga influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Aku Cikgu Emet. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertama ni ada tiga. Yang pertama urus masa kita. Nah, jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual, terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Maka ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi kai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita madak TV. Jadi kita curi masa kita madak TV nya tadi, nukar kita tai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Ya, cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya kita tu datang ke sekolah pukul 6.30. Awal kita datang. Jadi bisik di setengah jam sebelum pukul 7 kita sudah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanduan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang scammer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki ke tai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih deh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuh capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ketelangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
2: Nak kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu di kajak tu semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lele?
1: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini nggak radio kata ya. Ada wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau? Pernah mereka telok di kelas jualan murah deh tau? Udah tiba habis macam tau kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha,

0: lagu Di Rantai Pengingat Manis, Lekang Gau Tiun, Rambles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu, Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
0: Rambles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Rambles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kupis Kunsil Negeri Sarawak tidak pedak tampak bebenang hari seberai pasar Kuching tebing sungai Sarawak di pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu takut benar undur bala kapan Kunsil Negeri Bawung melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelanda arkitek lebih hadir siling atrium kemana di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum bisim ke upis untuk bala kaban kusil negeri Dewan Indur Makai Indur Simeyang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agong ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun temegak kecubah di penyadi yang di Tuan Agong di Malaysia di peringkat gagak urung dalam bulan September tahun 2004 kecurah pandang kemenyubungkan etnik kuburaban bangsa di rumah bumi kenyalan sekian astana negeri Sarawak mantekanan lalu dikepit kubur negereta telah kekibak di gagak usai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelindung pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Jadi pastor, lebu tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan. Tok ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita. Ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Baka kada sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kuih pihak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyawa pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Abas tanya aku ngelampat ke jap laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya de. Ngot nauli aku.
1: Ona ko jako ke healing. Tinduak apa nak boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kuruah tinduak de. Ngai ku kasih orangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak ya. Nah dah mata ngai tinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kurang kau ni.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tu nyumbai macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Tahu lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Demi cintanya.
1: Program Randau Minggu tu mengenai ke sekedar penerang berkawan gau sekedar isu tau ke topik ketika randau Labuga Station Kuching Seri Aman Sibu Pintulu Miri Gau Limbang Ninja Ngari 6 jam ketubah ngelang tengah hari.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerana.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

Kadang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Kita ada tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belaya, beri hati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utang nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita nak? Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarop, pegulai kau, YFM.

simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemersat. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalang limpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dada ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalang tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau gaga ngau penusan nengit 999. Harame melakukan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, ngau Australian Border Force.

Grace F. Kichwa, penggangsian ke diri, berkunamat nak nyira nama pengawak diri kerja kita. Nak nyira berat tak kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nanti penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam mati ketempu, ngempuan penggangsian. Biar berinsat dulu, nampik kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace F. Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Pângăroa Pagii. Why FM.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 10 hari bulan 7. Aku pendiri Joseph Jai dari gereja Metodis Siban. Sekali lagi dekat ngiring kita dalam sembahyang pandai kita bakal ke pagi itu. Baca di buku kudus kita pagi itu diambil dari surat Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 35 ngagai ayat 38. Munyitu ku ya. Jesus sino ati kuramayu. Jesus berjalan ngagai semua negeri ngau genturun peniau ngajal dalam balai gempuru. Nusui berita maneh pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu ngerai kurang mayu ari semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh ya medak bala urang mayu ya kasih ke sida. Laban sida irawati serta nadai daya. Baka berduus tinadai urang ibun. Ya lalu bejaku ngagai sida murid ya. Utai ti diketau mayu teng urang kengetau mimin. Nya alai besampi minta urang kebumpu mai ngirum ke mayu hagi urang ngetau. Tu jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kia. Sebedau kita ini dengan jaku Tuhan, aram besampi semua kita. Tuhan adalah tala apai, pagi tu kami kat ninga ke jaku nuan, nyalai buka pikir ngarun yang hati kami, lalu berjaku menuan Tuhan, ngambil ke kami tau nemu. Nama titik dekat dikunci kenuan Tuhan ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke batang penemu ke dekat dikunci ke pagi itu. Ianya bersawup ngau Tuhan ngalus ke penusih mensia. Bala menyadi dalam baca buku kudus kita pagi itu, kita ninga pasal Tuhan Jesus ke ngerai kurang mayu ari mayu macam pemedis ngau penyakit. Lebih Tuhan Jesus meda bala mayu kedatai ngagaya ya kasih aman meda sida laban sida irawati serta nadai daya baka berduus kenadai orang ibun. Penyinung hati Tuhan Jesus tu kenyadi kepun penghidup kita mensia berubah. Sebedau kita nerima Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bakal berdus kenadai orang ibun. Dan sepengudah Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bisa jalai penghidup ke sempurna. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus, lebih kita berhati ke gaya penghidup kita kemayari di datuk. Mayaman utai kengirau kati kita serta ngasuh kita naredaya dalam penghidup kita. Ukai semina pemedis ngau penyakit aja. Dan mayuh megah perkara bukai ke ngasuh kita irawati serta naredaya. Kita mensia narei pengering ngau penemu ketinggi dikena kita nunggu semua pengemal kebisi nyadi dalam penghidup kita. Nyalai bala menyadi semina Tuhan aja keulih nyawup kita muai pengirawati ngau nadedaya kebisi dalam penghidup kita. Tuhan aja kenemu nyawup mutal ke semua perkara kebisi nyadi dalam penghidup kita. Indah pemanjai umul kita yang megah. Tuhan kenemu lalu Tuhan kenentu kaya. Harinya bala menyadi ramai kita datai semak Tuhan. Laban Tuhan bisik penyinu ngau pengasih ngagai kita mensia. Lalu ulih nyawup kita ngalus ke semua pengirau ngau nadedaya dalam penghidup kita. Pihak megah yang tanggungjawab semua kita sama orang Kristen nyawup pengandiri tibisi penuseh laban kita orang Kristen megah
nyadi ke pengerja Tuhan dalam dunia itu. Pengujungnya bala menyadi ramai kita menyikut Tuhan Yesusnya bersampi ngagaya ke bumpumai awakka mayah agi orang ke ngetau. Penusih dalam dunia itu nore diputal ke siku aja. Nyalai sama-sama meh kita orang Kristian bersaup nge Tuhan ngalus ke penusih dalam dunia itu ngamik ke pengirau ngau nade daya kurang lagi nyadi dalam penghidup kita imensia tu jako Tuhan awak kalah tala merekat kia aram besampi semua kita Tuhan adalah tala pai kami kadiau di menua syurga. Terima kasih ke jako Nuan kudah dikunci ke Nuan ngau kami bakal ke pagi itu. Awak kejakut nuannya Tuhan, tak jadi keperansang ngagai semua kami, nyawup pangan diri kebisik penuseh dalam penghidup ke sida. Ngamikah pengirau ngon ada daya sida, badu lagi nangul penghidup Mesia Mayua, tak ke penghidup siapa-siapa. Terima kasih Tuhan kejakut nuan, lalu sambut sampai kedesrah kami dalam Tuhan Yesus di penglepas kami. Amin.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk bulan dua ajakku canduan, dama ke bulan nebas upas salai bertanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Bebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.
6: Da,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM Segulai Sejalai.

Okey, Bura Luna Ari Maxwell Franklin Sarana Mai jam kita pukul 6:30 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito yang 10/7/2026. Terima kasih kita ke Tumu Pagi Milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke nang udah Tumu angkat dani. Kita ke Nurun Kawak Sarito. Biar muka kita ke engka bisi mindah bisi pengawak bukai ke dekat diatur hari 5 ke Sarito. Dan kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita Sarito muncul di pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergulai ngawaku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi tu. Nama kasih lama ya. Pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai. Jadi pak jam ke terubah tu lagi muka. Mai kita berhati ke dulu muka berita-berita ke bisi ayan abak surat berita kita ke pagi tu ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM ke pagi tu. Kita ke udah barantu jalai dalam kereta abak perengkau pengangkut. Harap ke berjimat driba tumu pagi tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengka pengangkut kita. Okey, lagu ke sekali tau hari Alon Lopeng.

0: program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu. Bertempat di dataran Tuan-Tuan Pu Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Okey, Siti lagu Mekah Kena Merindang kita ke pagi toba awak pengarap pagi hari Helena Tembawai lama merindang kita ke tumu mendiang ke kami di YFM ya bunyi kaku tadi ke udah tumu Mekah ba rantu jalai kita ke nurun kawak ke pagi to. Lalu pihak Mekah kita ke lagi di rumah angka benuangnya dia ke diri ya. Jadi atau berarti ke dulu berita-berita ke BCIan ba surat berita kita ke pagi to. Atau bekaul ngau pengawal berjadi ke jematan Batalupar 1 kemari ya. Kalai Premier Sarawak sudah berjadi ke jematan Batalupar 1 di Sebuyau kemari. Lalu nangkan kenya Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping begulai engkau

0: konvoi ya. Kena motosikal datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Jadi Raban tu maka bisi ngetu ba serikai andur basmiang Zuhur ngau Asar. Lalu penatai premier ke Sibu ngujung ke Siri pejalai ngena motosikal ke Jambuang Jematan Batalupar ngakai Sibu. Okey, lalu ngaunya muka premier Sarawak dekat berjadi ke program Sarawak Ku Sayang Rengat bagi benua Sibu ke diatur bengkeh hari Sarito yang nyentuk hari Minggu tila ba dataran Tun Tuan Ku Haji Bujang. Hanya Pak Siti hari berita ke Bisayan. Lalu Agi ngenang pengawal berjadi ke Jembatan Batalupar 1 tu kemari kalai sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke Jembatan Batalupar 1 ke bungkus 848.745 juta ringgit. Dia tu nyadi kelai baru Sarawak yang jadi udah tembu jematan tu ke pemadu panjai meraka sungai di Malaysia dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Jadi jematan Batalupar 1 ke panjai 4.844 kilometernya Siteri projek besai hari sukut pemesai rega ngau empas ngagai pemansang menua. Okey, hanya muka jaku ke dipansut ke sapit premier kemari ya, bak pengawal berjadi ke Jematan Batalupar 1. Okey, lalu bak berita buka itu Dato' Amar Douglas Sugah Mas muka madah ke opis kerja raya JKR Sarawak. Dia tu muka benung cakah ngaga Jalai Alun dengan peruji Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau muka Coastal Road CSTR dibagi menua semarahan betul ngau Sri Aman. Di semua jalai tiba sambung ke kanan nur ngelingik Jematan Batalupar 1 mungkur 8 projek ke bungkus 3.21 bilion ringgit. Nyak muka berita ke BC Ayan muka ke pagi tu ya. Okey, lalu pak berita buka itu polis udah nangkap 7 ikut orang ke umur 25 nyentuh ke 46 tahun ke bisik kaul ngau pengawal nyual dadah ngelingi kucing ngau meka padawan. Jadi kepala polis pilih kucing ACP Alexa Naga cabuk bak penerangan media ya. Madah ke 26.97 kilogram dadah ke dipelabak ke metapetamin ke berga sejuta ringgit dirampas dari pengawal merasa ngenyit ya. Jadi pejalai ke hari 3 nyentuk ke 4 dari bulan 7 tadi. Lebih lagi bak sekedar kanan dor bak jalai matang batu kawah setutung ngau meka di tabuan. Okey, jadi kesnya dia tu penuh dipansir nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Nya meka berita ke Bisayan lalu berita buka itu polis meka ngetan ke siku lelaki ke di pelabak ke nyadi ejen orang ke betui World Cup 2026. Jadi lelaki ke umur 26 tahun tu ditan King Center Jalai Simpang 3 Kuching kemari. Okey, lalu kesnya dipansir nitih ke Seksyen 6 Bracket 3 Akta Pertaruhan 1953. Lalu nanti ditemu salah tahu dihukum nyentuk ke RM200,000 tahu ke jail nyentuk ke 5 tahun tahu ke kedua sekali ya. Jadi polis nangkan mesia mayu ngambil ke berkongsi ke penerang berkawal ngau berjudi ngau muka batui ngagai bili gerakan IPD Kuching bal umur 082244444. Nyak buka berita ke BC Ayan. Okey, lalu atau muka ngelansa tentu ya berkawal ngau World Cup. Ke baru dah tembu bermain pagi tu tadi berenggat kuarter final kalai Perancis atau ke France mucur ngalah ke Morocco 2-0 ya ke baru dah tembu pin lama tu tadi jadi tu ngujung ke France terus ngakai renggat semi final. Lalu dekat di pelabak ke dekat bertemu antara Spain dengan muka Belgium ke dekat pemain dini hari pergila pukul 3 dini hari. Okey, nya tadi ngelansak muka berkawal dengan World Cup ya.
1: World Cup 2026 hari 5 10.7 2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7 2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.7 2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stafkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ina.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program tu megah, dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ya, gina pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan.
3: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
4: ke 7.25. Pesan tu, ya kenalah di hari tayik. So, kelebih lagi rumah ya.
5: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ke terubah tu pesan dari sunu anak rabuang tau ke apai jalin madah ke pengawak kata sulit ngau muain terbalu keniang anak ya inya nawi anak sunu tau ke dikanga orang jalin ya ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 10 pagi, setengah pagi jadi pengawaknya diatur pa rumah sidampu inya ba rumah Simon nanga tutuang ulu ngkari jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Rayu Iban skim tutuang nanga jelak skim hukum panggang lubuk antu pakit e danau sebang serembai setapang nanga gugu nanga menggiling nanga mengkak nanga ukua mulu nanga spaya nanga stamang rantau ke Mayau Manis ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu ke niang nawi anak sunu atau ke dikanga orang jalin ke dekat diatur pergila ya, 11/7/2026 pukul 10.30 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah Simon nanga tutuang ulung kari. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Madeline anak Lungo atau ke Inai Mena. Jadi pesan tu madah ke Inaya sambai anak buan sambai anak buan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu ianya pa rumah Morris Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lasit rumah benet rumah hacum sungai sucung julau rumah langi rumah hasun rumah Francis ngau ba sungai balut julau rumah jamit rumah hinting nanga lasi julau rumah mendila Lubu Ranggil, Rumah Sali, Nanga Lemayung Merurun, ngau mega kaban belayan kebukai kena ulih disebut dari Tomageng. Jadi pesan tau tadi madah ke sambai anak buan ya, tau ke indai inah udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu, malam tau lagi pa rumah sidampu, inya pa rumah Muris, Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Gena anak Empali madah ke Binia Iti anak Jengalang Iti anak Jengalang udah nadai. Lalu ni yang Iti anak Jengalang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pe rumah sidampu ianya berumah bangum nanga bangkit entabai lalu dekat kubur ke pagi pergila jadi pesan tu nuju kaban belayan batang rejang batang taih batang tabai ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertelepon ngakai sayun anak gena bak lumur 019-8393-808 atau kenuju Roni 013-5051 0377 9999. Yang tadi pesan madah ke itih anak jengalang udah nada ya, lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya berumah bangum nanga bangkit tabai, lalu ni yang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke siti tu inya pesan Ari Mozrin El Zoya tau ka indai sigat hanya di pesan tu madah ke ngeta sulit ngau ngupas terbalu keniang apa ya inya tuai rumah Peter Bansa anak sakam ke dekat diatur inya 18/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Peter Bansa tak tahu ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri, Kapit, Sibu, Kucing, Bintulu, Sepemanjai Jalai Bintulu, tak tahu Sibu, ngau kaban belayan kebukai kena ulih dia sebut di Tomakang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Mozrin berlumur 014-504-1949. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari ngumbang anak cendang tau ke apai samban. Jadi pesan tu madah ke indah ya, talin anak ki ya, talin anak ki udah nadai. Lalu niang talin anak ki tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 11/7 berumah sedempu inya berumah bian kerangan Rian Julau, lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilak 12/7/2026. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur Lorita ya 011-519-8203. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah adau bunut kenawin, rumah ramba penyangkai akai, rumah turi kerangan batu, kerangan bau, kaban belayan ba selawat julau, rumah rengayan ruya, rumah jana batu matup, sayung entabai julau, rumah baling rasan dikenawit ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Pesan tau tadi madah ke talian anak ki ya, talian anak ki udah nadai, lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 11/7 berumah sidampu hanya berumah bian kerangan Rian Julau, lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilah. Okey, hanya tadi mega pesan ke bisik diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Tu hari Antoniusan anda ulih aku ambo.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
3: Okey, Hakim, awak pengerah pagi. Hakim macam pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau, hari Richard anak bungang, madah ke apa ya, bungang anak singkak ya. Bungang anak singkak, udah nadai kemari. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu, rumah Iampu, inya ba kampung Muhibah, Lurung 3D Sri Aman, lalu dekat dikubur ke Pegilak ya, ba pendam Kristian Jalan Pelam Kelili. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Cikgu Richard Mpu berumur 013-818-9550. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ber memalui baloi sekarang pelasu entalun pematuh tekaluang situt anak serit diliduang lipat kejemut tembuang tabut tadin bukuang stuga merinduan duri pangat jalai lidung awur bangat nanga kumpang dikucing au kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke bungang anak singkak ya, bungang anak singkak tau ke apai Cikgu Richard udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, ianya ba kampung Muhibah, Lurung 3D Sri Aman, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke buka itu, pesan ke Siti itu, ianya hari kelima anak bundan, madah ke ngetas ulit ngau muai entah balu ke niang ubuang anak gima ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 9 pagi ba rumah Sidampu inya ba kampung Danau Keranggas. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Rayu Kedumpai nanga hukum kari skim hukum batang air supaya menggiling nanga gugu ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai kelima abah umur 017-880-9179 tahu kenucu ruca 017-939-9290. Jadi nyak tadi pesan madah ke ngetah sulit ngomuan terbalu keniang ubuang anak kima ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 9 pagi ba kampung Danau Keranggas ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari gis anak paluang tau ke apai matin madah ke ngetah sulit ngau pas entah balu keniang bini ya inyak niang prada anak belun ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur bak rumah Sidampu inyak bak rumah James Jagan anak cawang Kuala Serupai jalai pesisir pantai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Semanua seterus Sebemban, Selitut, Rumah Beria, Tatau Selangau, Rumah Gumbang, Labang, Jalai Atas Ngebaru, Sungai Kelabat, Sebau, Suai, Mie, Nia, Miri, Nangam, Damit, Limbang, Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, Ngau Megak Kaban Belayan Kabukai, Kena Ulih Disebut Itu Magang. Jadi penerang ke Siri Agi, kita tahu bertelepon ngagai GIS, abad umur 019-837-3055 atau kenuju Anderson 011-366-8219. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit enggak ngupas ngeta balu keniang perada nak belun tau ke ini matin ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 8 malam ya ba rumah Sidempu ianya ba rumah James Jagan Kuala Serupai Jalai pesisir pantai. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu hari tinggum anak amal madah ke menyadi ya tendai anak amal ya tendai anak amal madah ke pengawal ngeta sulit niang tendai anak amal ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi berumah Cahaya anak langkup Kampung Rayu Ipan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Brown nangga Stapeng, rumah Birai nangga Mengkiling, rumah Sambau nangga Mengkak, rumah Semen nangga Tutung Ulu, rumah Bulu nangga Hukum, rumah Hujan nangga Sepaya ngau Mengkak kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit niang tendai anak amal ya tau ke indai caking ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi apa rumah Sidampu inya apa rumah Cahaya Kampung Rayu Iban. Okey, tu mega pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari dunia anak santuk ya madah ke ngetas ulit lalu berantu keniang apa isida hanya ex tuan rumah santu anak lidang tau ke apa isandum ke dekat diatur 18/7/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah lang nanga meruan di Jiah Selangau. Jadi pesan tu kita ke dekat nemu penerang ke Siri Agi tau bertelepon ngagai dunia anak santu berumur 013-275-1595 atau kenuju Dami anak santuk 011-595-9300. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang ex tuan rumah santuk anak lidang ke dekat diatur 18/7/2026 abak rumah Sidempu inya ba rumah lang nanga meruan di Jiah Selangau. Okey, nya ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Hari nang kita ngau lagu hari Veronica Natasha ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagi beranau sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami belagu pun tak kita pun nyawa belakang.
2: Aku andal mai laban sari tu kita bersih 2 kejutan.
3: Perini yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Awak.
6: Itu kini. Kami minta untuk rempau.
4: Bisa balat tu minta. Itu kini awak.
7: Sama pagi.
8: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
1: Kek kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
10: Keterubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dia tu nyadi Kelai Baru Sarawak. JKR Sarawak cakah ngagak jalan alun SSTR CSTR. Sidak di pusat gagal ngambat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Selamat pagi bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 10 hari bulan 7 2027. Udah terlagi peninga isi berita.

Jembatan Batang Lupar 1 kebungkus RM848.745 juta dia tu jadi Kelai Baru Sarawak. Projek tu jadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah udah tembuk elak jematan ke Pemadu Panjai merakak sebuah sungai di Malaysia nya dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi buat kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1 ti panjai 4.844 km nya siti ari projek besar ari sukut pemesai rega ngempas ngagai pemansang menua tu. Projeknya ukai seminat dekat nyampat ke timpuh pejalai tang mega ngurang ke ungkus logistik ngemudah ke pengawak dagang narik pukuk serta nyungkak sektor dagang temuai. Ya maksud ke jakut tu rambau penggerami berjadi jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Berbangganya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak. Dia tu benuan cakah gagal jalai alun dengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR dengan Coastal Road CSTR dibagi benua semarahan Betung Anggau Seri Aman. Semua jalai ti bersambung ke kandang dur ngelingi jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek dengan penyampau ungkus 3.21 bilion ringgit. Yang madah Premier Sarawak mega ngagak 21 jematan besai ti serata Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Batinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bergulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Dia yang uluk konvoinya buat penyawah lebih 200 km dari jematan Batang Lupar 1 pengudah berjadi ke jematannya di Sebuyau. Ia sigit, ia bisik singgah buat sekedap palan dur nyapa bala tuai Raban Bansa ngau rakyat buat sepemanjai konvoi tu. Raban tu bisik ngetu buat Masjid Al-Mutakin Serikai ndur bersembiang Zohor ngau Asar berjemaah serta ngirup lemai sebadan nerus ke pejalai nengah jalan besar Pan Borneo. Penatai Premier ke Sibu nyadi ke pengunjun siri pejalai ngena motosikal ti nyambung jematan Batang Lupar ngagai Sibu. Ya dekat berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 Renggat Sibu ti dekat diatur berengkah hari sari tu nyentuk hari Minggu tu bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Dulu agi arinya konvoi motosikal ti bertuai ke Premier Sarawak Dato' Patihi Tan Sri Abang Johari ke pusat yang dikenal ngagai peranak menuanya sidak lebuah sidak diberi peluang nyambut serta nyapa Premier pengudah ia berjadi ke jematan Batang Lupar. Penatai rabanya buat dataran Tandang Sari pusat disambut enggak mana hari mensi mayuh ti madah ke program tu kelai kaul ti rat antara ketua enggau rakyat kelimpah hari ngayan ke komitmen perintah Sarawak lebuh maik pemansang ngagai menua pesisir. Pemesai pelilih pusat Hamdan Katang Madah penatai Premier merik peransang ngagai semua orang ngambil begulai sama ngemansang ke pelilih tu. Kaunselor Zon Pusat Ramzi Rasid madaka projek ngagak jematan Batang Lupar Batang Saribas 1 Dungau 2 serta jematan Batang Lupar 1 nyadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat diukai seminak ngemandak ke timpuh pejalai tang mega negap ke jalai bak kandang menua pesisir. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi YFM.

Projek mengangkat ke pemanah loji air lubau dikenal nambah ke kapasiti air hari 30 juta liter sehari MLD. Ngagai 60 MLD, dia tu dah manggai 45% tembok. Bak posting di Facebook rasmi Menteri Utiliti Gau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi Madah. Projeknya dulu 5% hari timpuh berjalan ke projek. Udah tembuk ilak, loji air lubau dekat nyadi antara palan loji air besar. Dibagi menu betung, kelimpah hari loji air kaki wong di Seratuk. Kemegak udah diangkat ke manah hari kapasiti 30 MLD, ngagai 60 MLD. Lalu loji air licuak di Seratuk, dia tu berkapasiti 25 MLD. 2 gig projek nyedia ke air, bedung di pejalai ke bagi menu betung. Ianya pengawak masang sistem grid pahit hari simpang betung ngagai kampung ngagai kandang endur ngelingi Seratuk ngau hari simpang betung ngagai kandang dur ngelingi pusak. Semua projek tu dekat ngada ke sistem grid air tik komprehensif. Lalu ngaunya uliah nentu ke air meruan bisik serta cukup ungkup rakyat di serata bagi menu betung. Pengawak nganjung nama calon ungkup Anugerah Ekonomi Digital 2026 DEA 2026 dia tu dibuka dikena ngaku pemanah dalam innovation engau transformation digital di menua tu. Nitiah ke penerang media dari Lembaga Multimedia Sarawak, Anugerah SMA-nya berserimbai dengan Awam Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2026 IDEC S2026 dekat diatur kena 5 bulan 10 tu. Calon dibuka ngagai company luar, dagang mit ngau jalan pemesai, PKS, company kebisik kaul ngau perintah, GLC, palan pelajar tinggi, gerempung pemansia, agensi perintah, gerempung ukai dikuasa perintah, NGO, startup, penebang, penengkebang isi digital ngau orang siku-siku di serata Sarawak. Bisik 7 kategori anugerah dipeket ke jengkaum Anugerah Teknologi Digital, Anugerah Penyelidikan dan Pembangunan, Anugerah Inovasi AI engau Anugerah Industri Kreatif Digital. Peminta engau masuk paket tu sudah dibuka berengkah hari 6 bulan 7 nyentuk ke 6 bulan 9 tu ilak. Penerang ke siliak calon anugerah tau ngelawak laman web rasmi Digital Economy Awards. Festival Bahasa Engau Sastra Peringkat Sarawak 2026 nyadi pelasar ke berguna kena ngangkat ke pengelandia nguasa jaku Melayu kelimpah hari ngirik semangat patriotisme ngagai dembiak sekolah ukai Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid Madah program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerhati ngau sayau ke jakuk kelimpah hari ngemeran ke ulah nguna jakuk kebangsaan enggak betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandiak berjakuk nganak jakuk Melayu kelebih lagi nambiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC enggak sekolah menengah ke persendirian Cina di Sarawak. Nasir masuk ke jakut tu buat awal media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program ti dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 tu megak. Bisik ngatur mayu macam aktiviti yang kawan pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik ngau forum pelajar. Berita ti ke penudi. 22 Ekonomi Ari Community Learning Center CLC di Sarawak nerima biasiswa Gema Cita 2026 dikena nampung pelajar ngagai sekolah sekunderi di Indonesia. Pengerami bersaraknya sudah dipenyadi Konsul Jeneral Republik Indonesia KJRI Kuching Abdullah Zulkifli buat pos sempadan terbeduk Ntikong. Nitih ke penerang media tidak pansut ke penerima tu ianya bala anak pengerja pengawak migran Indonesia hari 9 buah CLC di Serata Sarawak tidak nampung pelajar ber-6 pelilih menua di Indonesia. Abdullah madah ke scholarshipnya peluang ke cukup berga dikena ngulih ke pemandai.
Tegalnya, ia ngarap ke penerima ngemerat ke pengawak ngemansang ke diri ngau nguasa penemu. Ia megak ngarap ke kerjasama antara upis Menteri Pelajar Pre-Primary ngau Secondary Republic Indonesia ngau Perintah Sarawak ulih diterus ke kena ngerembai ke akses pelajar ngagara Banembia Indonesia di menua luar. Kena gujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Jematan Batang Lupar 1 diatuknya di Kelai Baru Sarawak. JKR Sarawak cakap

bermotosikal Premier Sarawak. Tunakah kita mendengar berita pagi dari YFM. Beritanya tadi ditusur Ratna Saimin serta disalin Alina Suil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selaka jaku sarito ianya nyeledion. NYELEDIUNG. Nyeledion. Reti jaku nyeledion ianya nyelendekan. Ngelengsai angkat ringat atau ke angkat ngingit laban besi utai ngemedia sekati. Contoh ayat, gerunsin nikau kebub ikan ngegi mua tuai rumah sebedawaya nyelidiwang angkat ari ruai laban da puasati ke awam sidak lemainya. Nyanaka seleka jaku saritu ianya nyelidiwang.
1: Seleka jaku saritu tau di pendiang ke kita nintian ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Tuak sibu dulu sih. Pagi tu lah abang habis program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari sari tu dibagi menua sibu. Udah ngantik kaban tua Lucia Thomas Kasau. Selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi Cia.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Liam nama berita tu. Berita cukup maneh tu. Semina kesal aja.
1: Kesal
0: Sam. Kesal laban di kangau orang sibu tunggu pagi deh.
1: Lem kau ya ni kan deh cia.
2: Aman. Oh. Ayo nau nama tadi. Patu aku kesal ni ketaban orang mayu masih sibu pada tarat. No, nasi kau bisa sih ketaban kita ya.
0: Iya. Anuan deh nama berita tunggu pagi itu deh.
2: Ya,
0: betul. Ngatur program Sarawak Ku Sayang.
2: Ya, udah kapi arinya kita.
0: Ya, sarito ari ke terubah mega. Okey, jadi pelapa aku angkan wan ulih ngelansa dulu meh. Nama tekenya di sarito tahu ke 3 hari itu nanti wan bagas lagi. 3 hari itu kah?
2: Dibuat saya bungkuk sarito aja angkau. Ari bukan bilang
1: juga gawat. Kumai deh anji, ku minta Sam cia.
0: Oh, lagi nambah ke OT ya.
2: Terima kasih, Pak Kunti FM. Wife of Kucing dia ngau mereka sabar pagi mengagai pala peninga ke bisik mending ke report bakawa ngau program Sarawak Ku Sayang ke berengkah munyi ke Lim Sedua Isi nyak sarito 10/7/2026 kena ke hari 5 deh. Dulu aku berkongsi ke kaya hari cukup mana di sibuk itu jadi dipelapakkan tiap kita minta bau pis di mata ke kaya hari menua kita di Malaysia itu deh. Di ada yang 11 hari bulan 7/2026 dia deka angan ke hari ke beberapa hari sepedau tu nangkan malam peningat dulu tu Lim ne ngambil ke semua belak ni kabirin intinya maka data yang ke program tu ni boleh ngagai pengawak ke lemai kemarin aku ngelansak mimit dia bala di sibu itu udah nyambut penatai premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zahri Tun Dato' Abang Haji Openg ke bisik datai ngau konvoi bermotor sikal hari Batang Lupal kemudiannya ke pusat sangkai dan lama sepayang Zohor tengah hari kemarin Pak Serikai lalu pukul 6 datai di Sibu lemai kemarin ne. Jadi ya bisa 20 buah motor sikal ke berkuasa tinggi atau ke motor sikal besar je deh. Dia ngiring pengelikun Premier Sarawak lebuh yang berkena ke motor sikal lalu puji Tuhan selamat datang di Sibu lemai kemarin yang ngenang penatai Premier menua Sarawak ketiga hari dekat ngau nguluk program Sarawak Ku Sayang di Sibu udahnya nanti kita berhati kemayu program-program bukan yang sikit udah di tusun atur dalam kanan tiga hari itu lebih agak ngagai bala kita ketiau di Sibu. Tentu ya tu peluang ngeruang ke mana 8.49 buah agensi perintah empat bagi menua kita di Sibu itu kengau ngami bagi bapak pengawak mandang ke servis tidak yang akan menziah main wahau yang kak kita bisa tanggung hati ngelamat tu senantang hari servis bapak perintah atau memang yang kita bertanya terus ngakai tidak ya deh laban nanti kita medak bah bus upis perintah dia okey semina ke gawa aja bisa datai bala pelinga dan bisa megak bala pengarah sira ya bala ketua-ketua dan sike nurun eh au ngagai dataran tuntun ke Haji Bujang ke dalam timpuh tiga hari itu au kita tak bertanya ngau bala tidak udahnya amega nanti nyemak kita nulis datai netu sate report hari radio yang sikit bisa dalam 3 hari berunggu tu happy amega dengan Facebook Sibu FM jadi berita mana amega lagi ne bisa ditabur ke terus dengan Sarawak FM ngau Facebook Sibu FM randau begulai ngau residen bahagian Sibu Encik Sufri bin Awang Said urung ya pukul 9 tu lagi udahnya tumu pagi tu mega hari Sarawak FM dia bisa ranau begulai ngau SCP Abang Zainal Abidin bin Abang Ahmad inya kepala polis pak bagi menua di sibu itu. Semua tu bisa di keluar ke dengan radio Sibu FM, Sarawak FM bermegak dengan Facebook, Sarawak FM ngau Sibu FM. Ngambil kepala kita nak tinggal berita kau kau tu Sam isi ngau balap tinggal kita ni. Alabang mai utek ke dekat di train utek ke mana yang berkawa ngau pramu ngau pemasang serta pengawak ke dekat diatur perintah bab menua kita di Sarawak itu ngakai pala rakyat ne. Oh, jadi saya kuto dulu me report aku muat ke pagi tu Sam.
0: Okay. Oh,
2: jadi pak atuh bukai pengawak berperinang pengawak nyabut tiket penasihatnya simpan dulu Sam ne.
0: Oh, galau dulu ne.
2: Galau dulu mayu bala pulau program resipi boleh ke.
1: Ya mai kita boleh galau ke.
0: Galau. Mayu bala galau ke ne.
2: Jika kerakau orang di sini.
1: Anak, anak bagi-bagi ne.
0: Okay, Gal.
2: Ya.
1: Lain lah nama dia.
2: Agak bala peningat, tangkap. Kan mau berita dengan Facebook kami. Follow, like, TikTok Sibu FM Facebook Sibu FM official. Terima kasih.
0: Okay.
2: Seruai ku seruai ku sayang kita. Apa yang mengakai program Sarawak ku sayang SKS Sibu berencana hari Minggu.
0: Nyangkong kami di Sibu.
2: Ya, boleh. Ya, kaget kenyangkuangnya. Kamu berjalan ke pengawal Genwan ya.
1: Selamat berjalan ke pengawal Genwan ke Cia.
2: Okay, bye-bye.
0: Okay, ya, selamat pagi, Lucia. Hari dataran Bandar Sibu.
1: Ya.
0: Ke pagi tu, Neh, si.
1: Ya, ke ngulu program Sarawakku Sayang. Berkah hari 10 hari bulan, hari itu, Sam. Nyantuk angka 12 hari bulan 7, 2026.
0: Ya.
3: Program Sarawakku Sayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bentin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak.

0: Nak memaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
5: Tak megak.